Sapi Subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ribo 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Dr. Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan senang dan bangga menyampaikan ucapan selamat kepada RRI yang selalu menghadirkan program-program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo terus kita ikuti siaran RRI, radio kebanggaan kita semua. Dengarkan terus Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: TSB, Tas Siaga Bencana. Tas Siaga Bencana merupakan tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Berikut contoh kebutuhan dasar tas siaga bencana untuk 3 hari. Siapkan surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Siapkan pakaian untuk 3 hari. Siapkan makanan ringan tahan lama seperti mie instan, biskuit, abon, coklat, dan sebagainya. Siapkan pula air minum setidaknya bisa mendukung kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Siapkan kotak obat-obatan atau P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Siapkan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan sebagainya. Siapkan pula alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti peluit. Siapkan masker sebagai alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Siapkan perlengkapan mandi dan siapkan radio atau ponsel beserta baterai, charger, power bank untuk memantau informasi bencana. Mari wujudkan masyarakat tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana dengan mempersiapkan TSB, Tas Siaga Bencana.

0: kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Lain deh bang Wadi tentu turun aku, ane mau buat uli sama dia harus tenaga punya, bukan jadi buat sama dia terberakan punya, maka tepuk sampai sudut sama kapal.
2: Komiudanan Talingai, Pro Ampa RR Palu.

0: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sahabat budaya, kita sudah di program acara Request Dangdut Kylie ya. Sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sahabat budaya Komio mau bergabung bisa sekali. Saya tunggu atensinya. Saya akan menemani Komio di weekend ini dengan irama dangdut tentunya, yang merupakan requestan-requestan dari sampai sementara aku di rumah semuanya. Oke, sahabat budaya, kita sapa dulu untuk penelpon kita yang pertama. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request dangdut Kylie.
1: Request lagu dangdut Kylie.
0: Iya, suaranya kecil sekali. Siapa ini? Halo.
1: Dengan Lukman, Putra Pancel.
0: Halo.
1: Halo.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan Ayah Lukman.
0: Oke. Ayah Lukman, jadi mau request lagu apa ini?
1: Lagunya?
0: Ayah Lukman, bisa diulang?
1: Janji
0: Bunde Nagono. Janji du Bunde. Mana ini? Ija janji du Bunde ini bukan?
1: Ya, Unde Nagono.
0: Sebentar, Unde Nagono. Oh, ketemu Gladys yang menyanyikan. Suaranya kecil sekali, Ayah. Suaranya kecil sekali.
1: Kulo niki biasa kan nelpon kan sampai
0: ya. Tapi karena suaranya kecil jadi kurang terdengar. Aduh, nabo tuh ini Ayah Lukman. Oke. Di belakangnya ada siapa ini? Sebentar, saya settingkan dulu ini untuk Ayah Lukman nanti untuk lagunya tadi yang Janji Unde Nakono. Oke. Di belakangnya ada siapakah, kita sapa lagi. Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request dangdut Kylie. Request dangdut Kylie. Iya, Bapak Udin. Mau request lagu apa?
2: Lagunya Eri Rahman.
0: Apa judulnya itu?
2: Mega.
0: Mega. Oke, gampang ini ketemunya.
2: Terima kasih Novi.
0: Sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Udin. Sehat selalu bersama keluarga di Sibalaya. Dan selanjutnya di belakang Bapak Udin ada siapakah? Halo. Iya, dengan siapa ini?
3: Bunda Suryani.
0: Iya, Bunda mau request lagu apa?
3: Lagunya Donggalaku boleh?
0: Boleh. Donggalaku. Oke, nanti kita putarkan Bunda.
3: Terima kasih, salam sehat Mbak Lili.
0: Novi ini Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bunda Suryani sudah bergabung bersama saya ya di request dangdut Kylie. Nah, oke, selanjutnya kita sapa lagi. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request dangdut Kylie.
4: Request dangdut Kylie bersama Nona Arnovianti yang baik hati dan cantik pula.
0: Aduh, jadi Bung Katri mau request apa ini?
4: Lagunya siapa? Lagunya Alisa.
0: Alisa, apa itu judulnya?
4: Judulnya Yuli Randa Dakri Paigi.
0: Oke, nanti kita putarkan.
4: Iya, berarti itu artinya cewek dari Parigi.
0: Kalau saya berarti iya. Randa Jawa gitu.
4: Randa Dakri Parigi.
0: Oh, kalau saya kan bukan Parigi.
4: Kalau sampean,
0: iya. Yeah.
4: Kan Jawa.
0: Nggih.
4: Jawa tenang nggih.
0: Leres.
4: Sami dari Kulo.
0: Ini ayah Lukman, bukan?
4: Konekul bersama tadi.
0: Iya, tadi suaranya tidak jelas ayah Lukman. Ini pakai
4: punya jaringan mungkin tadi. Sekarang pakai HP-nya nih.
0: Pakai
4: anak buahku Kadri.
0: Ini jelas sekali suaranya.
4: Jelas. Oke, Mas Sursun,
0: Oke, sami-sami. Nanti kita putarkan bersama lagunya. Oke. Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, selanjutnya kita sapa lagi ya. Di belakangnya Bung Kadri ada siapa? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request dangdut Kylie. Iya, dengan siapa ini? Oh iya, Bunda suaranya kecil sekali ini. Jadi Bunda mau request lagu apa ini, Bunda?
5: Lagunya Irama.
0: Apa itu judulnya?
5: Nopele Haji.
0: Nopele Haji. Oke, nanti kita putarkan. Iya, tapi tadi ini kecil sekali. Bunda tadi apa judulnya? Nopele Haji.
5: Nopele Haji.
0: Yang menyanyikan siapa tadi, Bunda? Oh, ini Heri Rahman. Oke, ketemu. Nanti kita putarkan, Bunda. Iya, sama-sama, Bunda. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, apakah aktivitasnya di ini sudah masih pagi ya? Pagi ya, sudah sarapan atau belum? Jangan meninggalkan sarapan ya sahabat budaya. Nanti sambil sarapan kita sambil berdendang. Oke, selanjutnya di belakang Bunda sana ada siapa ini? Halo.
6: Halo. Assalamualaikum, Mbak Novi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request dangdut Kylie.
6: Request dangdut Kylie bersama Mbak Novi yang baik hati.
0: Aduh, Bapak Ardin, jadi mau request lagu apa?
6: Arisman.
0: Apa itu judulnya?
6: Sayur Ganaga.
0: Sayur?
6: Uta Ganaga.
0: Oh, Uta Ganaga.
6: Iya.
0: Ini sayur apa ini? Kalau ganaga.
6: Sayur nangka.
0: Oh, ganaga itu nangka.
6: Iya, Mbak Nu.
0: Kalau Uta Dada itu sayur ayam.
6: Sayur berarti. Ayam.
0: Begitu. Oke.
6: Kalau Uta Kelo, sayur kelor.
0: Sayur kelor, iya. Saya juga sudah beberapa kali ini coba Uta Kelo ini.
6: Enak. Sudah makan kelor, Mbak Novi?
0: Gimana?
6: Mbak Novi sudah makan kelor?
0: Sudah beberapa kali. Ada teman,
6: iyo,
0: ada teman yang pesta kan Bapak, jadi saya makan kelor di sana.
6: Alhamdulillah, bersama duo sole.
0: Duo, oh ikan duo ya? Iya, enak sekali itu. Ada yang seperti bakwan, itu apa namanya?
6: Bakwan.
0: Iya, seperti kayak duo tapi dikasih tepung-tepung seperti itu.
6: Oh iya iya, apa namanya?
0: Apa itu namanya? Saya suka sekali. Gurih asin. Aduh, makanan Kylie memang enak-enak.
6: Mas, kalau nasi jagung Pak Novi suruh makan.
0: Iya, enak sekali itu Bapak, nasi jagung sama apa namanya? Gore-gore itu juga. Agak. Aduh, jadi ngiler ini. Tapi Bapak Adi sudah sarapan. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, pagi-pagi sudah membahas makanan sahabat budaya, jadi tergugah selera ya. Oke sahabat budaya, kita ke lagu dulu ya. Jadi untuk kami yang mau bergabung, saya masih menunggu atensinya di segmen selanjutnya. Saya akan putarkan lagu pertama tadi, ada requestan dari Ayah Lukman dengan judul Janjimu Undenakono.

0: Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tam Pasanggani.
1: Suara Budaya Tam Pasanggani.
2: Bu,
3: ya?
2: Rita mau berhenti kuliah saja.
3: Kenapa, Nak?
2: Rita mau nikah saja, Bu. Kasian ibu sama bapak. Rita hanya bisa jadi beban.
3: Jangan, jangan, Nak. Ibu dan bapak sekolahkan kamu agar kelak kamu bisa merubah keadaan ekonomi kita. Jangan seperti bapak dan ibu yang hanya lulusan SD dan bisanya kerja serabutan, Nak.
2: Tapi, Bu, buat makan sehari-hari kita saja kan susah. Belum lagi biaya kuliah Rita sama biaya sekolah adik-adik.
3: Sudah, kamu cukup sekolah dan belajar yang rajin saja.
4: Semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan.

sampai subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ribu 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik setiap 4 tahun sekali. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, turnamen ini selalu menghadirkan persaingan ketat dan momen bersejarah. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar Piala Dunia terbanyak, yakni 5 trofi, yang diraih pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Di bawahnya ada Jerman dan Italia, dengan koleksi 4 gelar juara dunia. Argentina berada di posisi berikutnya dengan 3 trofi, termasuk kemenangan bersejarah pada tahun 2022 bersama sang mega bintang Lionel Messi. Sementara untuk Perancis dan Uruguay, masing-masing telah meraih 2 gelar juara dunia. Adapun Inggris dan Spanyol, sejauh ini baru sekali merasakan manisnya menjadi juara dunia. Dominasi negara-negara tersebut menunjukkan kuatnya tradisi sepak bola yang mereka miliki. Piala Dunia bukan sekedar turnamen, namun juga panggung lahirnya legenda dan sejarah baru sepak bola dunia di setiap generasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Dr. Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan senang dan bangga menyampaikan ucapan selamat kepada RRI yang selalu menghadirkan program-program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo terus kita ikuti siaran RRI, radio kebanggaan kita semua. Dengarkan terus Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis. Sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam, namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan yang penuh makna.

0: Umirara. Terima kasih mo komiunun talingai kami. Pro Ampa era di Palu.
1: Pro Ampa era di Palu.
0: Suara budaya tanpa senggani.
2: Bagus, mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
3: Iya, bagus, kampung kita jadi bersih.
4: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik, kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
2: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
4: Maksudnya?
2: Pencurian misalnya.
4: Gak tahu.
2: Narkoba?
4: Gak tahu.
2: Tawuran atau kasus asusila?
4: Gak tahu.
3: Gak tahu, gak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
2: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
5: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

sampai subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ripo 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

0: Indonesia.
1: Messi.
2: Siapa God sejati di Piala Dunia? Kalau kamu sebut Lionel Messi, kamu wajib tahu 3 fakta gila ini. Fakta pertama, Messi adalah pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Dan total ada 26 pertandingan dia mainkan dan ini nyalahin rekor legenda Jerman Lothar Matthäus, konsistensi tingkat dewa. Fakta kedua, La Pulga adalah satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil menangin Golden Ball atau pemain terbaik Piala Dunia sebanyak 2 kali. Pertama waktu di tahun 2014 dan puncaknya di tahun 2022. Fakta ketiga adalah fakta yang paling gila. Di Qatar tahun 2022, Messi jadi pemain pertama yang selalu cetak gol di semua fase dalam satu edisi, dari fase grup sampai dengan final. Dari 3 rekor ini, mana yang paling bikin kamu merinding? Coba komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk saksikan serta dengarkan program Piala Dunia di RRI Palu dan juga di aplikasi RRI Digital.
3: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
4: Berangkat juga kamu?
5: Iya Tante, ada kegiatan kita. Sekalian liburan Dang.
6: Dayat, kau sudah titip absen sama Rama toh?
5: Terus, kau sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
6: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
5: Baru, skripsinya kita, siapa yang buat?
6: Tetap kita suruh Ramat yang buatkan, tenang.
5: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Ramat yang kita kasih.
4: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua eh. Absen sudah dititip, skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
5: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le?
7: Tidak usah beribut, mau jatuh dari pesawat nanti kita.
8: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.
9: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.

0: 97,5 FM Pro 4 RRI Palu Surabaya Pasanggani. Dan kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Request Dangdut Kaili ya sahabat budaya, masih ada kurang lebih 30 menit. Saya masih menunggu atensinya untuk bergabung bersama kami di Request Dangdut Kaili. Dan di siang hari ini mungkin saya masih bisa sekitar menerima 6 penelpon lagi ya sahabat budaya, supaya nanti terputar semua untuk lagu-lagunya. Oke, yang pertama kita sapa dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Dangdut Kaili. Dengan siapa ini? Bunda Yanti. Mau request lagu apa, Bunda? Aduh, iya Bunda, supaya carinya mudah.
1: Lagunya Siska Mananta.
0: Apa itu judulnya?
1: Apa sudah?
0: Apa itu?
1: Tanda Mata.
0: Oh, ada ini, Tanda Mata.
1: Langsung jawab ya. Oh,
0: iya, langsung ketemu Bunda.
1: Pikir-pikir kan itu, tapi Tanda Mata dua cantik.
0: Ada satu, ada dua, berarti yang dua ya?
1: Iya, yang dua.
0: Oke Bunda, nanti kita putarkan.
1: Jawab yang menyau. Salam
0: cantik. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat juga ya Bunda dengan keluarga. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di Request Dangdut Kaili. Oke, selanjutnya kita sapa kembali di belakang Bunda Yanti. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Dangdut Kaili.
2: Request lagu Dangdut Kaili.
0: Iya Bunda, Mas Papa, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau request lagu apa Bunda?
2: Lagunya Ramla Remi.
0: Apa itu judulnya?
2: Tanah Sigi.
0: Tanah Sigi. Oke, okay. Ini cepat okay sekali ketemunya.
2: Oke, okay, terima kasih Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, langsung ketemu ini dua lagu ya, cepat sekali. Oke, okay, di belakangnya Bunda Mas pada siapa kak ini? Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Dangdut Kaili.
3: Request Dangdut Kaili.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Wirdan.
0: Wirdan di mana?
3: Hah?
0: Wirdan di mana? Alamatnya?
3: Manggis.
0: Di Manggis. Oke, jadi mau request lagu apa ini?
3: Lagunya bisa lagu barat.
0: Enggak bisa. Dangdut Kaili, betul.
3: Oh, bagus. Puriin tengabung ya, Pak.
0: Apa itu?
3: Kiki.
0: Bisa diulangi?
3: Kiki kecil, mal bagus. Puriin tengabung.
0: Lagu Tanah Bungi?
3: Iya. itu puriin tengabung ya, Pak. Siapa yang bawain?
0: Poiri Tanah Bungi.
3: Uh-uh.
0: Oke, ketemu nanti kita putarkan. Terima kasih Wirdan.
3: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita sapa lagi sahabat budaya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum dan selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu
4: Novi. Request Dangdut Kaili di pagi hari ini bersama siapa ini?
0: Novi.
4: Oh, Mbak Novi.
0: Iya, ya. Bapak Mahendra mau request lagu ya. Apa?
4: Mau dengar lagunya Tengyaku.
0: Apa itu?
4: Tengyaku.
0: Tongyaku.
4: Temiaku.
0: Temiaku.
4: Risman Age.
0: Itu yang namanya Risman Age. Sebentar saya carikan dulu.
4: Iya. Oke, salam semuanya Mbak Novi ya.
0: Ini apa? Bapak tadi judulnya Temiaku.
4: Tengiaku, Tengiaku. Oh, Risman Age yang bawa.
0: Tengiaku. Sebentar, belum ketemu ini.
4: Risman Age.
0: Heeh. Tengiaku.
4: Tengiaku, Tengiaku. Ada kah?
0: Tidak ada ini.
4: Oh, Tengiaku.
0: Belum ketemu ini. Oh, Tengiaku ketemu. Krisman Aje.
4: Ada?
0: Ada.
4: Oke, okay, iya.
0: Terima kasih Bapak okay,
4: Mahendra. Oke, Mbak Novia, salam semuanya ya.
0: Nanti saya salamkan
4: temannya itu. Oke.
0: Okay. Oke, okay, nanti saya okay sambungkan. Oke, terima kasih Bapak Mahendra, iya, sehat selalu.
4: Hati-hati jangan putar lagu barat.
0: Iya, tidak boleh.
4: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mahendra ya sudah bergabung bersama saya di request Dangdut Kaili. Satu lagi sebelum kita ke lagu Sahabat Budaya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh iya Bunda Anizar ini betul. Jadi mau request lagu apa ini? Mas Nun itu judul atau yang menyanyikan?
5: Ya?
0: Mas Nun itu judul atau yang menyanyikan?
5: Menyanyikan, penyanyinya Mas Nun, judulnya Aga Sambula.
0: Aga? Sambula, sebentar. Oh ketemu, Aga ya, Sambula. Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada 5, satu lagi sahabat budaya. Halo.
6: Halo, selamat pagi Novi.
0: Pagi Bunda Diana, cerah sekali hari ini.
6: Bagaimana kabarnya Novi?
0: Baik Bunda, Bunda bagaimana sehat?
6: Sehat-sehat Novi, aduh Novi baru tembus sih ini Novi.
0: Iya susah sekali ini. Jadi mau request lagu apa ini Bunda?
6: Lagunya Heri Rama.
0: Apa itu judulnya?
6: Nabila Kaso.
0: Nabila Kaso.
6: Iya.
0: Oh, ketemu
6: makasih.
0: Ini.
6: Makasih. Selamat pagi Novi-ku saya. Nanti ketemu sore ya.
0: Iya, siap.
6: Dadah.
0: Terima kasih Bunda Diana, sehat selalu. Oke sahabat budaya, kita ke lagu ya. Tadi ada requestan dari Bunda Yanti dengan judul Tanda Mata 2.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Taukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
2: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Nah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
3: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu? Sini, maju kalau berani.
2: Bapak!
3: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
4: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani. Suara

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sampai subuh sararaku pura-pura. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali digelar tahun 1930 dan dimenangkan oleh Uruguay. Sejak saat itu, sejarah sepak bola dunia terus bergulir menghadirkan juara-juara legendaris. Italia pernah berjaya di era 1930-an, lalu muncul dominasi Brazil dengan 5 gelar juara dunia yang membuat negeri Samba dikenal sebagai raja sepak bola dunia. Tak hanya itu, Jerman dan Argentina juga menjadi langganan juara dengan permainan yang selalu memukau. Dunia pun pernah menyaksikan kejayaan Prancis, Spanyol, hingga Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan pada tahun 2022, Argentina kembali mengangkat trofi setelah pertandingan dramatis melawan Prancis, sekaligus menyempurnakan perjalanan sang mega bintang Lionel Messi. Dari masa ke masa, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, air mata, dan kebanggaan yang menyatukan seluruh dunia lewat sepak bola.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara ya. Sahabat Budaya, terima kasih untuk kami yang selalu setia bersama kami di Perempat RRI Palu. Dan juga terima kasih yang tadi sudah bergabung bersama saya di request Dangdut Kaili. Dan kita akan berjumpa lagi di siaran selanjutnya. Nanti setelah ini kami akan ditemani oleh rekan Ratu Balgi sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Baik sahabat budaya, saya Arnoviantin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Kamulah satu-satunya. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya?
2: Surya Malulu.
1: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kareba Pamulana, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid melakukan pertemuan strategis dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Hainan, Liu Xiaoming di Hikau, Tiongkok pada hari Rabu kemarin. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerjasama di berbagai sektor strategi, mulai dari pertanian, tropis, perdagangan, investasi, hingga pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam pertemuan itu, Anwar Hafid menegaskan komitmen pemerintah Sulawesi Tengah untuk membuka ruang kerjasama internasional yang luas guna mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Anwar Hafid, Sulawesi Tengah dan Hainan memiliki kesamaan karakter geografis sebagai wilayah tropis sehingga dinilai memiliki potensi besar untuk membangun kolaborasi yang saling menguntungkan. Ia juga menekankan pentingnya membangun mekanisme kerjasama berkelanjutan agar potensi yang dimiliki kedua daerah dapat diwujudkan menjadi program yang nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kareba Kaupuna, Pangdam 23 Palakawira Maijen TNI J. Bin Sarpe Sianipar menghadiri pengukuhan kepengurusan pencaksilat militer PSM tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di Gedung Gelora Bung Karno, Bumi Kaktus maksud kami, GBK Kota Palu. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Umum PP PSM Brigjen TNI Andrian Amijaya Kusuma, jajaran pejabat Kodam 23 Palakawira, unsur IPSI KONI Dispora, serta pimpinan pengurus pencaksilat di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Dalam sambutannya, Pangdam menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum PPM PSM atas dedikasi dan komitmennya dalam mengembangkan pencaksilat militer sehingga resmi menjadi bagian dari IPSI Pusat. Majen TNI J. Bin Sarpe Sianipar menegaskan dukungan pendukung Kodam 23 Palakawira terhadap pengembangan PSM sebagai wadah pembinaan atlet, pembentukan karakter generasi muda, serta penguatan nilai disiplin, persaudaraan, dan semangat kebangsaan. Pangdam berharap PSM mampu melahirkan atlet berprestasi sekaligus menjadi sarana pelestarian budaya bangsa. Sampai jumpa sarana Rabia Sumukareba Salia Tinti Sapu Sangu Yaku Ratu Malgis. Popi yang pagi kami panjang lirik karya bahasa lihat Tinti Sapuran 2.

sampai selesai Rara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nira Kalingasi, Ribu 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

0: instan membuat orang semakin sulit untuk berhenti. Ketergantungan ini bisa menyebabkan kerusakan serius pada kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan hubungan sosial. Stop judi online.
1: Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
2: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
1: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
2: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
1: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
2: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
1: Astagfirullah Ujang.
3: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat-sahabat Sarara dan semua pendengar di mana saja berada. Apa kabar hari ini, hari Sabtu yang cerah dan tentunya semakin bersemangat ya. Dan saya berharap semoga aktivitas kita di pagi hari ini berjalan lancar tentunya. Hati tetap bahagia, suasana akhir pekan semakin menyenangkan bersama keluarga tentunya. Nah, siang hari ini saya hadir kembali menemani santai Anda dengan informasi menarik tentunya, hiburan pilihan, dan lagu-lagu terbaik hingga inspirasi yang tentunya sayang untuk dilewatkan ya. Nah, bagi yang sedang beristirahat di rumah, bekerja, berkendaraan, ataupun mungkin menikmati suasana akhir pekan bersama sahabat atau keluarga atau orang-orang tercinta, tetaplah di frekuensi ini ya bersama saya Ratu yang akan menemani Anda semua tentunya di siang hari ini. Nah, untuk Sabtu ini menjadi waktu yang tepat ya sahabat-sahabat Sarara untuk melepas penat setelah menjalani rutinitas, apalagi dari sepekan ya, dari Senin sampai Jumat. Nah, saatnya untuk menikmati waktu dengan lebih santai, mengatur kembali energi dan mengisi hari dengan hal-hal yang positif dan tentunya menyenangkan. Okay, apa kabar untuk semua yang saat ini lagi beraktivitas atau mungkin ada yang lagi sibuk-sibuk di rumah ya. Mungkin bersih-bersih karena minggu depan itu kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha ya, sahabat-sahabat Sarara. Jadi kita prepare. Nah, ini bisa jadi kebiasaan kita bahwa ketika kita akan jelang hari raya besar, kita akan membersihkan rumah karena akan banyak tamu yang hadir atau keluarga yang bakal kumpul bersama kita nanti di rumah tentunya. Nah, yang pasti tetap semangat kita menjalani hari, tetap jaga kesehatan kita, jangan lupa untuk selalu menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Sebenarnya saya akan hadir dengan banyak informasi untuk Anda semua, tips-tips menarik untuk Anda semua juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sampai Subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ribu 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

0: Messi.
1: Siapa God sejati di Piala Dunia? Kalau kamu sebut Lionel Messi, kamu wajib tahu 3 fakta gila ini. Fakta pertama, Messi adalah pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Dan total ada 26 pertandingan dia mainkan dan ini ngalahin rekor legenda Jerman Lothar Matthäus, konsistensi tingkat dewa. Fakta kedua, La Pulga adalah satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil menangin Golden Ball atau pemain terbaik Piala Dunia sebanyak 2 kali. Pertama waktu di tahun 2014 dan puncaknya di tahun 2022. Fakta ketiga adalah fakta yang paling gila. Di Qatar tahun 2022, Messi jadi pemain pertama yang selalu cetak gol di semua fase dalam satu edisi, dari fase grup sampai dengan final. Dari 3 rekor ini, mana yang paling bikin kamu merinding? Coba komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk saksikan serta dengarkan program Piala Dunia di RRI Palu dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, saat umroh dan haji, pria muslim mengenakan pakaian ihram. Menariknya, pada momen tertentu, bahu kanan dibiarkan terbuka. Apa alasannya? Praktik ini disebut ittiba. Ittiba dilakukan dengan cara menyampirkan kain ihram di bawah ketiak kanan dan di atas bahu kiri, sehingga bahu kanan terlihat. Mengapa demikian? Ittiba merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya saat melakukan tawaf kudum atau tawaf umroh. Tujuannya bukan untuk pamer fisik, melainkan sebagai simbol kesiapan, kekuatan, dan keteguhan iman seorang muslim di hadapan Allah. Selain itu, ittiba juga menjadi pengingat sejarah saat kaum muslimin menunjukkan keteguhan mereka meski pernah diremehkan secara fisik oleh kaum Quraisy. Catatan penting, bahu kanan tidak selalu terbuka sepanjang ibadah. Ittiba hanya dilakukan saat tawaf, dan setelah itu, kain ihram kembali dikenakan seperti biasa. Maknanya sederhana namun dalam. Dalam ihram, semua manusia setara, tak ada status.

sampai Subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalinga, Siri 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Terima kasih yang masih mendengarkan kami di Perempat RR Palu Sorong Berita Pasangani Sabu-Sabu Sarara. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Dari sini kami ucapkan selamat mengikuti.

Makan yaitu kebiasaan yang dibutuhkan remaja untuk sukses dalam kehidupan. Menyediakan panduan untuk membantu orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Nah, orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengajari remaja mengenai alasan dan etika untuk membantu mencapai tujuan dan menjalani kehidupan yang sukses. Menurut Covey, ada 7 kebiasaan yang harus dilatih oleh orang tua terhadap anak-anak remaja. Seperti, yang pertama, selalu ambil inisiatif. Orang tua dapat membantu anak remaja mengendalikan dan bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Ajarkan mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas kebahagiaan dan ketidakbahagiaan mereka dan tidak menyalahkan orang lain.

Nah, selanjutnya ajarkan kebiasaan memprioritaskan waktu untuk fokus pada pencapaian hal-hal terpenting dalam kehidupan mereka. Memprioritaskan hal-hal penting pertama berarti bahwa remaja belajar bagaimana mengatasi rasa takut dan menjadi lebih kuat selama masa-masa sulit. Pemikiran dan pemahaman bahwa remaja dapat belajar untuk menumbuhkan keyakinan bahwa anak selalu memungkinkan untuk membentuk etikat baik dalam setiap hubungan. Kebiasaan ini akan memberi remaja pemikiran optimis bahwa setiap diskusi atau situasi akan sampai pada solusi yang saling menguntungkan. Kekacauan terbesar dalam hidup adalah begitu banyak orang tidak memiliki saling pengertian melalui kebiasaan. Belajar dan memahami dapat dipastikan bahwa remaja akan mempelajari keterampilan komunikasi yang baik, yakni mendengarkan secara efektif.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Pendengar, tahukah Anda, ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi, mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5-6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8-13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan kloter karena jumlahnya yang banyak lebih dari 200 ribu orang. Sistem kloter ini menyebabkan jemaah harus berangkat ke Arab Saudi jauh lebih awal dari jadwal puncak haji, pun berlaku saat sesi kepulangan. Selain itu, keterbatasan slot penerbangan yang diberikan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi juga menjadi penyebab lain. Slot yang terbatas ini menyebabkan peningkatan masa tinggal para jemaah karena perlu waktu lebih lama untuk menerbangkan 200 ribuan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi. Di sisi lain, Indonesia pernah mencoba untuk melobi pengurangan masa tinggal jemaah di Arab Saudi. Akan tetapi, otoritas setempat menjelaskan bahwa sudah terdapat ketentuan dalam Talimatul Haji, di mana negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30 ribu orang, masa operasional penerbangannya paling sedikit adalah 30 hari. Faktor lainnya adalah dari sisi akomodasi. Pemerintah Indonesia menyewa hotel lebih awal sebelum musim haji tiba agar mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dilakukan agar biaya penginapan dapat ditekan dan menghindari rebutan kamar atau hotel dengan negara lain saat harga sudah naik. Oleh karenanya, jemaah akan didatangkan lebih awal dan menambah masa tinggal di Arab Saudi.

Sampai sama Sarah Rang. Kita masih melanjutkan kebersamaan di hari ini pukul 12.34 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, sama-sama Sarah Rang, kalau kita belajar untuk memberikan anak-anak kita kebiasaan baik, memang ini perlu banyak hal ya. Mengajari mereka tentang mengerti situasi dan kondisi, di mana kekecewaan terbesar dalam hidup adalah begitu banyak orang yang tidak memiliki saling pengertian. Nah, melalui kebiasaan belajar dan memahami, dapat dipastikan bahwa remaja akan mempelajari keterampilan komunikasi yang paling penting, yakni mendengarkan secara aktif. Yang selanjutnya yaitu memberikan kesadaran kepada anak remaja untuk memahami pentingnya bekerja sama dan bersinergi untuk mencapai tujuan dan untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik. Melalui kebiasaan ini, remaja akan belajar satu hal. Sedang dalam proses penyelesaian tugas, tidak ada apa yang disebut jalan atau cara saya, tapi yang hanya dapat disebut dengan cara dan cara yang lebih baik untuk mengatasi masalah. Sinergi juga membantu remaja mengevaluasi perbedaan dan memahami nilai-nilai orang lain. Nah, yang paling penting adalah introspeksi. Ajarkan pada anak remaja untuk jangan terlalu sibuk, tapi luangkan waktu untuk menyegarkan diri, dan luangkan waktu di mana remaja diajarkan membuat diri mereka tajam menghadapi kesulitan dalam hidup, dan ini juga berarti mereka harus terus berinovasi dan memperkuat tubuh, pikiran, jiwa, dan pikiran mereka.

Nah, sampai sama Sarara, remaja merupakan fase yang penting dalam kehidupan ya, di mana kita bisa mencoba banyak hal, seperti mencoba tantangan baru dan mencoba aktivitas yang nantinya dapat berguna bagi karir maupun kesehatan kita di kemudian hari. Namun memang masalah kesehatan remaja sering menjadi penghalang untuk melakukan itu semua ya. Hal ini dapat dilihat dari penerapan perilaku hidup yang tidak sehat, seperti jajan sembarangan, tidak minum air putih secara cukup, dan bergadang. Nah, hal ini tidak bermanfaat tentunya. Nah, dengan gaya hidup sehat untuk remaja, kita bisa melihat kondisinya ya dengan memperbaiki gaya hidup agar bisa menerapkan perilaku hidup sehat merupakan hal yang perlu dilakukan agar masalah kesehatan tidak mengganggu proses eksplorasi dan pencarian jati diri. Nah, ada beberapa tips-tips menarik lagi yang akan saya hadirkan untuk Anda semua mengenai gaya hidup untuk remaja, apalagi gaya hidup sehat untuk remaja yang penting untuk diketahui antara... Nanti sebentar saya akan spill untuk Anda semua gaya hidup sehat untuk remaja tentunya. Jangan kemana-mana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sobat Semesta Larang, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat. Saat ini kita ada di pukul 12.42 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, melakukan aktivitas fisik secara rutin minimal 30 menit sehari ini akan memperbaiki gaya hidup untuk anak remaja ya. Kurangi mengkonsumsi makanan manis dan mengkonsumsi makanan sehat bergizi seimbang untuk membantu proses pertumbuhan. Selanjutnya, cukup tidur minimal 8 jam sehari, kurangi begadang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Minum air putih minimal 8 gelas sehari dan mempertahankan berat badan agar tidak berpotensi mengalami obesitas saat dewasa. Nah, khusus remaja putri, jangan lupa rutin minum tablet tambahan darah seminggu sekali untuk mencegah anemia dan supaya makin glowing. Tubuh yang sehat bagi para generasi penerus bangsa, khususnya yang berada di kelompok umur remaja, juga mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Kesehatan, di mana ada aksi gerakan bergizi di sekolah merupakan salah satu upaya mencegah atau terciptanya generasi penerus yang berkualitas. Kenapa harus di sekolah? Karena bila gerakan aksi bergizi dilakukan bersama dengan teman-teman sekolah, tentunya akan semakin semangat untuk bersama-sama. Nah, tidak lupa juga untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan bersegera dalam melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit agar segera mendapatkan penanganan sedini mungkin. Nah, saat ini para remaja dan masyarakat tidak perlu untuk melakukan pemeriksaan rutin karena menurut Undang-Undang Kesehatan terbaru, masyarakat Indonesia juga akan semakin mudah mengakses layanan kesehatan dasar maupun rujukan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bojo Unda-Unda berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Unda-Unda, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai To Pipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Unda-Unda yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Unda-Unda. Berikut penuturan Insinyur Punawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai To Pipi.
2: Pipi ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Tah. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gai To Pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan rerengebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan? Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan? Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya Gai To Pipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Tah itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan?

0: Di tempat kerja, kadang yang paling sulit itu bukanlah tugasnya, tapi menegur teman sendiri. Yen, kamu kelihatannya banyak pikiran. Kenapa?
1: Tadi aku negur teman satu timku, Kak. Dia itu sering telat, jadi aku takut dibilang tegaan.
0: Kamu marahin?
1: Enggak, aku cuma bilang kalau disiplin itu penting. Soalnya keterlambatannya itu ngaruh ke tim kita, Kak.
0: Oh, itu bukan tega, Yen. Itu namanya tegas. Tegas itu menyampaikan yang benar dengan cara yang baik. Kalau tega, itu menyakiti tanpa peduli. Diam saat ada kesalahan bukan selalu tanda kebaikan. Kadang, justru keberanian untuk bicara adalah bentuk kepedulian.
1: Jadi, aku gak salah, kan?
0: Ya enggak lah, selama kamu menghargai dan tidak merendahkan, kamu sedang bertanggung jawab namanya. Pendengar, tegas bukan berarti kejam. Ketegasan lahir dari empati dan tanggung jawab. Berani bersikap tegas demi kebaikan bersama. Sampaikan dengan hati, bukan dengan emosi. Tegas dengan hati, bukan tega tanpa arti.

Sama-sama Tarara, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengatakan pembelian pemain untuk skuad tim asuhnya untuk Piala Dunia 2026 sudah tepat meski banyak mendapat pertanyaan dari supporter The Three Lions. Dikutip dari laman resmi tim Inggris Sabtu, Tuchel mengatakan pembelian pemain yang dilakukan berdasarkan pada kontribusi pemain selama masa kualifikasi. Pelatih berkebangsaan Jerman tersebut melanjutkan bahwa 26 pemain yang dipanggil ini memiliki kekompakan yang luar biasa dan bisa memberikan dampak positif pada putaran final Piala Dunia. Karema Kaupuna sampai subuh Sarara. Seorang pria ditemukan meninggal dunia di perairan pantai Kampung Nelayan di depan kafe senja Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Korban diketahui bernama Abdul Kabir Daeng Lira, seorang buruh harian lepas yang tinggal di Jalan Sungai Wera, Kelurahan Ujuna, Palu Barat. Peristiwa bermula sekitar pukul 5 lebih 15 menit setelah korban selesai melaksanakan sholat subuh. Abdul Kabir kemudian mengajak istrinya Hasnia sang pergi ke kawasan Kampung Nelayan untuk mandi laut. Setibanya di lokasi pukul 6, korban langsung turun ke laut sambil membawa jerigen plastik digunakan sebagai pelampung. Sang istri berada di sekitar lokasi saat korban berenang. Sampai jumpa Sarara, Bishobo Kareba Salia, Tinti Sapu Tatalu, Yakuratu Balkis.

0: Messi.
1: Siapa God sejati di Piala Dunia? Kalau kamu sebut Lionel Messi, kamu wajib tahu 3 fakta gila ini. Fakta pertama, Messi adalah pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Dan total ada 26 pertandingan dia mainkan dan ini nyalahin rekor legenda Jerman Lothar Matthäus konsistensi tingkat dewa. Fakta kedua, La Pulga adalah satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil menangin Golden Ball atau pemain terbaik Piala Dunia sebanyak 2 kali. Pertama waktu di tahun 2014 dan puncaknya di tahun 2022. Fakta ketiga adalah fakta yang paling gila. Di Qatar tahun 2022, Messi jadi pemain pertama yang selalu cetak gol di semua fase dalam satu edisi, dari fase grup sampai dengan final. Dari 3 rekor ini, mana yang paling bikin kamu merinding? Coba komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk saksikan serta dengarkan program Piala Dunia di RRI Palu dan juga di aplikasi RRI Digital.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGES selaku Ketua Umum Terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja. Selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, Tabe.

Halo, saya Lukman Masyara, pelatih SSB Kelurahan Deres. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nah, belo toto siaran Piala Dunia dan gampang kapa siaran. Nah, jangan sampai ketinggalan. Nemora Kalingasi. Terima kasih. Salam hormat dari saya, Lukman Masyara.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante. Bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante. Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

Sahabat Sahabat Sarara, remaja adalah masa transisi yang sangat kompleks ya, di mana berbagai perubahan fisik, psikologi dan sosial memicu berbagai tantangan yang dihadapi, dan tentunya begitu banyak hal-hal yang harusnya diperhatikan, apalagi kalau bicara soal tantangan yang dihadapi oleh remaja. Nah, salah satunya yaitu kesehatan fisik dan mental, di mana krisis identitas atau stres, kecemasan dan depresi menjadi tantangan terbesar, di mana proses pencarian jati diri sering memicu kebingungan dan ketidakstabilan emosi. Selanjutnya, terdapat paparan media sosial yang terus-menerus terjadi, yaitu dengan

Dan melihat standar hidup yang tidak realistis memicu masalah citra tubuh atau body image. Nah, kecanduan gawai hingga resiko perundungan cyber atau cyberbullying. Nah, selanjutnya tekanan teman sebaya, di mana kebutuhan untuk diterima di lingkungan sosial sering mendorong remaja membuat pilihan yang beresiko seperti pergaulan bebas atau kenakalan remaja. Nah, persaingan di sekolah dan ekspektasi tinggi untuk masa depan sering menimbulkan stres berat, di mana juga terjadi kurangnya literasi kesehatan yang dapat berujung pada bahaya merokok, penyalahgunaan obat terlarang, hingga masalah kesehatan gizi seperti anemia dan obesitas. Masih begitu banyak tantangan yang kompleks yang dihadapi oleh generasi muda kita sekarang. Dan tentunya kita berharap ini bisa menjadi PR bersama untuk bagaimana sebenarnya kita mampu melihat dari sudut pandang yang berbeda apa saja yang dialami oleh remaja kita saat ini tentunya. Karena memang memahami permasalahan remaja dan solusinya sejak awal ini akan bisa membantu kita untuk membantu secara optimal mereka dalam rasa percaya diri dan juga membangun jati diri yang kuat serta tidak membuat mereka menjadi pribadi yang nakal. Nah, dalam proses ini peran keluarga, sekolah dan lingkungan sangat besar sebagai penopang utama adaptasi remaja ya. Karena memang permasalahan remaja dan solusinya erat kaitannya dengan perubahan besar yang terjadi seperti di tubuhnya, yaitu pubertas. Dari baik dari segi fisik, emosional maupun lingkungan sosial, banyak hal-hal yang harusnya kembali di yang terjadi ya sebesar-besaran dan kerap menjadi masalah remaja-remaja di Indonesia.

Aku Pura-Pura. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali digelar tahun 1930 dan dimenangkan oleh Uruguay. Sejak saat itu, sejarah sepak bola dunia terus bergulir menghadirkan juara-juara legendaris. Italia pernah berjaya di era 1930-an, lalu

0: menyaksikan kejayaan Prancis, Spanyol, hingga Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan pada tahun 2022, Argentina kembali mengangkat trofi setelah pertandingan dramatis melawan Prancis, sekaligus menyempurnakan perjalanan sang mega bintang Lionel Messi. Dari masa ke masa, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, air mata, dan kebanggaan yang menyatukan seluruh dunia lewat sepak bola. Indonesia.
1: Ayo, mau kemana?
2: Kok tiba-tiba?
1: Kok apa? Nah, mau kemana kamu?
2: Kok Bapak ada di sini sih?
1: Ya memang saya ada di sini lagi jaga. Kan sudah ada rambu larangan memutar di sini. Kenapa masih melanggar?
2: Kan nggak ada yang lihat, Pak.
1: Aduh. Sudah, kamu saya tilang. Sekarang ikut saya ke pos.
3: Masa mau tertib saja harus ada yang melihat dan jagain sih? Malu dong sama diri sendiri. Karena berlalu lintas menyangkut tentang nyawa dan keselamatan diri, maka sangat penting untuk selalu tertib berlalu lintas.

Sampai sama Sarara, pukul 13.37 waktu Indonesia Tengah. Kita kembali melanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini. Generasi muda merupakan sosok yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak kemajuan bangsa. Nah, untuk mewujudkan cita-cita tersebut sebagai generasi muda, Anda harus memiliki bekal agar bisa memberikan sumbangan bagi bangsa. Bekal apa sih itu? Yang pasti mulai dari sekarang, cobalah untuk memupuk sejumlah kebiasaan baik untuk membawa manfaat di masa depan. Nah, seperti apa sih? Nah, saat ini kita akan banyak mengulik mengenai cara atau kebiasaan-kebiasaan baik yang bermanfaat sebenarnya untuk kita sendiri ya. Yang pertama, berpikir kritis. Nah, digitalisasi membuat sebaran informasi yang begitu cepat ya. Menghadapi fenomena ini, sebagai generasi muda, Anda harus memiliki pola pikir yang kritis agar bisa mengolah informasi data secara bijak. Nah, di sisi lain, kemampuan berpikir kritis juga berguna untuk melihat segala persoalan secara rasional hingga menghasilkan suatu solusi dan gagasan yang logis. Kebiasaan baik selanjutnya, kebiasaan baik selanjutnya harus ditumbuhkan sejak dini adalah sikap mandiri. Dan ingat, tidak selamanya kita bisa bergantung kepada orang lain. Jadi sudah sepatutnya kita bisa melatih sikap mandiri mulai dari sekarang sebelum ada tanggung jawab yang lebih besar. Nah, di sisi lain, menumbuhkan sikap mandiri juga akan membuat lebih tangguh dalam menghadapi persoalan yang ada. Selanjutnya, berkomunikasi dengan baik. Bagaimana mungkin orang lain paham dengan maksud kita kalau kita tidak mengkomunikasikannya dengan baik? Nah, kalau kamu merasa kemampuanmu berkomunikasi masih minim, coba latih dari sekarang agar orang lain dapat menangkap maksud yang diutarakan. Nah, karena di dunia profesional, kemampuan berkomunikasi sangat dibutuhkan untuk menjalin kerjasama tim yang baik tentunya. Selanjutnya, dari segi finansial, menabung dan mengontrol keuangan menjadi kebiasaan baik yang harus dimiliki oleh generasi muda. Nah, saat ini keberadaan aplikasi belanja online membuat masyarakat modern lebih mudah untuk berburu barang incaran. Dan kalau tidak pintar mengontrol keuangan, bisa-bisa kita akan mudah tergiur untuk belanja online setiap saat.

Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung terigu, memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum, kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual, di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kue tetu bukan sekedar kue tradisional, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang kuat dalam budaya dan tradisi.

0: Hei, kenapa kasihan mukamu murung begitu, Ranga?
1: Iya, Rani, saya ingin pulang kampung.
0: Bukannya sekarang lagi masa pandemi COVID?
1: Tapi, Rani, saya kangen sama ibu.
0: Ya, usah pulang deh. Kalau kau mau pulang, kasihan ibumu. Orang tua itu rentan dengan virus COVID-19. Terus kalau sudah sampai di kampung, kau harus isolasi mandiri juga. Saranku, tak usah kau pulang. Sekarang mana HP-mu? Kita video call ibumu.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nak.
1: Ibu sehat?
2: Iya, Nak. Alhamdulillah sehat. Oh, ada Rani juga rupanya. Apa kabar, Nak Rani?
0: Alhamdulillah, Rani baik juga, Bu. Tadinya, Dedi itu mau pulang, tapi Rani larang karena lagi masa pandemi, Bu.
2: Oh, kalau bisa nanti, kan bisa telepon atau video call seperti ini.
3: Kasih sayang ibu selalu ada dan melekat dalam diri kita kapanpun, dimanapun, pada situasi apapun. Selamat hari ibu untuk ibu hebat di seluruh Indonesia.

0: 4 waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, Sabsab Sarara, Yalla Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan format baru yang melibatkan 48 tim dan total 104 pertandingan. Turnamen ini digelar di 3 negara tuan rumah yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ajang bergengsi ini dimulai pada 11 Juni 2026 dengan laga pembukaan antara Meksiko melawan Afrika Selatan di Meksiko City. Sementara partai final dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 di MetLife Stadium. Format dan jadwal penting turnamen akan berlangsung selama 37 hari. Fase grup dimulai pada 11 sampai 27 Juni, kemudian babak 32 besar 28 Juni sampai 3 Juli, dan babak 16 besar digelar pada 4 sampai 7 Juli. Perempatan final pada 9 sampai 12 Juli, dan semifinal di 14 sampai 15 Juli. Partai puncak Piala Dunia 2026, perebutan tempat ketiga pada 18 Juli dan final di 19 Juli. Kareba Kaupuna sampai subuh sarara. Perkumpulan Kerukunan Keluarga Batak Sulawesi Tengah atau PKKB terus berupaya menjaga kelestarian budaya Batak di tengah kehidupan masyarakat perantauan dan derasnya arus modernisasi. Salah satu nilai yang diwariskan yakni filosofi Dalihan Natolu yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat Batak dalam membangun hubungan sosial dan kekeluargaan. Dalihan Natolu yang diibaratkan sebagai tiga tungku kehidupan terdiri dari manat, mardong tubuh yang berarti saling menjaga antar semarga, somba marhuluhu hula-hula yakni menghormati keluarga pihak istri, serta elek maboru yang bermakna mengayomi anak perempuan, di mana filosofi tersebut tidak hanya diterapkan dalam acara adat besar namun juga menjadi dasar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Batak di perantauan. Seksi Bidang Adat PKKB Sulawesi Tengah Effendi Siahaan mengatakan nilai Dalihan Natolu menjadi perekat yang menjaga keharmonisan hubungan antara keluarga Batak dimanapun berada. Sampai jumpa sarara besok mokareba salea tinti sapu ampa yaku ratu bagis.

0: adik, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Sama-sama Sarara, pukul 14.13 menit waktu Indonesia Tengah, dan kita masih melanjutkan kebersamaan di siang hari ini. Timnas Kongo terancam gagal tampil di Piala Dunia 2026 apabila tidak menjalani karantina ketat selama 21 hari terkait wabah Ebola yang sedang melanda negara tersebut. Nah, peringatan itu disampaikan Direktur Eksekutif Gugus Tugas Piala Dunia Gedung Putih, The White House Task Force for the World Cup, Andrew Guilani, kepada ESPN pada hari Jumat kemarin waktu setempat. Saat ini skuad Kongo sedang menjalani pemusatan latihan di Belgia dan dijadwalkan melakoni 2 laga uji coba sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat meminta tim berjuluk The Leopards tetap berada dalam sistem gelembung tertutup selama 3 pekan penuh. Yang jelas kepada Kongo dijelaskan bahwa mereka harus menjaga integritas gelembung mereka selama 21 hari sebelum kemudian datang ke Houston pada 11 Juni, kata Guiliani. Dan juga ditegaskan kepada pemerintah Kongo bahwa mereka harus mempertahankan gelembung itu atau mereka berisiko tidak bisa melakukan perjalanan ke Amerika Serikat karena tidak mungkin di mana Guilani menegaskan pemerintah Amerika Serikat memandang aspek kesehatan dan keamanan Piala Dunia 2026 dengan sangat serius di tengah merebaknya wabah Ebola di Afrika Tengah. Seluruh pemain Kongo dan pelatih asal Perancis Sebastian Desbarre diketahui berbasis di luar Kongo. Mayoritas pemain bermain di Perancis, namun beberapa staf tim yang berada di Kongo dilaporkan baru meninggalkan negara tersebut pekan ini. Menurut Guilani, siapapun yang baru datang ke Kongo wajib dipisahkan dari skuad utama demi mencegah risiko penularan. Guilani juga mengungkapkan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC telah menetapkan petugas di Eropa untuk memantau 2 dokter asal Amerika Serikat yang sedang menjalani karantina setelah terpapar Ebola. Otoritas Kesehatan Amerika Serikat bahkan sedang mempertimbangkan pengiriman petugas ke Belgia guna memeriksa kondisi tim Kongo secara langsung.

Sebagai dampak situasi tersebut, Kongo pada Rabu lalu membatalkan pemusatan latihan persiapan di Piala Dunia 2026 selama 3 hari serta acara perpisahan dengan supporter di ibu kota Kinshasa. Kongo dijadwalkan menjalani 2 laga pemanasan melawan Denmark dan di Ligue Belgia pada 3 Juni dan menghadapi Chili di wilayah selatan Spanyol 9 Juni. Di putaran Piala Dunia 2026, Kongo tergabung di grup K. Mereka akan menghadapi Portugal dan di laga pembuka di Houston 17 Juni, lalu bertemu di Kolombia di Guadalajara, Meksiko pada 23 Juni sebelum menantang Uzbekistan di Atlanta dalam pertandingan terakhir fase grup pada 27 Juni.

0: Sama-sama Sarara, tak terasa perjumpaan kita di atau kebersamaan kita di siang hari ini harusnya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak untuk anda semua yang masih terus stay tune. Saya Ratu Bagis undur diri. Jangan kemana-mana, setelah ini akan ada rekan saya Lili Lestari yang akan menemani anda sampai di pukul 19. Saya Ratu Bagis pamit. Assalamualaikum.
1: Kok lagu barat semua ya?
2: Nah, akhirnya ketemu juga.
1: Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar.

Dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sampai subuh sararaku dimanapun Komio berada. Kalau tadi Komio ditemani rekan Ratu Balgis, saya Lili Lestari akan menemani aktivitas di siang hari ini edisi hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Dan saya akan menemani Komio sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Komio sampai subuh sararaku? Saya berharap Komio dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia selalu bersama keluarga. Dan semoga Komio diberikan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas di siang hari ini dan sukses selalu untuk Komio semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di siang hari ini kami akan memberikan informasi dan juga hiburan lagu-lagu daerah di ruang dengar Komio. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
2: Pohon yang ini ditanam di sini juga.
3: Iya sayang.
2: Kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
3: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
2: Panas Ma.
3: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
2: Sejuk Ma.
3: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
2: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
3: Apa coba?
2: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
4: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Sapu Alima, waktu Indonesia Tengah.
1: Kare Bapak Mulana sampai subuh sarara keputusan memasukkan Jordan Henderson ke skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026 langsung mematik perdebatan. Di tengah melimpahnya stok gelandang muda dan kreatif, Thomas Tuchel justru tetap memberi tempat kepada pemain berusia 35 tahun itu. Nama-nama seperti Cole Palmer, Phil Foden, Adam Wharton, hingga Morgan Gibbs-White akhirnya tersisih dari skuad final. Situasi itu memperlihatkan dengan jelas apa yang dicari Tuchel dalam komposisi timnya. Persaingan di lini tengah Inggris memang sangat padat. Declan Rice dan Jude sudah hampir pasti mendapat tempat sejak awal.

Karebakau Punah sampai subuh sarara tim Ayo Bermain Palu menjadi pelopor dalam permainan tradisional untuk warga Kota Palu. Mereka menggelar kegiatan itu di lapangan Fatulemo Jalan Muhammad Yani, Kelurahan Tanah Modindi, Kecamatan Mantikolare, Kota Palu. Ketua tim Ayo Bermain Palu, Ucup, mengatakan permainan itu mereka lakukan di Jumat malam. Mereka membuka permainan tradisional itu mulai dari pukul 19 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Ia mengatakan dengan adanya permainan tradisional itu memunculkan kembali semangat anak muda dalam bermain bersama. Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan ruang kepada generasi muda agar tetap menjaga dan memelihara permainan tradisional yang mulai terkikis oleh dunia digital. Sampai sepuh sarara, Vesiamo Karibas Salea Tinti Sapu Alima, Anteyaku Lili Lestari.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelah cari yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue-gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
2: Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani sampai subuh sarara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk Komio semuanya. Di sore hari ini kita ada di acara Mangi Pedade Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Le. Dan buat Komio yang ingin merequest lagu dangdut di sore hari ini, silakan saya menantikan atensinya di 0811 4560 3875 atau di 4216 21. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung di sore hari ini. Halo.
3: Halo.
2: Halo. Selamat sore. Mangi Peda di Dangdut. Iya, Dangdut.
3: Ya, aku yang dari sini.
2: Oke, dari siapa ini Bapak?
3: Dengan Pak Nyoman.
2: Bapak Nyoman di
3: Ramba.
2: Di Ramba. Apa kabar Bapak?
3: Kabar sehat.
2: Kabar sehat, alhamdulillah ya di sore hari ini. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
3: Diri.
2: Ya?
3: Di reject.
2: Teleponnya di reject. Oh begitu. Oke, dan nanti saya putarkan. Iya, terima kasih. Oke, selamat sore. Lagi di belakangnya Pak Nyoman. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, aku yang tersejati le.
2: Dari siapa ini?
4: Dari Putra Pancel.
2: Siapa itu?
4: Putra Pancel, ayah Lukman.
2: Oh, Bapak Bapak Lukman. Bapak Lukman di Pandere Selatan.
4: Iya.
2: Oke, Bapak mau dengar lagunya siapa ini Bapak?
4: Titip Cintaku dari Ona Sutra.
2: Dari Ona Sutra, Titip Cintaku.
4: Dan titip untuk Mbak Lili di Titip Cintaku ini.
2: Oke.
4: Semua fan-fan dari Perempat.
2: Iya.
4: Oke, salam
2: sehat. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Bapak Lukman. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Betul sekali. Kayak tidak pede sekali ya Bapak.
5: Ini lagi
2: kurang fit. Oh begitu, semoga cepat sembuh Bapak.
5: Ini.
2: Jadi mau dengar lagunya siapa ini dan Bapak Muhammad?
5: Lagunya Lesti boleh.
2: Lagunya Lesti, judulnya apa itu?
5: Terkesan.
2: Aduh, terkesan. Terkesan.
5: Ada?
2: Ada untuk Bapak. Apa yang tidak ada untuk Bapak?
5: Terima kasih banyak.
2: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ke penelpon. Halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Peda dari Dangdut.
6: Ya, aku Dangdut Tersejati, Le.
2: Aduh, tersejati dari mana ini, Le?
6: Dari Bandung atau di Banggang.
2: Oh, Bung Kadri.
6: Iya, butuh sekali Mbak Lili.
2: Oke, Bung Kadri mau dengar lagunya siapa ini? Ai Nabotu bisa dicoba kembali. di 0811 456 0375 atau di 421 621. Semoga saja ini Bung Kadri. Halo. Halo.
7: Halo.
2: Ah iya, Bung Kadri.
7: Iya, betul.
2: Oke. Jadi ya, mau dengar lagunya siapa ini?
7: Saja lagunya Kapri ya, Alia.
2: Ya.
7: Cintai Lili dengan ikan. Cintai aku karena Allah.
2: Oke.
7: Novi Alia. Cintai Novi Lili karena Allah.
2: Cocok. Oke. Ditunggu lagunya. Oke. Iye, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, halo.
8: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ipe dari dangdut?
8: Ya, aku dangdut tersebut.
2: Aduh.
8: Ya, kenapa ketawa?
2: Iti, dale. Saya cuma suka tertawa saja. Ya. Oke, Bapak. Siapa juga? Ya. Dengan Bapak Ali. Bapak Ali.
8: Ya, betul.
2: Oke. Bapak Ali di Taipa, apa kabar ini?
8: Alhamdulillah, kabar alhamdulillah.
2: Bagaimana cuaca di Taipa, Kak?
8: Mendung.
2: Oh, mendung kah?
8: Iya, mendung tak berarti
2: hujan. Oh, begitu. Iya. Boleh, boleh. Ya. Jadi, mau dengar lagunya siapa ini, Bapak?
8: Lagunya Cinta Sakti.
2: Ya.
8: Boleh.
2: Ya.
8: Lagunya Maaf dan Tersinggung nih.
2: Lagunya siapa?
8: Cita-citata.
2: Cita-citata, judulnya apa?
8: Perawanan Tajanda.
2: Saya sudah putarkan tadi ya, Bapak.
8: Oke, guys. Saya sedang monitor ini.
2: Aduh, memang lagu terakhir tadi pas pertama pembukaan.
8: Lagunya siapa? Bagus ini Ona Sutra saja.
2: Ona Sutra ini sementara mau sudah diputarkan ya. Sudah di request tadi.
8: Oh, Latifkan.
2: Latifkan judulnya apa itu?
8: Masih ada cinta.
2: Aduh sayang.
8: Wah, alhamdulillah ada cinta di RRI Propat.
2: Iya, betul sekali.
8: Iya, oke.
2: Oke. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai subuh Sarara, langsung saja kita ke lagu ya. Ada beberapa lagu yang akan saya putarkan di ruang dengar Komius. Semoga bisa terhibur di sore hari ini. Yang ingin bergabung nanti ya, ada sesi keduanya. Ini dia lagunya dari Bapak Nyoman yang ada di Rambah.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik setiap 4 tahun sekali. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, turnamen ini selalu menghadirkan persaingan ketat dan momen bersejarah. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar Piala Dunia terbanyak, yakni 5 trofi, yang diraih pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Di bawahnya ada Jerman dan Italia, dengan koleksi 4 gelar juara dunia. Argentina berada di posisi berikutnya dengan 3 trofi, termasuk kemenangan bersejarah pada tahun 2022 bersama sang mega bintang Lionel Messi. Sementara untuk Perancis dan Uruguay, masing-masing telah meraih 2 gelar juara dunia. Adapun Inggris dan Spanyol, sejauh ini baru sekali merasakan manisnya menjadi juara dunia. Dominasi negara-negara tersebut menunjukkan kuatnya tradisi sepak bola yang mereka miliki. Piala Dunia bukan sekedar turnamen, namun juga panggung lahirnya legenda dan sejarah baru sepak bola dunia di setiap generasi.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Komiu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggeni. Sampai subuh Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Mangepe Dade Dangdut. Yaku Dangdut Tersejati Leh, yang baru bergabung silakan. Saya menantikan atensinya di 0811-4560375 atau di 421621. Langsung saja kita ke penelpon berikutnya. Halo. Halo.
1: Yaku Dangdut Tersejati Leh.
0: Tersejati dari mana ini, Leh?
1: Dari Malung Beor.
0: Diana, apa kabar dirimu?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana?
1: Makin suka juga.
0: Iya, sehat.
1: Lagunya dulu.
0: Oke, lagu apa itu?
1: Lagunya Yusyun, Sapu Tangan Merah.
0: Sapu Tangan Merah. Oke.
1: Makasih.
0: Oke, makasih. Semua aja Diana. Oke, selamat sore Diana juga. Sehat-sehat ya dirimu bersama keluarga yang ada di Balung Pewa. Oke, lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
2: Halo. Dari kakek Anwar.
0: Dari Bapak Anwar. Bapak Anwar yang ada di
2: Besusu.
0: Besusu, Besusu Barat kah? Besusu Timur kah?
2: Besusu Barat.
0: Oke. Okay.
2: Bukan di Jerman Barat.
0: Oh, gitu. Oke, okay, Bapak mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagunya Kumismu.
0: Kumismu.
2: Kumismu.
0: Kenapa kumisnya kakak?
2: Mungkin sama Diana tadi itu.
0: Oh begitu, ada mikirin sama Diana.
2: Terima kasih Mbak Lili.
0: Oke, terima kasih kembali.
2: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore, baik. Ada lagi di belakangnya Bapak Anwar. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa suaranya perempuan? Coba.
3: Iya, perempuan, anak laki.
0: Ada apa yang terjadi? Dengan siapa ini?
3: Yang orang Pandere.
0: Oh, orang Pandere, Anizar.
3: Iya, Anizar.
0: Oke, apanya Pak Kasim ini?
3: Iya, belum, apa kita tadi? Berubahnya nanti suaranya berubah.
0: Oh, bagaimana?
3: Berubah nyer anjir.
0: Aduh, tidak mengerti saya.
3: Halo.
0: Iya, halo. Jadi mau
3: lagu, dengar lagu.
0: Lagunya siapa ini?
3: Lagunya Fiti Vera.
0: Fiti Vera judulnya
3: Maco.
0: Apa itu? Oh, Maco. Kayaknya
3: iya.
0: Rame ya di belakang.
3: Maco, maco.
4: Makan copet.
3: Iya, oke, Mbak Lili.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya sudah bingung. Mantan copet. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sudah kumis kucing? Hai, Dodo. Mangi peda di dangdut.
5: Ya, tersejati le.
0: Oke, tersejati dari mana ini le?
5: Tersejati dari Parigi.
0: Aduh, Ibu Anti apa kabar?
5: Alhamdulillah kabar baik.
0: Ada salam dari Kakak Arif.
5: Oh, salam Bali.
0: Ada Susuiti berarti.
4: Ada loh.
0: Ada Susuiti berarti.
5: Ada.
4: Ada loh. Kita mau lepas lebaran.
5: Ada loh. Ada keren dua yang tahu.
0: Aduh, begitu. Saya tadi ajak dan. Oke lah kalau begitu. Aduh. Jadi Bunda mau dengar lagunya siapa?
5: Kosong 2.
0: Aduh, duh, buka main ini lagu dan kosong 2. Nela Karisma. Oke, nanti saya putarkan Bunda.
5: Iya, oke. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Ibu Anti. Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Tersejati dari mana ini, Le?
6: Bunda Sri.
0: Ya.
6: Dari Bunda Sri.
0: Bunda Sri.
6: Di Namboro.
0: Oh, begitu kah?
6: Di toko ada.
0: Oke.
6: Ya, jadi juga nama kalau sudah pindah lama.
0: Oh, ya, ya, ya. Dengan Bunda Yanti. Kan? Seperti itu kan?
6: Nyalinya penyiar itu.
0: Iya, sudah tahu lah, sudah ada di hati berarti. Oke, lagunya siapa ini, Bunda? Ya?
6: 5 menit lagi, Nesintia.
0: 5 menit lagi mau kemana?
6: Jalan-jalan. Kalau tiada lagu mobil dan bensin, ada.
0: Iya?
6: Mobil dan bensin, kata Hoki, ada.
0: Satu-satu, Bunda, yang mana sebenarnya? Saya so bingung ini.
6: Kalau tidak ada 5 menit lagi.
0: Ada. Ada sudah untuk Bunda, 5 menit lagi. 5 menit lagi saya tunggu, nah.
6: Saya tunggu, 5 menit tunggu.
0: Iya. Oke. Iya. Amin.
6: Aman.
0: Aman terkendali.
6: Mantap. Selamat bermalam cantik.
0: Oke, terima kasih. Sama-sama.
6: Waalaikumsalam.
0: Ah, berapa?
6: Salam dengan 4210.
0: Oke.
6: Gimana sih juga ya?
0: Saya masih loading sedikit, Dan.
6: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Memang luar biasa ini ya, Ibu Yanti yang ada di Sumari. Semoga Komil sehat-sehat ya bersama keluarga. Saya ke mana dulu? Karena sudah ada beberapa lagu. Oke, kita ke lagu dulu ya. Nanti setelah itu Komio bisa bergabung di sesi ketiga nanti. Kita ke lagunya siapa tadi ini ya? Oke. Aduh, semoga saya. Oh, dari Diana yang sudah merequest lagu Sapu Tangan Merah kalau tidak salah ya. Ini dia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dangdut di sini.

0: dari dangdut.
1: Bang Epe dari dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Terima kasih Komil masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara, kita lanjutkan kembali di sesi terakhir kita di Mange Peda di Dangdut. Langsung saja kita ke penelpon. Halo.
3: Halo.
2: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Apa kabar? Apa kabar ini, Bunda?
3: Kabar baik, sayang.
2: Alhamdulillah. Jadi, Bunda Hani ini, kalau tidak salah?
3: Iya.
2: Oke. Bunda Hanin mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagunya pasti siapa, Pak? Pacarku Lima Langkah.
2: Ya?
3: Pacar Lima Langkah, Pak.
2: Pacar Lima Langkah?
3: Iya.
2: Aduh. Bukan main dang. Pacar Lima Langkah. Oke, nanti saya putarkan, Bunda.
3: Iya.
2: Ditunggu lagunya. Oke, terima kasih kembali.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Bunda Hanin. Halo. Ya. Mana sudah? Halo.
3: Halo.
2: Halo.
3: Halo juga.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Amin. Ya Allah. Jadi apa kabar, jadi, bundaku?
3: Jadi bagi dua.
2: Jadi bagi dua, jangan. Aduh, sakit kalau bagi dua.
3: 50 untukmu, 50 untukku.
2: Aduh, aduh, aduh. Buka main ini kode. Aduh, apa kabar ini, Bunda?
3: Kabar baik.
2: Alhamdulillah kalau begitu. Aduh, jadi ada bapak dan ini. Iya, iya.
3: Cinta Berawan.
2: Lagunya Cinta Berawan?
3: Iya.
2: Aduh, kenapa sudah
3: dari Rita Sugiarto.
2: Cinta Berawan dari Rita Sugiarto. Oke, saya akan dengarkan ini lagu, bagaimana ini liriknya ya. Oke, saya akan resapi ini lagu ini ya. Karena baru saya dengar ini lagu.
3: Oke. Terima kasih
2: lagunya. Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga ya, Bunda bersama keluarga di Sibalaya ya. Nah, ini. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Ani?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah.
3: Sudah keriting jari.
2: Aduh. Siapa yang cepat berarti ya? Kalah cepat berarti Ibu Ani. Alhamdulillah. Jadi
3: Alhamdulillah.
2: Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Dan?
3: Lagunya Yulia Citra. Delima.
2: Yulia Citra.
3: Delima.
2: Delima. Oke. Oke, Yulia
3: terima
2: Citra.
3: Terima kasih
2: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Halo.
2: Iya.
4: Halo.
2: Iya, halo.
4: Ya, sedang tersejati, Le.
2: Tersejati dari mana, Le?
4: Dari orang Padende, Le.
2: Dari orang Padende. Ibu Trimedian, Kak?
4: Iya.
2: Masya Allah. Apa kabar?
4: Kabar baik, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Oke, jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bunda?
4: Lagunya Delela. Sepiring berdua.
2: Aduh, saya tidak sanggup mendengarkannya ini sepiring berdua.
4: Karena makan ini satu piring berdua.
2: Aduh, so sweet sekali. Aduh, kalau saya so lapar tidak ada juga sepiring berdua. Oke, dan Bunda nanti saya putarkan. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai sebut sarara. Karena waktu kita tidak memungkinkan, saya cukupkan dulu sampai di sini pertemuan kita di acara Mange Pedade Dangdut Yaku Dangdut Tersejati le. Yang baru yang baru bergabung, mohon maaf ya, nanti insya Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa. Saya undur diri dari acara Mange Pedade Dangdut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Komio sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tam Pasanggani. Suara budaya Tam Pasanggani.
1: Bagus, mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
2: Iya, bagus, kampung kita jadi bersih.
3: PRT, anak saya minta surat kelakuan baik, kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
1: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
3: Maksudnya?
1: Pencurian misalnya.
3: Gak tahu.
1: Narkoba?
3: Gak tahu.
1: Tawuran atau kasus asusila?
3: Gak tahu.
2: Gak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan gak tahu.
1: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Sampai subuh salaraku pura-pura. Bapura mukomi tokai lidah atau topodaa. Gamai pura mukita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata motesa ante bahasa tamboto, mo atas sanava, mo buya sabala, mo jaula sambeba. Etu mo motota topodaa.

0: Arif dan berangkat juga kamu?
1: Iya tante, ada kegiatan kita. Sekalian liburan dang. Dayat, poso titip Acen sama Rama toh. Terus poso sudah suruh belajar dia. Apa besok ujian itu?
2: Sip, sudah dipikirkan itu. Tenang.
1: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
2: Tetap kita suruh Rahmat yang buatkan. Tenang.
1: Mantap kalau begitu. Tinggal amplopnya Rahmat yang kita kasih.
0: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua. Absen sudah dititip. Skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi. Bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
3: Tapi memang betul apa yang tante bilang itu, Le?
4: Tidak usah beribut. Menjatuh dari pesawat nanti kita.
5: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku."

Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara, kami cukupkan dulu musik hiburan di sore hari ini. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, yang akan diawali dengan musik religi dan kalam ilahi. Selamat mengikuti.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: sholat sunnah? Jika mempunyai amalan sholat sunnah, kemudian Allah berfirman lagi, cukupkanlah kekurangan sholat fardu hambaku itu dengan sholat sunnahnya. Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak sholat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah sholat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah.
1: Daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Dalam sejarah peradaban manusia, sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri,

adalah tiga orang Muslim yang menunaikan ibadahnya secara berbeda-beda sepanjang tahun. Yang satu bertahajud setiap malam tanpa putus. Yang kedua berpuasa terus. Dan yang ketiga tak ingin menggauli istrinya. Ketika Rasulullah mendengarnya, beliau berkata kepada mereka, "Kalian telah berkata demikian. Demi Allah, di antara kamu, akulah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah. Namun aku berpuasa dan juga tidak berpuasa. Aku sholat malam dan aku pun tidur. Juga aku menikah dan menggauli istriku. Barang siapa yang menolak sunahku, ia bukanlah golonganku." Hadis riwayat Bukhari tadi menyatakan dengan jelas bahwa kita dapat melakukan ibadah sebanyak-banyaknya, namun janganlah berlebihan, sehingga membuat kita lalai akan kewajiban-kewajiban yang lain.

Ketika sholat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Seseorang dapat dikatakan teguh imannya bila ia telah diuji oleh Allah dan ia mampu menghadapi ujian itu. Baik ujian kekayaan, kedudukan, maupun musibah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, 'Kami telah beriman,' sedang mereka tidak diuji lagi? Seseorang yang telah lulus menghadapi berbagai ujian hidup, dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30 dikatakan bahwa ia akan memperoleh lindungan Allah baik di dunia maupun di akhirat, serta memperoleh jaminan surga di akhirat kelak. Maka berbahagialah orang-orang yang diuji oleh Allah dan mereka tetap berada di jalan Allah."

sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

sejumlah investasi dunia mungkin bukan soal main-main bagi sebagian kita. Kadang kita menjadi begitu terobsesi untuk menyesuaikan segala pola hidup kita demi menjaga sebuah pencapaian yang bernama prestise atau laba. Lalu, apa peduli kita tentang hati yang terus terjaga? Tentu Anda masih ingat sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang berkata tentang hati manusia. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Bila segumpal daging itu rusak, akan rusaklah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah, itulah yang disebut hati."

Tidaklah berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

0: Karebasa Lea, Tinti, Sopo Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai subuh sadar ke Prapura, kasus HIV tertinggi di Sulawesi Tengah, Wali Palu minta remaja masifkan edukasi. Rumah sampai subuh sadar ke Prapura, Wakil Wali Kota Palu Ibu Imelda Liliana Muhyiddin secara resmi membuka kegiatan sosialisasi dan edukasi HIV AIDS Kota Palu tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di auditorium kantor Wali Kota Palu pada Sabtu tanggal 23 Mei 2026 dan kegiatan tersebut merupakan bagian dari aksi remaja peduli HIV AIDS yang dilaksanakan oleh Forum Generasi Berencana atau Genre Kota Palu dan kegiatan itu diikuti oleh para finalis Duta Genre serta Generasi Muda Kota Palu. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Palu Imelda mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut karena dinilai menjadi langkah nyata dalam membangun kepedulian generasi muda terhadap isu kesehatan dan sosial khususnya terkait

Kereba Kopuna sampai subuh serar kupra-pura. Satgas pangan Kota Palu pastikan stok bahan pangan aman jelang Idul Adha. Rumba sampai subuh serar kupra-pura. Satuan tugas pangan Kota Palu melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah titik pergudangan distributor bahan pangan di wilayah Kota Palu, dan kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh PLT Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palu, Rahmat Mustafa, pada Jumat 22 Mei, dan kegiatan tersebut melibatkan sejumlah instansi lingkup pemerintah Kota Palu dan lembaga terkait, diantaranya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, Dinas Perdagangan Perindustrian Bulog, Kejaksaan Negeri, Polresta Palu, serta Dinas Perhubungan. Sidak dilakukan sebagai upaya memastikan ketersediaan bahan pangan strategis menjelang Hari Raya Idul Adha, sekaligus memantau kondisi distribusi dan stabilitas harga pangan di daerah. Sampai jumpa sarat kupra-pura, Vesya mau kareba salia, Tinti 10, Papito, Ante aku Arif Lahubo, Pepe Panjelnya, Nari kareba salia, Tinti 20.

pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI, khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sararku prapora. Kembali lagi saya Arif Lobo menyapa Komi Pura di malam hari ini di program T1K ini. Dan kita akan bincang-bincang kali ini ya. Kita akan bincang-bincang bersama FPTI, yaitu dari Federasi Panjat Tebing Indonesia Sulawesi Tengah. Ada Bapak Haji Nanang SPMAP, ini selaku Ketua FPTI. Nah, sampai subuh sararku prapora. Kalau kita bincang-bincang seputar panjat tebing, merupakan salah satu cabang olahraga yang terus menunjukkan prestasi ya, di mana prestasi membanggakan baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Nah, seperti apa sih panjat tebing ya untuk di wilayah Sulawesi Tengah kali ini? Baik, sampai subuh secara aku pura-pura, kita juga live di channel YouTube-nya RR Palu. Jadi untuk Komio yang ingin bergabung dan kita juga bisa nanti melalui telepon di 0451421621 atau di 0811456038375. Baik, sampai subuh secara aku pura-pura, saya langsung saja ya untuk malam hari ini ya, karena kita sudah kedatangan narasumber kita yaitu Bapak Haji Nanang SPMAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar malam hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Sehat-sehat, Pak ya. Bisa lebih dekat dengan mic-nya, Pak? Agak jauh nih. Oke. Pak, ini kita langsung saja untuk seputar panjat tebing. Bagaimana sih kondisi para atlet kita di wilayah Sulawesi Tengah seputar panjat tebing ini, Pak?
1: Sampai saat ini atlet panjat tebing kita sudah mulai memperlihatkan prestasi-prestasi luar biasa, dan tingkat untuk prestasi sudah mulai menanjak, dan kita di kancah internasional sudah ada beberapa orang, dan di kancah nasional luar biasalah prestasinya. Dan juga regenerasi atlet ini sangat signifikan hari ini, sampai hari ini terbukti dari beberapa item lomba yang kami laksanakan dengan teman-teman penggiat alam bebas juga, KPA, pencipta alam, dan apalagi juga ketika mengadakan event-event panjat tebing dari beberapa kategori, kategori junior juga sangat banyak peminatnya, mulai dari SD, SMP, SMA. Kalau di level SMP, SMA ini sudah kita sudah mampu berbicara ke kancah nasional.
0: Kancah nasional.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Oke. Pak, tapi kalau untuk panjat tebing ini sendiri, bagaimana sih untuk pengembangan atletnya, Kak, Pak? Apakah di daerah kita ini sudah untuk apa ya, arenanya begitu, sudah memadai kah atau seperti apa, Pak?
1: Baik, kalau untuk masalah sarana-prasarana panjat tebing, alhamdulillah dengan ya, kalau untuk masalah standarisasi nasional, kita masih minim lah, masih minim standarisasinya. Tapi insya Allah ini kabar baik dari buat semua insan pendaki, panjat, khususnya panjat tebing, alhamdulillah respon dari Ketum KONI dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ini sangat luar biasa dengan panjat tebing. Terbukti insya Allah tahun 2027 ini kita akan menjadi tuan rumah Fornas, sementara hari ini digenjot oleh pihak KONI, pihak pemerintah provinsi. Mereka insya Allah akan membangunkan sarana-prasarana panjat tebing taraf internasional. Ini merupakan sebuah apresiasi buat kami panjat tebing dan dukungan yang luar sangat luar biasa dari pemerintah provinsi dan juga Ketum KONI utamanya, Bang Fatur. Ketum KONI ini beliau panggil saya secara pribadi.
0: Okay.
1: Bagaimana tentang panjat tebing di Sulawesi Tengah? Karena rupanya beliau ini sebagai ketua KONI yang kemarin baru terpilih, dia langsung memanggil saya. Manggilnya tidak ada jarak apapun. Saya merasakan ini luar biasa Ketum KONI ini. Beliau berbicara, beliau bahkan dia menjelaskan ke kita di venue di sini di negara ini dengan berarti literatur tentang panjat tebing, alhamdulillah beliau sangat kuasai. Dan sampai hari ini kami sudah membuat rap bersama dan berkomunikasi dengan pembuat venue yang bertaraf internasional yang punya lisensi internasional. Alhamdulillah sampai hari ini Ketum KONI menugaskan beberapa orang pengurus KONI mempersiapkan venue untuk dibangun insya Allah di tahun 2026 ini.
0: Wah.
1: Ini hari luar biasa, saya selaku ketua mungkin ini adalah sebuah reward buat semua atlet yang begitu berjuang luar biasanya tanpa ya, kalau dulu bagus juga sih, tapi hari ini agak lebih gridnya buat panjat tebing khususnya di Sulawesi Tengah.
0: Berarti ada dukungan ya dari sangat pemerintah begitu, Pak, untuk dari panjat tebing sendiri ya?
1: Sangat luar biasa.
0: Oke. Pak, tapi untuk bagaimana sih untuk melatih para atlet ini, Pak? Untuk pengembangan para atlet itu seperti apa sih?
2: Kalau untuk para atletnya kita ini, kebetulan SDM-SDM yang ada kita di kepengurusan kabupaten, kota, bahkan di provinsi, alhamdulillah lisensi-lisensi pelatih sudah bertaraf nasional. Lisensi root setter ini pembuat jalur.
0: Okay.
2: Kita sudah punya nasional 2 orang, alhamdulillah. Dan SDM-SDM ini, saya secara pribadi dan secara melihat prestasi-prestasi hari ini mulai merangkak naik, untuk khususnya Panjat Tebing Sulawesi Tengah, saya sangat optimis ke depan insya Allah di PON 2028 nantinya, dengan dukungan KONI luar biasa, dukungan semua teman-teman penggiat alam bebas khususnya yang berafiliasi ke Panjat Tebing, ini sangat luar biasa. Saya rasa ini bentuk dukungan buat semua atlet-atlet kita untuk berprestasi ke depan.
0: Untuk kesiapan para atlet ini, adakah kegiatan-kegiatan untuk lombanya, Pak, untuk dilihat oleh setengah sendiri atau seperti apa ini? Ya,
2: kalau untuk event-event yang kita lakukan ini, kalau memang kita tidak bisa buat event, kita buat tryout.
0: Oh, tryout.
2: Ya, tryoutnya ini kompetisi internal. Nah, insya Allah hari ini sementara berlangsung, ada seleksi tentang kejuaraan umur nanti di Banten, insya Allah bulan Juni ini, bulan Juni ke depan. Ini kami sementara menseleksi dari under 17 dengan 19, hari ini sementara berlangsung di venue Lalove. Kami sementara mencari putra-putri yang terbaik untuk Panjat Tebing, karena tahun lalu waktu kita ke AU itu kita mendapatkan medali perak untuk putra.
0: Untuk putra,
2: insya Allah prestasi ini akan bertahan minimal. Mudah-mudahan juga mendapatkan medali emas. Terus untuk menyongsong PON, saya ingin saya sampaikan bahwa KONI hari ini menyiapkan hal yang luar biasa. Insya Allah kami juga hari bertepatan dengan event yang sementara berlangsung ini, kami juga menseleksi yang akan masuk dalam Puslatda. Di dalam Puslatda untuk persiapan PON 2028. Jadi formasi atau strategi yang dibuat KONI hari ini sangat luar biasa, khususnya karena ada 19 cabang olahraga unggulan yang diunggulkan untuk masuk PON, untuk mengikuti PON 2028. Itu salah satunya adalah Panjat Tebing. Dan support dengan kami ini sangat luar biasa. Insya Allah KONI juga akan memberikan support luar biasa, dan ini sudah kami sampaikan kepada atlet. Puslatda banyak dari hampir semua kabupaten kota yang ikut, dan sekarang juga sementara dalam tahapan seleksi. Sementara ini kami sudah saring sekitar 14 orang. 14 orang itu 7 putra 7 putri yang akan ikut Puslatda nantinya. Seolah targetnya kita prapon nanti di tahun 2027 ini, dengan dukungan KONI dan seluruh pengurus FPTI yang mempunyai SDM-SDM yang luar biasa. Insya Allah membutuhkan juga doa dari seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Doakan FPTI untuk mendapatkan hasil yang terbaik di event-event yang lain, khususnya endingnya pada saat prapon dan menuju PON 2028 di NTB ke depan.
0: Oke, Pak, tadi udah di-spill ini ada kegiatan ini di
2: Lalove.
0: Untuk kegiatan ini, Pak, tujuannya tadi untuk prapon dengan kejurnas begitu ya?
2: Kejurnas.
0: Tapi berapa daerah mengikuti ini untuk di
2: Lalove? Saat ini yang mengikuti kegiatannya ada Palu, Poso, Donggala, Morowali. Yang tidak ikut itu kalau tidak salah Buol sama Toli-Toli. Iya, hampir semua ikut. Berarti ini menandakan bahwa Panjat Tebing ini hampir merata di seluruh Sulawesi Tengah. Karena dibarengi dengan prestasi-prestasi yang luar biasa sudah diperlihatkan para atlet-atlet nasional, kan sudah hari ini sudah begitu luar biasa. Ada yang luar biasa ketika SEA Games atau ASEAN, SEA Games kayak yang kemarin. Negara-negara SEA Games itu tidak mau bertanding kalau Indonesia mengirimkan atlet lapis satunya kemarin.
0: Kenapa kira-kira tuh, Pak?
2: Karena ya dominasi Indonesia di Panjat Tebing itu utamanya di speed. Jadi pada saat itu seluruh pengurus PPFPTI berkomunikasi dengan FPTI seluruh di daerah ASEAN, lapis duanya. Ternyata lapis duanya semua rata dengan lapis satunya.
0: Okay.
2: Itu salah satunya ya sangat diperhitungkan di dunia untuk Panjat Tebing di Indonesia.
0: Tapi kalau untuk di Indonesia sendiri Pak, di tingkat panjat tebing untuk wilayah Sulawesi Tengah, apakah diperhitungkan juga kah untuk Sulawesi Tengah sendiri atau seperti apa ini Pak?
2: Iya, saya kita bicara tentang fakta ya.
0: Fakta untuk fakta. Sulawesi Tengah sendiri
2: untuk Pomnas kemarin Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional itu putrinya kita mendapatkan emas. Mendapatkan emas alhamdulillah. Dan di Popnas kemarin Popnas itu kita mendapatkan perak di lead putra. Itu anak SMA. Itu di Popnas, di Popnas kita dapat satu perak, di apa? Di Popnas itu putri dapat emas, dan yang mendapatkan perak di putra itu dari Unismu daerah Papua, tapi atletnya atlet kita juga. Mereka dapat beasiswa kuliah di sana dan mewakili Papua, tapi tetap atlet Sulawesi Tengah karena mereka hanya kuliah di sana. Itu kan beregu. Tiga orang itu, dua orangnya anak-anak kita dari Sulawesi Tengah dan ada ikut seleksi pada saat berlangsung sekarang ini ada semua mereka di situ.

0: putri 5 orang. Untuk KU under 19 8 orang, 4 orang laki-laki, 4 orang perempuan. Okay. Ya, dan dari kota Palu, Kabupaten Poso, Parimutong, Morowali dan Sigi yang ikut kegiatan hari ini.
1: Oke, Pak, kalau untuk generasi-generasi muda ini, apakah mereka tertarik juga dengan panjat tebing ini, Pak, atau seperti apa ini? Kalau Bapak melihat para atlet-atlet kita ini.
0: Kalau sampai hari ini saya mengatakan sangat luar biasa animo dari generasi muda kita, karena melihat ketika coba kita setiap hari mungkin sore-sore mulai jam 4 sampai jam setengah 6 di Lalove itu apa kita lihat bocil-bocil itu sangat banyak di sana.
1: Banyak peminat ya,
0: sangat peminat, peminatnya masih kecil, masih kecil dan mereka itu ada umur mulai dari 11 tahun, ada 13, 14, 15 dan ada beberapa atlet-atlet senior yang sudah memang atlet kita selalu. Kadang mereka juga membimbing anak-anak ketika latihan di sana dan kapasitas kapasitas apa SDM-nya kita dari beberapa orang yang ada setiap hari di sana itu pelatih maupun road setter yang pembuat jalur dan juri-jurinya kita sudah berlevel-level nasional semua dan SDM ini kita siapkan jauh hari sebelumnya karena kita ingin lengkap mulai dari SDM-nya sampai atletnya karena kalau kita memiliki SDM yang luar biasa otomatis ketika kita menghimpun atau menggodok atletnya kita ada tahapan-tahapan dan proses-proses yang merupakan ada juga proses digitalisasi yang luar biasa melalui mulai fisik perhitungannya seperti apa anak ini psikologisnya seperti apa. Alhamdulillah kita punya SDM itu sudah ya alhamdulillah sudah luar biasa kalau menurut saya SDM-SDM yang kami sudah siapkan karena beberapa kegiatan-kegiatan kayak juri, pelatih, road setter, bahkan psikolog yang diadakan oleh Kemenpora, alhamdulillah kita tidak pernah ketinggalan mengikuti itu karena kita tetap dapat jatah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut.
1: Pak, untuk selama ini dari FPTI sendiri adakah tantangan untuk pengembangan atletnya atau seperti apa? Adakah tantangan-tantangan yang dihadapi dari FPTI sendiri?
0: Pastinya ada.
1: Apa itu kira-kira tantangan itu?
0: Ini utamanya satu, dinamika dalam sebuah organisasi itu pasti akan ada. Ya, tapi saya yakin dan saya tahu persis teman-teman bahkan di pengurus panjat tebing ini banyak juga senior-senior di situ. Alhamdulillah ketika berkomunikasi ini semuanya nyambung semua. Kalau dibilang ada mungkin ada friksi-friksi sedikit, saya rasa itu dinamika dalam berorganisasi. Tapi alhamdulillah semua tertangani dengan baik dan apapun yang kita komunikasikan ketika ada kritik saran yang intinya membangun pasti akan kita menjadikan pertimbangan-pertimbangan yang luar biasa yang pastinya juga itu untuk kemajuan panjat tebing. Nah, kendala utamanya juga salah satunya adalah sarana-prasarana kita. Nah, saya kadang saya bicara dengan Ketua KONI, biasanya Ketum bayangkan atlet kita ini dengan sarana-prasarana yang seadanya, kita mampu berbicara di kancah internasional. Terbukti kemarin kita berangkatkan salah satunya ke Cina.
1: Betul.
0: Yang Putri, pernah wawancara di sini ya dari Sigi. Dan peringkat-peringkat secara nasional dari kategori umur, junior, umum, kita tidak beda-beda jauh. Kemarin juga pernah kita mengikuti kegiatan umum, kejurnas umum, bayangkan atletnya kita satu cedera. Atlet putra satu cedera pada saat bertanding, semifinal, tapi tetap masuk final.
1: Okay.
0: Bayangkan memanjat itu 4 orang, kategori beregu boulder. Satu tidak ikut manjat, kita berikan 4. Coba kalau yang satunya tidak cedera ya minimal perak lah kita dapatkan. Mina ya. Ini kalkulasi secara kasat mata baru yang cedera itu unggulannya kita, peringkat satunya kita. Bayangkan kalau beliau juga ikut manjat pada saat itu ya minimal kita perak lah. Sedangkan beliau tidak ikut, kita dapat peringkat 4. Ya. Jadi kalau kendala-kendala ini salah satunya sarana prasarana. Salah satunya juga kami harus fair di dalam di dalam membimbing atau apa mempersiapkan atlet-atletnya kita ini adalah salah satunya kita kekurangan finansial karena Di dalam olahraga ini bukan hanya persoalan sarana prasarana, gizinya harus kita betul-betul kontrol ya, ya. Tidurnya ya. Harus kita atur anak-anak ini, dan sampai hari ini saya secara pribadi

0: kita belum bisa memberikan apa-apa, utamanya persoalan finansial kepada atlet-atlet kita. Tapi insya Allah saya optimis dengan kepemimpinan KONI hari ini, dan kami sudah pernah dan sering berkomunikasi ke tim KONI dengan seluruh jajarannya. Insya Allah hal-hal yang menjadi kendala-kendala substansi yang ada di dalam Panjat Tebing ini, insya Allah dalam tahun ini ya, semua akan teratasi dengan baik. Ini komunikasi yang kami bangun dengan ketum KONI dan seluruh jajaran KONI pada sampai hari ini.
1: Oke. Pak, ini tadi sudah dispil sedikit sarana prasarana. Kira-kira apa yang membedakan untuk di tingkat Sulawesi Tengah sendiri dengan di tingkat nasional nih, Pak?
0: Iya, salah satunya adalah volume. Volume ini pegangan.
1: Oh, pegangan.
0: Pegangan ini ya. Pegangan ini kan ada beberapa apa ya? Beberapa karakter. Okay. Biasanya ke mungkin karakter yang kita pakai ini seperti ini pas datang di kancah nasional, beda dengan pegangannya, pegangan volume itu. Nah, ada juga makros, ada juga poin. Nah, ini untuk boulder sama lead, dan tingkat sarana prasarana ini juga kan ada kemiringan.
1: Okay.
0: Ada kemiringan sekian derajat. Ya berapa derajat. Kita kan hampir ada beberapa juga sudah memenuhi syarat tingkat kemiringannya. Salah satunya ada di Tai Ganja milik Pemkap Sigi, FPTI Sigi. Sigi itu kan. Tapi pada saat ini kan rata-rata atletnya kita ini mempersiapkan untuk ikut Prof di Morowali nantinya.
1: Okay.
0: Di bulan November. Nah, salah satunya sarana prasarana itu. Yang kedua, utamanya kita di speed, kita tidak mempunyai alat sarana prasarana yang memadai. Ada, okay, ada dinding speed kita, tapi sudah apa ya? Salah satunya alat yang paling krusial itu adalah bilet atau auto belay. Auto belay itu kita tidak punya. Nah, ada pengalaman kita ketika mengikuti beberapa event, atlet kita itu agak apa ya? Tidak terbiasa memakai auto belay, dan itu sampai menyebabkan fall, tidak percaya diri ketika di pertengahan sampai menuju top. Ini kan karena ketidakbiasaan itu ya, salah satu menjadi penyebab human error ketika mengikuti event-event. Jadi insya Allah kembali lagi, semoga hari ini, tahun ini, dan sampai ke depan ini menjadi perhatian khusus dari KONI. Dan ini sekali lagi saya sampaikan, kami sudah komunikasi dengan pihak KONI dan responnya sangat luar biasa dari ketua KONI. Bahkan beliau telepon langsung bagaimana perkembangan anak-anak. Beliau telepon langsung seorang ketua KONI ketika melakukan respon terhadap FPT ini. Saya berpikir luar biasa ketua KONI. Beliau masih muda, begitu energik, memberikan perhatian. Saya yakin dan percaya itu bukan hanya perhatian, itu bukan hanya diberikan kepada Panjat Tebing. Pasti semua cabang olahraga yang ada di Sulawesi Tengah. Itu kira-kira.
1: Okay. Jadi tapi kalau untuk dari dukungan dari pemerintah ini sudah melirik nih ya,
0: sudah,
1: dari FKP
0: sudah,
1: ini sendiri begitu Pak ya.
0: Sudah melihat.
1: Dengan dari ketua KONI pun langsung ketemu dengan
0: langsung ketua KONI-nya langsung.
1: Okay. Tapi bagaimana nih untuk melihat dengan para atlet-atlet kita ini yang tadi Bapak sudah katakan bahwa beda nih di nasional dengan di Sulawesi sendiri nih, apalagi kayak untuk speed, padahal speed ini yang paling diunggulkan.
0: Oh, paling diunggulkan ya, yang paling bergengsi lagi.
1: Paling bergengsi begitu ya. Tapi di daerahnya kita itu tidak ada Pak, tidak memadai. Walaupun tadi Bapak sudah katakan ada, tapi tidak ada apa ya, boardnya
0: atau
1: ya
0: auto belay.
1: Auto belaynya tidak ada. Terus kayak kita punya di Lalovia cuma ada
0: lead sama boulder. Ya, speed itu tidak ada.
1: Nah itu seperti apa sih sekarang? Apakah kedepannya dipersiapkan oleh pemerintah kita kah, atau bagaimana nanti nih kedepannya?
0: Pastinya itu akan disiapkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini KONI. Dan sampai hari ini ada beberapa venue kabupaten juga sudah memiliki, salah satunya adalah Parigi Mautong punya. Kadang biasa kalau anak-anak mau latihan fokus itu ke Parigi Mautong. Banggai juga ada, hari ini juga Morowali, dan beberapa kabupaten juga memiliki speed itu. Tapi yang punya sarana agak lengkap, yang lengkap itu Parigi Mautong juga mempunyai. Kadang-kadang kami menjalin komunikasi dengan KONI-nya, dengan FPTI-nya. Alhamdulillah respon teman-teman yang Panjat Tebing di semua kabupaten yang memiliki sarana prasarana, mereka sampaikan kalau bisa latihan di sini. Ini kan juga respon hasil silaturahmi dan komunikasi baik antara sesama organisasi. Ini jadi ketika ingin fokus ke speed, atlet kita bawa ke Parigi Mautong yang paling dekat, yang paling dekat, karena Parigi Mautong mempunyai sarana prasarana yang ya cukup lumayan, memadai, lumayan lah untuk di Sulawesi Tengah. Kalau yang lain ini ya masih bisa kita akal-akali lah ya, melihat taraf-taraf, karena panjat tebing ini adalah olahraga kasat mata. Olahraga kasat mata, kelihatan dia manjat sampai di mana, kekuatannya orang. Jadi hari ini yang menjadi kalkulasi penting kita adalah peringkat nasional. Si provinsi ini peringkat di kategori ini, peringkat ini. Jadi salah satu strategi ini melihat peluang kita untuk ketika yang mana harus kita push, yang mana harus kita prioritaskan ketika melihat peringkat-peringkat secara nasional. Okay. Itu.
1: Tapi Pak, kalau melihat di dari daerah Sulawesi Tengah sendiri ini, tadi Pak Rigi, Sigi, Donggala, Palu, untuk daerah yang mana nih untuk sementara sekarang ini atletnya ini
0: bagus unggul lah ya. Kalau ya hampir rata ya, kalau saya Sigi bagus, Kota Palu juga bagus, Parigi Mautong, Morowali, Poso sudah mulai, atlet-atletnya juga sangat luar biasa, Morowali juga sangat luar biasa, hampir semua merata sih. Mungkin daerah bagai kepulauan masih agak minim, tapi ada 1-2 orang atletnya, tapi untuk berbicara di tingkat-tingkat daerah sudah mulai bermunculan semuanya. Yang jelas pada kalau kita meranking sampai hari ini, untuk sementara ini untuk putri mungkin Kota Palu dengan Sigi ini luar biasa, untuk putra Kota Palu dan Sigi juga ini apa, saling melambung, saling nyodok-nyodok mereka kalau istilahnya di di panjat tebing. Kadang Sigi, kadang Kota Palu, kadang Kota Palu, kadang Sigi juga, Parigi Mautong, ada Poso juga, ada Morowali. Pokoknya hampir mendominasi di 60% ini atlet-atlet kita sudah bagus ya, hampir semua di kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah.
1: Okay. Pak, gimana ini apa ya, untuk dari FPTI sendiri ini untuk apa ya, strategi dari FPTI sendiri ini untuk pengembangan para atlet-atlet ini, sehingga jangan nanti sudah jadi nih, biasanya kadang-kadang begitu nih, para atlet ini udah jadi tapi akhirnya kendor nih. Nah itu nalipo, biasanya kendor nih karena mungkin yang tadi kayak Bapak bilang kurangnya dukungan kepada mereka, apalagi ya namanya anak-anak biasanya butuh reward begitu untuk mereka. Gimana nih strategi dari
0: Alhamdulillah dari beberapa penggiat-penggiat alam bebas di Sulawesi Tengah khususnya, mereka rutin melakukan event-event. Kan event-event ini secara nasional ini sudah terrekrut, dan atlet-atlet kita ini, dan kita juga ada grup pengkap-pengcap ini, ada grup event-event nasional semua kabupaten se-Indonesia nih, secara nasional kita lihat di sini bulan ini lombanya, di sini bulan ini lombanya, kan besok ini ada di Kalimantan, ada di Banten, ada segala macam. Kadang biasa kalau kita melihat jadwal kekosongan itu, kita buat minimal try out, karena mereka latihan begitu giat, kalau event tidak ada, nalo juga anak-anak kan biasanya saya mau latihan untuk lomba apa saya ikuti. Jadi salah satu strateginya adalah kita membuat kategori lebih banyak. Salah satunya ada kategori usia yang anak-anak, itu kita buat kategori-kategorinya. Saya kasih contoh, tahun lalu itu ada Spider Kid anak-anak 12 tahun. Anak-anak 12 tahun ini ketika berlomba ini kan bermainnya dia seakan-akan hanya bermain. Nah pada saat itu saya membuka kegiatan lomba, ayo siapa yang bisa start semua dapat somai, tepuk tangan. Padahal mohon maaf, padahal itu hal yang sangat, kalau menurut kecil kita yang kecil juga, tapi euforia mereka ketika bertepuk tangan itu membuat penambah imun buat kita pengurus. Jadi nanti besok dibelikan snack ya, di luar biasa ada bonus yang diberikan kepada mereka, ada piala, ada piagam, ada medali. Kalau reward-reward itu sangat luar biasa juga, karena dari beberapa juga teman-teman pencinta alam, teman-teman senior yang sudah memiliki rezeki yang lebih, yang mungkin memiliki sebuah pekerjaan yang sudah luar biasa dan mungkin mempunyai perusahaan, alhamdulillah selalu mendukung kita melalui sponsor teman-teman juga. Jadi reward-reward itu insya Allah ini adalah merupakan strategi juga buat kita menjalin komunikasi silaturahmi dengan siapapun. Karena apalah sebuah ini kalau kita tidak menghargai sebuah usaha dari anak-anak untuk latihan. Insya Allah tamanya kalau Karena sepertinya ada support juga buat kami bahwa SPTI diberikan ruang hari ini ada di RRI. Ini kan support yang luar biasa juga bahwa ada sebuah penghargaan reward kepada Panjat Tebing dipanggil di sini. Dan saya juga berterima kasih ketika saya dikomunikasikan dengan teman-teman pengurus RRI begini, saya langsung respon karena tidak semua juga kita bisa bersilaturahmi dengan orang-orang tertentu. Jadi ini adalah merupakan sarana prasarana yang memberikan penambah iman juga kepada kami semua, utamanya atlet. Hari ini juga sudah saya sampaikan kepada atlet semua yang berlomba hari ini, insyaallah dengan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan dan support-support dari teman-teman ini, kan kita ini hubungan komunikasi saja kita jalin. Betul. Silaturahmi kita baik dengan siapapun, saya rasa itu adalah bagian dari rezeki semua yang diberikan Allah kepada kita semua. Ya gitu
1: Pak, ini ya kalau apa ya, kompetisi atau tryout yang tadi Bapak katakan dari FPTI sendiri itu biasanya setahun berapa kali dilaksanakan begitu Pak?
0: Sampai dua kali. Ya, karena ada lomba-lomba yang lain di luar daerah juga.
1: Oke.
0: Ya, karena ada agenda-agenda nasional juga yang harus kita ikuti, kan ini kan merusak membutuhkan juga finansial yang luar biasa. Betul. Karena kalau biasa kalau banyak juga, terlalu banyak event di luar juga biasa keteteran juga kita masalah pembiayaan, karena rata-rata juga kita harus membagi anggaran yang diberikan kepada kita ke ini, ke ini, ke ini, kan. Tapi ada kan lomba-lomba yang prioritas juga yang harus kita ikuti, karena di dalam Panjat Tebing itu ada event yang wajib yang harus kita ikuti, salah satunya adalah KU. KU kejuaraan umur, kejurnas umur umum itu harus kita ikuti, karena kalau kita tidak ikuti nanti kita dapat sanksi. Bahkan Rakernas pun harus kita ikut, karena dapat, kalau kita tidak ikut kita dapat sanksi. Ini bentuk komitmen di setiap lembaga-lembaga yang ada organisasi, khususnya di cabang Panjat Tebing ya. Itu ada sedikit sanksi untuk bahwa menjadi barometer apakah Panjat Tebingnya aktif tidak. Jadi itu, jadi kami juga harus pintar memilah. Kadang juga biasa ada atlet, bahkan ada kabupaten kota kadang membiayai dirinya sendiri, atletnya sendiri untuk mengikuti event-event nasional. Biasa kan ada open turnamen. Jadi tidak harus melalui provinsi, silakan ikut, kami hanya memantau dan memberikan rekomendasi. Itu ketika mengikuti kegiatan-kegiatan di luar Sulawesi Tengah, banyak, sangat banyak, hari ini sangat banyak event-event yang nasional, dan ya bonusnya luar biasa. Sampai ratusan juta bonus-bonusnya. Wow. Itu ya kayak kemarin insya Allah juga kita di Sulawesi Tengah akan melakukan itu juga. Sudah dijalin komunikasi.
1: Apa target FPTI ini ke depannya untuk Panjat Tebing Sulawesi Tengah Pak?
0: Ya tidak ada kata lain, kita harus mendapatkan medali emas sesuai keinginan KONI. Salah satu, karena di dalam Panjat Tebing itu ada beberapa kategori, ada beberapa kategori yang harus kita ambil. Hari ini Sulawesi Tengah fokus kepada beregu. Beregu leads, beregu boulder.
1: Kalau di Panjat Tebing itu ada berapa kategori dia Pak?
0: Ada tiga. Ada tiga. Speed, umpamanya begini, pertama lead ini ada perorangan, ya, ada beregu, ada combine.
1: Okay.
0: Ya, beregu ini putra putri juga.
1: Okay. Gitu. Lead ini yang lima papan itu Pak ya?
0: Itu kalau lead yang tinggi.
1: Oh, tinggi yang
0: tinggi. Bisa ya, ya ketinggian. Dan kalau boulder ini kan juga dia ada beregu juga.
1: Oke.
0: Okay. Ya, kalau apa? Kalau combine ini satu atlet memanjat dua lead dengan boulder. Nanti nilainya digabung, siapa memiliki poin yang tertinggi dia itu salah satu kategorinya. Begitupun speed. Ada speed klasik, ada speed record. Jadi ada beregunya juga. Ya, kalau kurang lebih 16, kalau tambah klasik biasa sampai 21 kategori. Ya, medali.
1: Ya,
0: medali lumayan banyak. Jadi kita hari ini kita insya Allah kita masih fokus ke beregu. Beregu speed, beregu lead, beregu boulder. Karena kalau perorangan ini kita melihat peringkat secara nasional ya kita bisa bersaing juga, tapi insya Allah ada waktu jeda sekitar 2 tahun menuju 2028 ini. Insya Allah kita bisa mempersiapkan dengan sarana-prasarana yang memadai dan latihan kalau sudah di Puslatda ini kan terfokus anak-anak ini. Ya, difokus mungkin akan kita bagi nantinya mana khusus ini, ikut lead, ikut speed, ikut boulder. Nanti akan kita fokus. Tapi hari ini kita sudah membuat tim Puslatda, sekarang sudah sementara jalan, dan itu teman-teman yang tidak masuk di dalam SK karena kita dibatasi jumlah orang di dalam Puslatda itu, tapi teman-teman semua sepakat bahwa siapa yang di SK-kan itu adalah persyaratan administrasi. Tapi ini hanya nama, tapi semua kita keroyok. Alhamdulillah, semakin ingat teman-teman ini kan juga akhirnya membuat kita terima kasih buat teman-teman semua yang pengurus, tidak harus tertuang di dalam sebuah SK, tapi tetap membantu kita untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk menuju PON ke depan.
1: Ya. Ini berarti cintanya dengan
0: cintanya di luar biasa. Dan bahkan biasa, ayo kita ngopi di sini itu pakai uang mereka. Bahkan kita ayo makan siang, sarapan atau mungkin makan malam, makan tengah malam juga kadang biasa. Mereka kadang patungan juga. Saya bukan merasa seperti itu, merupakan sebuah kebanggaan, solidaritas dalam sebuah organisasi yang kita mempunyai background yang sama-sama penggiat alam bebas, hanya terhimpun di dalam FPTI juga. Kadang juga bukan teman-teman yang di dalam struktur juga nimbrung sama-sama ya. Memang karena tidak terakomodir secara komposisi kepengurusan, tapi beliau cinta juga dengan Panjat Tebing, akhirnya kita bergabung semua tanpa harus terstruktur. Ini saya mengucapkan terima kasih dan hormat buat teman-teman semua yang tidak terstruktur tapi tetap mau bergabung dan peduli dengan Panjat Tebing.
1: Panjat Tebing ya. Pak, untuk ini kita tinggal berapa menit lagi nih. Siap. Pesan-pesan kepada para atlet dengan para anggota dari FPTI sendiri nih.
0: Yang pertama buat teman-teman, hari ini kita sangat kompak. Saya berharap, ayo kita tidak boleh anti kritik sama siapapun ya. Yang pasti kritikan, ketika orang mengkritik kita tanpa dia sadari, itu adalah sebuah kepedulian buat kita semua, pemerhati buat Panjat Tebing. Ayo siapapun yang mengkritik kita, ayo kita ambil dengan bijak, kita tanggapi dengan bijak. Saya yakin dan percaya dengan SDM yang ada di FPTI hari ini, saya yakin dan optimis hal-hal yang baik akan kita dapatkan. Terus untuk para atlet, untuk atlet yang pertama jaga kesehatan, utamanya pola hidup harus diatur. Dan saya sangat berterima kasih kepada semua orang tua atlet kita. Sangat luar biasa, karena saya yakin dan percaya apalah kami ini tanpa dukungan pengcap-pengcap, pengurus cabang kabupaten ini dan orang tua atlet ini. Saya mewakili mungkin semua rekan-rekan dari pengurus FPT Sulawesi Tengah mengucapkan terima kasih ke semua pengurus pengcap yang mau mewakafkan dirinya, bahkan orang tuanya, orang tua atlet juga bersusah payah dan mendukung penuh atlet-atlet dan anak kita untuk mengikuti cabang olahraga yang terhitung ekstrim ini. Ya, sangat ekstrim, karena tanpa dukungan semua itu tidak bisa kita berbuat apa-apa, apalagi kami di provinsi, kami tidak punya atlet, kami sadar diri tentang itu. Yang punya atlet ini adalah klub, dihimpun oleh pengcapnya dan diakomodir oleh pengprof. Kita harus bersinergik, bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk kebaikan atlet-atlet kita dan khususnya untuk Sulawesi Tengah ke depan.
1: Oke, harapannya Pak, dari untuk FPTI sendiri?
0: Harapannya, kami ingin memberikan yang terbaik untuk Sulawesi Tengah. Insya Allah doakan kami, semua masyarakat Sulawesi Tengah mendapatkan hasil maksimal, medali emas di PON 2028.
1: Amin. Ya. Pokoknya sukses nih FPTI.
0: Terima kasih.
1: Panjat Tebing Sulawesi Tengah tentunya ya. Apa yang diharapkan, apa yang diinginkan bisa tercapai.
0: Khususnya, amin.
1: Sarana-prasarana yang kita lihat begitu ya. Pak ya. Banyak peminat, banyak generasi-generasi muda yang sudah mau terjun ya ke olahraga yang ekstrim yang Bapak katakan. Memang ya, kalau kita lihat apalagi yang begitu lead, yang begitu tinggi,
0: ya, tinggi.
1: Ya, harus bisa apa ya, mengatur otak di atas apa yang harus dilakukan. Ya. Oke, sukses SPTI ya. Terima kasih Pak.
0: Terima kasih Pak. Melalui memfasilitasi kami dan mengundang kami, ini adalah sebuah penghormatan luar biasa buat kami. Salam hormat dari teman-teman pengurus FPT Sulawesi Tengah.
1: Oke, baik. Sampai sebut cara Duku Prapura, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk FPTI, terima kasih untuk Bapak Haji Nanang SPMAP sudah hadir di Perempat RRI Palu ya. Kita tunggu nanti ya kisah-kisah seperti apa lagi Panjat Tebing Sulawesi Tengah ke tingkat nasional, ke tingkat internasional tentunya. Amin. Tentunya kita berdoa semoga FPTI sukses ke depannya. Saya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompet RRI Palu. 97,5 FM. Suara budaya tanpa senggara.

sampai selesai Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nira Kalingasi, Ribo 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again.
4: Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

0: Rosalia Tinti 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Karya Bapak Melana sampai subuh syarat kupra-pura PKKB Sulawesi Tengah perkuat pelestarian filosofi Dali Hanatolu. Rumah sampai subuh syarat kupra-pura perkumpulan kerukunan keluarga Batak Sulawesi Tengah PKKB terus berupaya menjaga kelestarian budaya. Budaya Batak di tengah kehidupan masyarakat perantauan dan derasnya arus modernisasi, salah satu nilai utama yang terus diwariskan yakni filosofi Dali Hanatolu yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat Batak dalam membangun hubungan sosial dan kekeluargaan. Dali Hanatolu yang diibaratkan sebagai tiga tungku kehidupan terdiri dari manat mardongan tubuh yang berarti saling menjaga antar semarga, somba marhulahulah yakni menghormati keluarga pihak istri, serta elek marboru yang bermakna mengayomi anak perempuan. Filosofi tersebut tidak hanya diterapkan dalam acara adat besar, namun juga menjadi dasar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Batak di perantauan. Kareba Kopuna sampai subuh secara kupra-pura seputar Piala Dunia. Empat negara debutkan siap rasakan atmosfer Piala Dunia 2026. Rumah sampai subuh secara kupra-pura keputusan FIFA menambah peserta Piala Dunia menjadi 48 negara akhirnya membuahkan hasil. Empat negara di debutan berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pengamat sepak bola Indonesia Opan Lamara menilai kebijakan itu membuka peluang lebih luas bagi negara-negara berbagai zona. Menurutnya banyak negara kini bisa merasakan atmosfer kompetisi sepak bola terbesar dunia. Riumba tujuan utama FIFA menambah peserta akhirnya tercapai, di mana kata Opan Lamarah dalam perbincangan bersama Protege RRI Rabu 20 Mei 2026, dan ia juga menilai kesempatan tampil di Piala Dunia kini lebih terbuka bagi negara berkembang sepak bola. Dan empat negara debutan berasal dari tiga konfederasi berbeda ya, Yordania dan Uzbekistan lolos di Asia, Tanjung Verde dan Afrika, serta Curacao dari CONCACAF. Baik, sampai jumpa secara argo pura-pura, visi ambo kareba saliatin tiro puluh, hantai aku Arif Lohubo.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan. Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik setiap 4 tahun sekali. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, turnamen ini selalu menghadirkan persaingan ketat dan momen bersejarah. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar Piala Dunia terbanyak, yakni 5 trofi, yang diraih pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Di bawahnya ada Jerman dan Italia dengan koleksi 4 gelar juara dunia. Argentina berada di posisi berikutnya dengan 3 trofi, termasuk kemenangan bersejarah pada tahun 2022 bersama sang mega bintang Lionel Messi. Sementara untuk Perancis dan Uruguay, masing-masing telah meraih 2 gelar juara dunia. Adapun Inggris dan Spanyol, sejauh ini baru sekali merasakan manisnya menjadi juara dunia. Dominasi negara-negara tersebut menunjukkan kuatnya tradisi sepak bola yang mereka miliki. Piala Dunia bukan sekedar turnamen, namun juga panggung lahirnya legenda dan sejarah baru sepak bola dunia di setiap generasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa secara aku Prabowo. Kita sudah berada di program Request Lagu Nusantara malam hari ini. Dan untuk Komiu yang mau bergabung silakan di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621 ya. Saya terimanya di 0811 ya, karena kalau di 0451 itu agak susah. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam.
1: Dangdut Kaili.
0: Bukan Dangdut Kaili. Request lagu Nusantara Diana.
1: Lagu Nusantara.
0: Aduh Diana, ini bikin saya kaget.
1: Hujan ini hari, hujan
0: keras. Oke. Jadi Diana mau dengar lagu siapa?
1: Manado.
0: Lagu Manado yang mana?
1: Mau ke Messi, mau ke rumahnya Ani Jepandere, mau jemput Ani Jepandere.
0: Motor metik?
1: Iya, motor metik.
0: Oke, baik Diana.
1: Terima kasih. Selamat malam Ari.
0: Malam Diana.
1: Selamat malam Minggu. Dadah.
0: Dadah. Oke, terima kasih Diana ya sudah bergabung dengan kita di malam hari ini. Ada lagi di belakangnya Diana. Saya coba terima dulu. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
2: Apa? Lagu Nusantara.
0: Iya, benar. Dengan siapa di mana?
2: Dengan orang Parigi.
0: Siapa di Parigi ini?
2: Apa?
0: Siapa di Parigi?
2: Siapa? Hujan di situ, Bang Arif.
0: Hujan.
2: Di sini hujan, terguntur.
0: Sama, di sini juga hujan. Apa ini mau malam minggu, kita cuma di studio kasih ya.
2: Surah jule, kalau mau dingin-dingin.
0: Enak tuh kalau dingin-dingin begini.
2: Iya, lebih lagi kalau begini cuaca.
0: Aduh, Bunda Anti di Parigi. Jadi malam hari ini mau dengar lagunya siapa ini, Dang?
2: Lagu Manado. Kita nggak tahu lah kalau siapa DP yang dimawanya. Jadi pagi udah kita tahu.
0: Apa tuh?
2: Pagi kan memori di Pekate.
0: Hah?
2: Memori di Pekate.
0: Memori?
2: Di Pekate.
0: Di?
2: Di Kafe.
0: Kafe?
2: Iya, memori di
0: Bed Cafe. Saya coba cari dulu, ada kah?
2: Ada itu.
0: Memori di Bed Cafe, apa artinya itu kah?
2: Ada, mau coba cari dulu.
0: Ada, memori di Bed Cafe. Ada.
2: Itu kan.
0: Kita selalu bilang, nyanda ada kita mau cari akan. Kalau nyanda ada di juga di komputer sebelah, kita yang mau nyanyi.
2: Oh iya boleh ya. Apalagi kalau
0: semua jabatan ini.
2: Terima kasih. Terima kasih.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Anti Parigi. Jadi teman-teman, ayo kita gabungnya di 0811 ya. Kalau di 0451 agak susah ya. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung John ini memang ya.
3: Request lagu Nusantara bersama Bung Arif yang ganteng dan berbakti. Selamat bermalam minggu di studio.
0: Iya betul Kasen. Kenapa kita cuma bermalam minggu di studio? Bang Kato.
3: Iya sama juga. Baru ke mana tadi, ke mana? Tukias tadi. Hujan deras hari. Airnya nggak bangga.
0: Nah bangga, pas-pas komik iya. Bangga.
3: Iya, begitu dah.
0: Waduh, terima kasih ya Bang Kadri. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagu Minang.
0: Lagu Minang yang mana lagi?
3: Judulnya Serindu Bungo Jokumbang.
0: Serindu?
3: Bungo dan Kumbang. Penyanyinya Frank dan Saudana.
0: Ini Bang Kadri ini suka lagu-lagu Minang. Apakah pacarnya ini orang Minang atau bagaimana ini?
3: Iya, begitu sudah.
0: Sorry do Bungo Jokumbang.
3: Yang tebak-tebakan Bung Arif ini, gue nggak tahu. Terima kasih Bung Arif, baru lagi itu.
0: Jadi saya panggil Uda sekarang ya, so bukan Bang Kadri, Uda.
3: Oh iya, tidak apa-apa, itu panggilan tersangkut Bung Arif. Oke, makasih ya Bung Arif.
0: Oke, terima kasih
3: udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini sudah ada panggilan anu nih, spesial untuk Bang Kadri. Udah ya. Kalau perempuannya kan Uni, kalau laki-lakinya udah ya. Oke, dan sampai sebut saranku pura-pura kita ke Dade Perur. Ada lagu untuk Diana di Balumpehwa ya, Motor Matic.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik, sampai jumpa secara kubur-kubur. Kita lanjutkan kembali ya, walaupun cuaca di luar sana dingin ya, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk di malam hari ini di program Request Lagu Nusantara. Halo.
1: Halo, assalamualaikum hari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request Lagu Nusantara.
0: Iya, Pak Ardin, apa kabar?
1: Alhamdulillah, babintu loh hari.
0: Betul ya, jadi bikin takut juga kita di studio.
1: Apa?
0: Jadi mau dengar lagunya siapa ini Pak Ardin?
1: Lagunya Lu Gorontalo.
0: Lu Gorontalo?
1: Iya, iya. Judul itu.
0: Oh, itu judulnya Gorontalo Luwuk barangkali.
1: Iya.
0: Gorontalo Luwuk barangkali.
1: Ah itu.
0: Antara
1: Balu tadi.
0: Antara antara Luwuk dan Gorontalo.
1: Ah.
0: Oh ya ya ya. Antara Luwuk dan Gorontalo. Oke, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Ari. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa secara Ruko Propora. Sudah ada Pak Ardin. Ada lagi siapakah di belakang sana? Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Rikis lagu Nusantara.
0: Betul sekali, Bunda Maskar Risi Balaya.
1: Iya.
0: Bimba Kareba Risi Balaya. Nah udah
1: mulai. Dari Risi Balaya rintis-rintis.
0: Penuh dengan bunga.
1: Waduh. Tidak bersahabat, tidak bermalam minggu.
0: Tidak bermalam minggu kita Lea. Kenapa kita cuma di studio? Tapi ini kayaknya doaku ini dikabulkan.
1: Bermalam minggu di tempat.
0: Jadi bermalam minggu di rumah saja. Daripada kami bermalam minggu keluar, saya di studio.
1: Itu apa dan?
0: Aduh, jadi mau lagunya siapa ini Bunda Maspa?
1: Lagu dari Manado.
0: Lagu Manado, Manado sudah dua. Boleh yang lain?
1: Eh, sudah dua, aduh.
0: Deng dia, pigi jo deng dia.
1: Masih balik kah itu?
0: Suka itu kah?
1: Ya.
0: Suka itu?
1: Iya.
0: Oh, baiklah kalau begitu.
1: Boleh.
0: Boleh. Kalau Bunda Maspa saya kasih pasti.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Bunda Mas Pari Si Balaya. Dari Si Bedi kita ke Si Balaya. Dari Si Balaya kita kemana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request lagu Nusantara.
0: Iya, dengan Marhaban.
2: Iya, dengan Marhaban di Pengawa.
0: Marhaban Pengawa. Apa kabar Marhaban?
2: Iya, Marhaban.
0: Hah?
2: Saya mau request lagu yang agak jauh boleh?
0: Boleh.
2: Kita ke Pulau Jawa dulu. Ya. Ada Didi Kempot dengan Kekasih Balapan. Bisa?
0: Kekasih Balapan ya. Didi Kempot.
2: Iya, Stasiun Balapan.
0: Iya, ada. Si Stasiun Balapan. Oke, okay, thank you.
2: Oke. Oke, ada?
0: Oke, okay, ada.
2: Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, okay, sampai jumpa sarar kupura-pura. Kalau begitu kita jalan-jalan dulu ke Vau ya. Antara Luk dan Gorontalo.

0: Oke, okay, baik, sampai selesai Ranku Prapura sama Gudata Pesanggani. Kita masih di program Request dan Look Kelly. Saya terima satu penelpon terakhir ya. Halo.
1: Halo, selamat.
0: Selamat malam. Dengan Pak Nyoman di Ramba ya.
1: Iya, benar.
0: Apa kabar Pak Nyoman?
1: Kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi boleh lagi siapa ini Pak Nyoman? Halo.
1: Lagu Betawi
0: yang mana?
1: Ondel-ondel.
0: Hah?
1: Ondel-ondel.
0: Ondel-ondel.
1: Iya.
0: Lagu Betawi ondel-ondel. Nenana ondel-ondel yo. Oke,
1: terima kasih. Lagi hujan di sini.
0: Betul, Pak Nyoman. Ini kayaknya Sulawesi Tengah hujan ini. Parigi pun tadi hujan, ya. Sigi hujan, ya. Oke, baik. Selamat malam juga, Pak Nyoman. Oke deh, sampai sebesar aku pura-pura. Saya cukupkan sampai sini perjumpaan kita. Karena sekarang sudah menunjukkan pukul 20:57 menit waktu Indonesia Tengah. Maka saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: Di suatu malam di lembah Bukit Lipan, udara terasa berat. Suara burung malam bersaut-sautan seperti memberi pertanda buruk. Penduduk desa berkumpul dengan wajah cemas di sekitar api unggun.
1: Entah kenapa setiap malam terasa mencekam begini. Suara burung malam seakan membawa kabar kematian.
2: Aku juga merasakan hal yang sama. Mungkin ada yang menanggung dosa besar di antara kita.
3: Atau mungkin ini ulaman itu. Dia lelaki angkuh dari haluan itu. Sudah banyak nyawa melayang karena tangannya yang kejam.
0: Begitulah rasa takut menyelimuti seluruh lembah. Manitu dikenal memiliki kekuatan gaib dari sungai haluan itu. Setiap kali ia murka, selalu ada korban jiwa yang dicekiknya hingga mati. Orang-orang hanya bisa berdoa agar hari esok masih milik mereka. Pagi buta, seorang berlari menembus kabut. Dia adalah Pekelo, lelaki licik namun berani. Dengan napas terengah, ia tiba di rumah bangsawan besar, Molindo.
1: Siapa di luar? Masih pagi sudah datang kemari dengan napas yang tersengal-sengal.
3: Tuan Molindo, Tuan Amahile, saya datang membawa kabar yang tak bisa ditunda.
1: Masuklah, Pakelo. Wajahmu pucat. Ada apa gerangan?
3: Tuan, di lembah Bukit Lipan, ada seseorang bernama Manitu, lelaki sombong yang tak kenal ampun. Dia sudah membunuh banyak orang, bahkan yang tak bersalah sekalipun. Setiap malam, rakyat hidup dalam ketakutan. Anak-anak menangis, para ibu tak berani keluar rumah.
1: Apa? Pembunuhan? Dan tidak ada seorang pun yang melapor kepadaku. Berapa lama hal ini terjadi, Pakelo?
3: Sudah lama, tuanku. Tapi tak seorang pun berani bersuara. Mereka takut karena Manitu memiliki kekuatan dari sungai haluan itu.
1: Cukup, aku tak bisa diam mendengar sebagai pelindung rakyat. Aku harus memastikan kebenarannya sendiri.
4: Suamiku, kemana kau akan pergi pagi-pagi seperti ini? Wajahmu tampak muram.
1: Ada kabar buruk dari lembah Bukit Lipan. Aku harus ke sana, istriku. Tapi jangan khawatir, aku akan berhati-hati.
4: Hati-hati, suamiku. Jangan biarkan amarah menguasai hatimu. Bawa keberanianmu, tapi juga kebijaksanaanmu.
1: Terima kasih, istriku. Doakan aku membawa kedamaian.
0: Maka berangkatlah Molindo dan Pakelo menuju Poitoa, tempat Manitu tinggal. Sesampainya di sana, Pakelo tiba-tiba ketakutan. Ia memilih bersembunyi di balik semak, takut ketahuan oleh Manitu.
3: Aku akan diam di sini saja. Kalau Manitu tahu aku yang melapor, tamatlah riwayatku.
1: Hai perempuan, apa yang kau lakukan di sini sendirian?
5: Oh, tuanku, aku sedang menumbuk obat dari kunyit. Ini untuk persiapan aku akan melahirkan, sebab waktu itu sudah dekat.
1: Kau tampak tabah. Semoga kelak anakmu sehat dan membawa keberkahan bagi desa ini.
5: Terima kasih, tuanku. Aku hanya berharap hidupku tenang, tanpa kekerasan dan ketakutan lagi.
6: Apa yang aku lihat ini? Istriku tertawa bersama pria lain. Tidak bisa dibiarkan. Hei kau, siapa kau? Berani-beraninya mendekati istriku yang sedang hamil besar.
1: Aku tak berniat jahat, Manitu. Aku hanya ingin berbincang, tidak lebih dari itu.
6: Beraninya kau bohong. Aku lihat sendiri kau tertawa dengannya. Kau kira ini aku tidak punya mata? Kau kira saya buta?
1: Aku kesini bukan untuk wanita. Aku bukan pria penggoda, Manitu. Aku datang mencari kebenaran. Banyak orang mati karena ulah seseorang yang katanya kejam dan sombong. Semua itu petunjuk mengarah kepadamu.
6: Oh, jadi kau datang menuduhku? Siapa yang berani menghasutmu? Hah? Kubunuh kau seperti yang lain.
3: Fakan!
6: Oh, tanganku! Aduh!
0: Manitu mencoba mencekik Molindo, seperti biasanya membunuh korban. Namun Molindo lebih sigap menangkis dengan kekuatannya, membanting Manitu hingga terkapar. Tangannya menarik Manitu hingga putus. Manitu tewas. Bihe yang menyaksikan suaminya terbunuh menjerit histeris dan berlari.
5: Suamiku! Manitu!
1: Berhenti, perempuan. Aku tidak ingin melukaimu. Aku hanya ingin menjelaskan apa yang terjadi.
5: Jangan mendekat. Kau sudah membunuh suamiku, Molindo. Aku tak mau mati. Tolong!
0: Tubuh Bihe tergelincir dan jatuh ke jurang Poitoa. Molindo berlari menuruni lembah, menyusuri sungai hingga akhirnya menemukan Bihe. Tapi semuanya sudah terlambat.
1: Ya Tuhan, aku hanya ingin menegakkan keadilan, bukan mencabut nyawa. Apa yang telah kulakukan?
0: Molindo berjalan kembali ke kampungnya di Saloge Kulai. Namun sebelum sampai, ia menoleh ke arah Bukit Lipan. Dan di sana, ajaib, semua yang ada berubah menjadi batu. Manitu menjadi batu tanpa tangan. Bihe menjadi batu perempuan hamil. Bahkan Pakelo, si penghasut, berubah menjadi batu. Dan tak lama kemudian, Molindo pun membatu. Batu-batu itu masih berdiri kokoh hingga kini di Lembah Bada. Patung-patung megalitikum yang menjadi saksi amarah, cinta dan penyesalan. Patung Molindo kini dikenal sebagai Watu Palindo, batu penghiburan. Dari kisah ini kita belajar bahwa kesombongan dan kemarahan hanya membawa kehancuran. Kerendahan hati adalah kekuatan sejati manusia.

Demikian drama legenda persembahan RRI Palu dengan judul Perselisihan Malindo dan Manitu yang Berujung Maut, dengan para pemain Malindo diperankan oleh Seki, Tiet Maulana sebagai Pakelo, Suso diperankan A.R. Novi, Nur sebagai Bihe, Jojo Jumba sebagai Manitu, narator Adinda Kurnia, penulis naskah Niketut Warni, teknik rekaman Irfan Maulani, teknik montase Amal Fajri, produser Arif Lahubu, penanggung jawab umum Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ibu Dr. Haji Ramla MC RS PDMS ini juga sebagai pemerhati budaya dan juga sekaligus pemerhati pendidikan dan juga sebagai dosen UNISMO. Bunda, ini kita punya topik di hari ini, yaitu pola asuh anak. Ya. Nah, menurut Bunda ini, apalagi selaku pemerhati pendidikan begitu Bunda ya, seperti pentingkah pola asuh dalam membentuk karakter anak sejak dini begitu? Seperti apa nih menurut Bunda pentingnya untuk pola asuh anak?
1: Ya, terima kasih Pak Arif dan para pendengar Radio RRI Pro 4 pada siang hari ini. Alhamdulillah diberi kepercayaan untuk berbagi, kita saling berbagi dan sharing tentang pola asuh anak. Di mana pada sesungguhnya pola asuh anak itu adalah suatu proses pembimbingan, proses bimbingan dan dukungan serta motivasi dari kedua orang tua. Itu sebenarnya besar sekali tujuannya, bagaimana bisa membentuk perkembangan fisik, membentuk perkembangan emosional anak, membentuk perkembangan sosial dan intelektual anak. Oleh karena itu, pola asuh anak itu sangat-sangat bermanfaat sekali, apalagi kalau dia dibimbing langsung oleh orang tua yang memang paham tentang pola asuh anak ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama, boleh gak aku main hujan?
1: Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
3: Santi, santi-santi om, tabe, tabe.

para pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI, khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sarar kubra pura. Sahabat Budata Pasang Gani, senang sekali rasanya saya Arif Lahubo bisa kembali lagi menyapa Komi Pura di malam hari ini di program T1 Kayuli. Dan seperti sebelumnya saya sudah informasikan di mana malam hari ini spesial ya, kita akan bincang-bincang bersama BMA dan juga dari Polda Sulawesi Tengah, di mana kali ini dengan topik membangun sinergitas adat dengan aparat penegak hukum dalam mengatasi konflik. Sampai jumpa secara argo prapura. Untuk malam hari ini juga kita live di channel YouTube-nya Rari Palu. Jadi untuk Komiu mau tanya-tanya ketiga narasumber kita silakan nanti ya. Karena ada dari BMA dan ada juga dari pihak kepolisian sendiri, begitu sampai jumpa secara argo prapura. Dan Komiu bisa gunakan di line telepon di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Baik, saya langsung saja untuk malam hari ini saya menyapa ke tiga narasumber kita. Komio bisa langsung begitu bergabung dengan kita di malam hari ini. Karena untuk malam hari ini sekali lagi topik kita membangun sinergi adat dengan aparat penegak hukum dalam mengatasi konflik. Nah, tentunya sampai subuh sararku prapora, Indonesia itu dikenal sebagai bangsa yang kaya akan budaya ya, adat istiadatnya, serta tentunya juga nilai-nilai luhur yang diwariskan turun-temurun di tengah perkembangan zaman. Dan tantangan ini tantangan sosial yang semakin kompleks, dan tentunya keberadaan lembaga adat tetap memiliki posisi penting dalam menjaga harmoni dan bagaimana menyelesaikan konfliknya, dan tentunya hingga memperkuat nilai kebersamaan di tengah masyarakat. Baik, sampai subuh sarar kuprapura, saya memperkenalkan dulu ketiga narasumber kita di malam hari ini. Ada ketua BMA yaitu Bapak Dr. Randus Mulyadin Malik tadi Gimpul MSI CIGS ya, sebagai Ketua Umum BMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Gerima kariba.
1: Kariba belo.
0: Alhamdulillah. Siap siapa ya?
1: Amin.
0: Siap. Alhamdulillah. Dan malam hari dari Direktur Binmas Polda Sulawesi Tengah ada Bapak Kombes Pol Dr. Haji Sirajuddin Ramli SHMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar malam hari ini, Pak?
2: Ya, kareba belo.
0: Kareba belo, nasihat-nasihat, Pak ya?
2: Nasihat-nasihat, alhamdulillah.
0: Dan tidak lupa juga malam hari ini sampai jumpa secara kuprapora narasumber kita dari BMA yang selalu setia memberikan informasi kepada publik, ada Bapak Dr. Suhaib Jafar MSI selaku Dewan Pakar dari BMA Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kareba Nabila, Pak ya?
3: Iya, kareba.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Akhirnya biasa. Bisa ketemu lagi kita malam hari ini ya. Oke, sampai subuh sarangku pura-pura. Sekali lagi kita live di channel YouTube-nya Rari Palu. Jadi Komiu mau bertanya ke tiga narasumber kita, silakan. Ada dari Ketua BMA Sulawesi Tengah, ada dari Direktur Binmas Polda Sulawesi Tengah, dan ada juga dari Dewan Pakar BMA. Sekali lagi topik kita membangun sinergitas adat dengan aparat penegak hukum dalam mengatasi konflik. Baik, untuk malam hari ini saya mulai dari Ketua BMA dulu, begitu sampai sebut secara argo prapura. Saya langsung ke Bapak Dr. Randus Mulyadin. Pak, ini mungkin bisa dijelaskan ke kita, bagaimana sih BMA sendiri melihat posisi dan peran lembaga adat di tengah dinamika sosial, begitu Pak? Apalagi ini kita bergabung dengan Polda Sulawesi Tengah untuk melihat sinergitas antara BMA dengan pihak kepolisian, Pak.
1: Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Tabe, Kutande, Pak Komik, Pak kita pura-pura. Tentu yang pertama dan utama, ini terima kasih banyak kepada RRI dalam mengundang BMA terkait dengan acara malam ini. Ini acara yang sangat penting dalam rangka bagaimana penegakan hukum di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya wilayah hukum daripada Polda Sulawesi Tengah. Sampai subuh pura-pura, rekan adinda yang saya hormati dan saya sayangi, perlu barangkali saya sampaikan bahwa sesuai dengan Perda nomor 8 tahun 2001, BMA ini memegang posisi kunci terkait dengan bagaimana pembinaan dan pengembangan adat istiadat dan nilai di budaya di Sulawesi Tengah, pembinaan tugas dewan adat pada 13 kabupaten kota, pelestarian adat istiadat dan nilai daerah, termasuk fasilitasi penyelenggaraan penyelesaian masalah adat lintas kabupaten. Jadi ini sangat connect antara BMA dengan Polda. Kemudian tugas dari BMA juga pada pasal 48, tadi pasal 48, sekarang pasal 49 dalam perda itu menyatakan bahwa tugasnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat adat pada Pemda. Yang kedua, membantu Pemda menyelenggarakan pembangunan terkait lembaga adat. Kemudian pembinaan Dewan Adat Kabupaten Kota melestarikan dan mengembangkan adat istiadat nilai budaya, termasuk sekali lagi menyelesaikan perselisihan antar Dewan Adat, pemangku adat dan pemangku agama. Dan bagaimana membantu pemerintah daerah, aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penyelesaian konflik. Tentu ini sangat erat kaitannya dengan Polda. Oleh karena itu, malam hari ini menurut kami ini sangat tepat untuk kita bahas, kita sampaikan bagaimana posisi daripada peraturan daerah yang sudah dibuat oleh Bapak Gubernur. Selain itu juga bahwa kita sudah mengalami perubahan kitab undang-undang hukum pidana, yang mana dalam hal ini Undang-Undang 1 dan 3 termasuk hukum acara pidana nomor 20 tahun 2025, yang mana pelaksanaannya baru saja pada 2 Januari 2026. Ini tentu juga seiring sejalan dengan keadatan yang sesungguhnya leluhur kita sudah menyiapkan itu sama, karena tujuannya adalah bagaimana mengutamakan manusia. Kami tetua kami dahulu hari Musi Peli, Musi Petugu. Ini sebenarnya dari sisi agama ya Rahman ya Rahim.
3: Okay.
1: Yang bagaimana kasih sayang, saling menyayangi, ini luar biasa.
3: Okay.
1: Nah, undang-undang ini yang terbaru di KUHP dan acaranya ini mengutamakan HAM, hak asasi manusia. Jadi ane pengulihai ngaulung nariamo. Nah, ini barangkali menjadi catatan dan luar biasa. Orang tua kita telah meninggalkan itu, bahwa adat kita di tanah kairi ini luar biasa sudah lebih dulu melakukan hak asasi manusia.
3: Asasi manusia.
1: Nah, yang berikut tanda-tanda yang digambarkan dari keadatan juga, yaitu sesungguhnya tetua kita ini lain memberikan hukum, tetapi notanara ini
3: penengah.
1: Jadi tidak ada keberpihakan kepada si korban maupun si pelapor, tetapi mencari jalan tengah. Ini juga sesungguhnya adalah bagaimana menempatkan manusia itu sesungguhnya. Maka ditandai dengan sambulgana. Sambulgana itu tanda dari
3: adatnya, ya, Pak, ya.
1: Bagaimana memanusiakan manusia. Para visi baru untuk awal ini.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih Pak Dokter. Saya ke Dewan Pakar dulu sebelum ke Pak Kompeten sebentar ya. Ini Pak, menurut dari Pak Dokter Said ini, bagaimana sih seberapa penting begitu kolaborasi antara lembaga adat ini, BMA ini, dengan pihak kepolisian sendiri, Pak? Seberapa penting menurut Bapak sendiri sebagai dewan pakar?
3: Iya, terima kasih. Saya kira sebuah pura-pura, ya, apa yang disampaikan tadi, maupun dikepengar berkaitan dengan terkait dengan BMA dan musyawarah adat. Saya kembali dulu, substansi daripada, pertama adalah kita bangga di Palhui, di Sulawesi Tengah, potensi cukup luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan potensi yang saya sebut dengan ken culture, agriculture, natural. Budaya yang kita punyai, potensi sumber daya alam, kearifan lokal yang kita punyai, itulah yang bergerak dulu melakukan potensi-potensi ini dilakukan dengan cara-cara gotong royong. Nosiala pale. Jadi potensi yang ada pertanian itu, ya kan?
0: Ya.
3: Itu dilakukan kegiatan secara bersamaan. Nusiala Pale, Nolunu, bekerja sama. Tetapi kemudian diatur, makanya diatur dengan aturan adat pembagian itu. Nusiala Pale seperti apa? Kemudian dibagi dulu pak kegiatan-kegiatan itu. Nari namanya Nobuso untuk alat pertanian, ya membuat parang, ya kan? Itu Nobuso. Jadi ada dibagi. Jadi adat itu totuanu ada, totuanu ngata mengatur agar supaya satu kesatuan. Kemudian untuk alat-alat untuk bisa memecah untuk pertanian itu namanya yang biasa disebut dengan Nuevo Benga dan sebagainya, okay. Nuparuja, ya kan? Ah, dibagi di situ nanti hasilnya seperti apa itu. Nah, tataran inilah yang dibawa sampai sekarang. Intinya adalah Libu menghasilkan Sintuvu, kesepakatan, ya. Libu musyawarah menghasilkan kesepakatan. Nah, kesepakatannya tidak boleh dilanggar. Makanya kalau terjadi konflik, ini aturan ada. Makanya tadi disebut oleh Pak Ketua BMA tadi adalah potangara diatur tata caranya
0: menengahkan.
3: Ya, itu seperti itu. Jadi inilah yang dibawa kemudian ketika masuk agama Islam, ketika masuk apa pemerintah dan sebagainya, itulah ditata, diatur dengan undang-undang peraturan apalagi tadi HAM dan sebagainya. Dan sekarang ini kami ya sekedar informasi berkaitan dengan ini, kami telah bekerja sama dengan kepolisian. Itu terkait dengan apa namanya itu MOU, kesepakatan kita mengenai tipiring dan sebagainya. Hal-hal yang sifatnya bisa diselesaikan keluarga dengan adat, kita atur itu. Nah, sehingga lebih cepat ini dan apa namanya aning gaulu itu begitu namanya tur besihai dong nipalimu ya dikasih
0: diasingkan begitu Pak.
3: Dia tinggalkan, bahkan dia tidak diberikan ruang dia untuk izin atau apa menetap di daerah dan sebagainya, bahkan melakukan kegiatan apa namanya pertanian dan seterusnya. Itu yang sebagai sanksi-sanksi yang sanksi sosial yang diberikan. Aning gak lupa begitu memenyangga kaluku atau seperti apa itu langsung nanya berimba diselesaikan secara adat ini atau bagaimana keluarga mengare yang mengulili kampung ya aku nang.
0: Berarti tidak langsung ke kepolisian ini pak ya?
3: Oh iya. Nah, itu jadi itu seperti itu.
0: Oke. Okay.
3: Inilah kesepakatan yang diambil. Nah, oleh karena itu nanti mungkin Pak Kombes nanti Pak Dokter nanti akan menyampaikan seperti apa ini. Yang jelasnya adalah adat itu berfungsi berkaitan dengan apa namanya substansinya adalah kebaikan.
0: Kebaikan.
3: Ketika menjadikan tidak baik ataupun apa biadab tidak sesuai dengan aturan yang ada itu negivu. Sanksinya dan sebagainya. Ketika pada saat yang tidak bisa diatur ya, how fine the beliau,
0: okay.
3: Dan sebagainya.
0: Makanya tetapi beliau juga
3: diusahakan ya? Biarlah diselesaikan oleh adat itu sendiri dulu, ya? Sehingga harismatik adat, kekuatan adat itu bisa terjamin. Oleh karena itu dulu disebut ada hiko diko di oge-oge nikamu di donagana sanggamu nikam barakana pun sulapa ampani pianggana naroso risi norambanga antesarya. Adat ini kecil tapi bermakna luas. Digenggam tidak cukup segenggam, dihempas memenuhi ruang waktu berdiri tegak dengan syariatnya. Syariat berkaitan dengan agama, ada tiga pilar yang mengaturnya. Agama, adat, dan pemerintah, termasuk kepolisian yang ada di dalamnya. Saya kira itu secara garis besar.
0: Oke, baik. Tapi dalam secara garisnya ini memang penting begitu harus ada sinergitas antara kepolisian begitu dengan BMA begitu Pak ya?
3: Ini harus
0: ya?
3: Sinergitas seperti
0: okay.
3: Itu. Harus seperti itu.
0: Harus ya, Pak.
3: Jalan seiring sejalan.
0: Iya. Oke, baik. Saya Pak Kombes Pol Dr. Haji Sirajudin lagi nih Pak ya. Pak, ini tadi kita sudah bahas seputar sinergitas antara BMA dengan kepolisian. Bagaimana dari kepolisian sendiri ini melihat peran strategis ya lembaga ada dalam membantu menjaga begitu untuk Kaptimah sendiri, untuk wilayah kita sendiri Pak. Bagaimana ini dari pihak kepolisian melihat kolaborasi ini?
2: Ya, terima kasih pertama berikan apresiasi kepada RRI sudah memfasilitasi dialog dalam Tesa Kaili ini bersama dengan BMA. Yang kedua kami melihat bahwa memang kemitraan, sinergitas dan kolaborasi merupakan sebuah keharusan, keniscayaan. Sehingga dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi memiliki tiga tugas pokok. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Yang ketiga, menegakkan hukum. Tentunya pelaksanaan tugas itu tidak dapat dilaksanakan secara maksimal oleh Polri sendiri. Oleh karena itu, kita akan membangun kemitraan, kerjasama, kolaborasi, termasuk di dalamnya adalah lembaga adat, dalam hal ini BEMA kalau untuk konteks Sulawesi Tengah. Kita melihat memang dalam undang-undang yang sudah disebutkan tadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, undang-undang pengganti daripada KUHP yang lama, itu memberikan ruang kepada hukum yang berlaku secara lokal, yakni hukum adat, jadi living law, yang hidup di masyarakat. Dan ini hukum adat yang ada di masyarakat ini sesuai dengan kondisi lokal, sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat. Dan itu adalah merupakan kearifan lokal yang harus ditumbuh kembangkan di masyarakat. Dan oleh KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang sudah efektif berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, itu memberikan ruang dan dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi masyarakat, kita penegak hukum tidak hanya berdasarkan pada hukum nasional, hukum yang ada saat ini, tapi memberikan kesempatan kepada lembaga-lembaga adat untuk menyelesaikan masalahnya. Ya. Oleh karena disitu disebutkan kerjasama, sinergitas, kolaborasi antara kepolisian dan lembaga adat. Okay. Tentunya penyelesaian masalah-masalah yang tidak menjadi atensi dan perhatian khusus. Jadi penyelesaian-penyelesaian yang komplik kecil-kecil di masyarakat ya perlu diselesaikan, dan penyelesaian itu diberikan pada penyelesaian namanya restorasi justice. Okay. Jadi seperti itu. Jadi memang hukum kita sudah memberikan ruang kepada lembaga adat untuk menyelesaikan berbagai macam masalah di masyarakat, berbagai macam lah konflik di masyarakat. Dan itu harus dibutuhkan ya sinergitas. Dan alhamdulillah kepolisian daerah Sulawesi Tengah bersama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah ini sudah berjalan kerjasamanya, kolaborasinya, dan beberapa event ya kita melakukan kerjasama dalam penyelesaian adat, terutama pada saat peristiwa ada penistaan terhadap tokoh yang kita sangat
0: yang kemarin Pak ya.
2: Kagumi, hormati di sini. Dan itu tidak hanya penyelesaian ansi berdasarkan KUHP hukum nasional, tapi melibatkan juga lembaga adat. Dan pelibatan lembaga adat ini juga itu sangat dihargai dan dihormati oleh masyarakat. Dan penyelesaiannya itu menjadi tuntas, tidak hanya kepastian hukumnya, tapi juga memberikan kemanfaatan dan keadilan. Jadi sangat bermanfaat kerjasama itu.
0: Oke, berarti kalau dalam permasalahan hukum nih Pak, kira-kira apa yang bisa diselesaikan dari BMA sendiri atau langsung dari kepolisian sendiri Pak? Gimana itu Pak?
2: Jadi
0: kayak kalau tadi kan udah disampaikan nih, ada jadi, yang kecil-kecil bisa diurus BMA atau nanti kepolisian juga begitu.
2: Jadi sebenarnya BMA ini di tingkat provinsi, ini kan lembaga adat ada strukturnya, tingkat provinsi, kabupaten, bahkan sampai di tingkat kelurahan. Jadi persoalan-persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan, kan ada lembaga adat atau tokoh adat yang ada di tingkat
3: desa,
2: kelurahan, desa. Itu bisa bersinergi dengan Polri, bersinergi dengan kepala desa, bersinergi dengan Babinsa. Kalau dari kita Babin Kantipmas, ya ketika ada masalah-masalah itu tidak mesti harus langsung dilaporkan kepada kepolisian setempat. Itu bisa dimusyawarakan dan penyelesaian itu bisa tuntas. Kenapa bisa tuntas? Karena penyelesaiannya itu tidak meninggalkan luka, karena dilakukan dari hati.
3: Betul.
2: Dari yang berkonflik itu. Tapi kalau hanya diselesaikan dengan kepolisian, memang secara formal selesai, tapi menimbulkan dendam yang itu tidak berkesudahan, dan itu akan nanti menjadi potensi terjadinya tindakan-tindakan di kemudian hari. Oleh karena itu penyelesaian secara adat ini adalah penyelesaian memang oleh orang-orang tua dulu itu memang harus diarahkan ke sana. Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan ruang untuk itu. Jadi tidak hanya semata-mata hukum positif atau hukum nasional yang saat ini berlaku secara nasional.
0: Oke, baik. Sampai sebesar argumen itu ya, tadi ya. Jadi antara sinergitas antara pihak kepolisian dan BMA sendiri, dan tentunya juga seperti kata Pak Dokter juga tadi mengatakan ada konflik yang dulu begitu yang diselesaikan sendiri Pak ya, oleh BMA ya, penistaan agama sendiri yang guru ya, kalau kita bilang guru tua begitu. Oke, baik, saya kembali ke Ketua BMA lagi nih, sampai sebesar aku propor sekali juga untuk Komio yang mau bertanya kepada ketiga narasumber kita, silakan ya. Komio bisa gunakan di line telepon di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Baik, Pak Dokter, yeah. Pak Ketua ini mungkin apa sih dalam konteks penyelesaian konflik sosial begitu, pendekatan berbasis kearifan lokal seperti apa yang dilakukan oleh BMA sendiri untuk permasalahan sendiri itu Pak?
1: Iya, jadi apa nih oleh pengandai Pak Dr. Suai, kemudian Pak Haji Syarifuddin Tambi, ini luar biasa. Jadi menurut BMA sendiri ada hal yang perlu kita perkuat, yaitu kolaborasi tadi. Kolaborasi sangat penting. Bagaimana BMA di sisi pencegahan konflik, di sisi pencegahan konflik, sehingga peran aktif mendeteksi potensi konflik adat itu sebelum berkembang, BMA sudah bisa mendeteksi. Yang kedua, Polres atau Polda yang lebih tinggi, ini mediasi penyelesaian. Kemudian nanti di tingkat pengadilan atau kejaksaan, karena ada peradilan ya, lembaga peradilan itu sampai dengan lapas. Tentu kalau sampai di pengadilan, ini ada legitimasi hukum adat. Ternyata hukum adat itu diakui sebagai hukum yang hidup. Apa tadi sampaikan oleh Pak Haji tadi? Bahwa living law itu diakui oleh UHAP yang baru. Mengakui delik adat dalam pasal 2 ayat 1. Nah, oleh karena itu, harapan ke depan BMA ini, pertama adalah bagaimana perkuat MOU yang sudah ada dan termasuk perjanjian kerjasama, kita perkuat lagi ketiga lembaga ini, bahkan nanti dengan lembaga hukum, lembaga hukum, karena untuk memediasi, melakukan sosialisasi bagaimana cara penanganan konflik di tingkat adat, penanganan konflik di tingkat hukum positif, juga di tingkat agama. Ini barangkali karena ini sumber-sumber hukumnya berbeda.
0: Iya, betul Pak.
1: Kalau agama kan itu sumber hukumnya Al-Quran, kemudian kalau agama ini kan kalau adat sumber hukumnya ya, kita sudah ketahui bahwa di lembah kita di Sulawesi Tengah khususnya kita kenal, yaitu bagaimana salam bibi, salam tanah, salam baba, ombo. Ini kan ini sumber-sumber hukum semua yang harus kita. Nah, kemudian di sisi pemerintah yang tadi sudah disampaikan Pak Haji Syarifuddin tadi bahwa ada kuhab baru, hukum pidana dan hukum acara itu beda dengan hukum lama. Bahkan sekarang barang bukti dulu, kalau dulu 5 Pak ya, sekarang 8. Nah, oleh karena itu saya pikir ke depan kita perkuat tadi, kemudian pelatihan SDM adat dan hukum, ini barangkali juga perlu kita perkuat. Jadi kami minta dengan lembaga peradilan, bagaimana terkait dengan sumber daya manusia, baik itu adat dan hukum, kita lakukan pelatihan bersama. Yang ketiga adalah pusat terkait dengan pelatihan aset sama adat terpadu. Jadi kita akan lakukan adat terpadu, karena tema ini punya tadi disampaikan ruang lingkup di 13 keadatan. 13 keadatan dengan pola kerja yang berkoordinasi mulai dari desa lembaga adat, kecamatan adalah majelis adat, dan kabupaten adalah dewan adat. Yang terakhir adalah pemetaan konflik berbasis adat. Ini barangkali penting juga karena antara keadatan ini berbeda konflik-konfliknya, sehingga perlu dipetakan. Karena ada beberapa keadatan itu rata-rata biasa mayoritasnya itu persoalan pertambangan, kemudian disini dari persoalan masyarakat. Yang satu lagi terakhir, ini barangkali penting juga, yaitu pengembangan generasi muda adat. Ini yang perlu kita galakkan, karena sekarang itu ada kita kehebat pada perbaik kebanaan generasi muda. Yang kami takutkan adalah hilangnya bahasa ibu. Ya, barangkali itu.
0: Oke. Okay. Pak, ini tadi juga disinggung tentang adat. Pak, bagaimana dari badan adat sendiri atau BMA sendiri keseimbangan hukum adat dengan hukum negara sendiri, Pak? Untuk menyelesaikan suatu masalah, apakah suatu masalah itu harus diberikan sanksi adatnya sesuai dengan hukum yang negara, atau bagaimana dari BMA sendiri melihat itu, Pak? Ya. Keseimbangan hukumnya.
1: Jadi di awal Pak Nani melihat bahwa adat itu sudah dahulu sebenarnya berbicara HAM, berbicara restoratif justice itu sudah dahulu, karena nggak ulah ini karena Nota Ngara
4: ini berada pada posisi bagaimana menengah. Jadi dua konflik, maaf, satu pelapor atau satu yang dilapor. Itu Nota Ngara itu tidak langsung menjustis seseorang itu salah. Nah, jadi ditengahi. Nah, dari apa hi? Obesi. Ini juga dilakukan silang informasi sebelum proses selanjutnya. Okay. Apabila mereka berdua minta maaf, itu barangkali sudah lebih bagus, karena kita mendahulukan tadi RG tadi di bahasa Kailin Gaulwai ini jivu itu sebenarnya kata malam, ya, malam hari yang gelap begitu. Kemudian kita berikan cahaya, pencahayaan itu yang melalui tadi bagaimana kita yang tadi korban itu diberi cahaya oleh si perkobang, minta maaf. Dan okay, sebenarnya keadatan itu menjaga keseimbangan antara hubungan kita dengan sang pencipta, hubungan kita dengan manusia dan dengan alam. Sehingga seperti contoh salam bivi tadi, terjadi sebuah informasi fitnah, kemudian membuat masyarakat itu resah. Nah, bagaimana alam sekitar ini supaya tidak keresahan tadi digifulah dia. Okay. Nah, dengan cara tadi adat keadatan, mungkin potong kambing, kemudian ini di keluar darahnya dan kemudian ditaruh di tanah, ya. Ini tadi tanda-tanda kita alam bahwa terjadi pembersihan, sudah tidak ada informasi itu, domor, ya. Nah, ini cerita tingkat keadatan, maaf, pemberian sanksi yang ringan atau tipiring di tingkat hukum negara. Itu barangkali. Baik.
0: Saya mau ke sama Pak Dokter Saib lagi dulu. Pak Dokter, ini kira-kira kalau contoh pemberian sanksi adat nih, Pak Dokter, kayak tadi sudah disampaikan Pak Dokter Mulyadin juga Ketua BMA, seperti pemberian sanksi adat itu. Contoh-contoh yang biasanya diberikan sanksi adat kepada orang, misalnya kayak salam bibi. Apa yang diberikan sanksi kepada mereka yang misalnya tentunya dia sudah bersalah nih, Pak? Apa yang biasanya diberikan sanksinya itu? Hukumannya gitu.
3: Iya. Saya kira secara garis besar tadi sudah disampaikan oleh Pak Kombes tadi. Yang jelasnya adalah tadi sampaikan, kita kan sudah berapa telah kita melaksanakan peradilan adat atau putangara nuada, putangara atau salah. Yang pertama kemarin nanti, ya. Jadi seperti dikatakan tadi, di desa itu ada terjadi konflik kekeluargaan, konflik lahan, komplik keluarga, salam bibi dan sebagainya. Ketika ini ada contohnya, ya seperti dikatakan tadi oleh Pak Kombes tadi, Pak Ramli, ya, Direktur tadi, terkait dengan itu kan kemarin ya Pinwanai yang salam bibi bangomate, contohnya mengenai yang oleh sidang Adilah yang kemarin itu Putangaran ada Pak Pleret itu kemarin. Alhamdulillah, ini ketika ini terjadi, pertama ini harus ditelusuri dulu, ada diidentifikasi. Makanya nariah namanya suro. Jadi suro ini untuk mengidentifikasi bagaimana kesalahan seperti apa itu. Begitu ada ini, kemudian dari to pengadu menyampaikan informasi kepada namanya majelis adat, majelis wali adat. Di situ yang mensidangkan itu terkait dengan itu, sehingga dilakukanlah nuwano sidang adat seperti kemarin. Akhirnya Naria nigivu, ya, ya, 7 ekor kerbau, kemudian ditambah dengan kain putih sebagai pengganti, ya, kemudian ditambah dengan pire, kemudian dulang dan sebagainya sebagai persyaratan-persyaratan itu, tetapi dibuka dengan sambulu. Sambulu itu representasi aspek kemanusiaan, karena sambulu itu begitu dicampur menjadi merah, siapapun dia, kebenika tunggal ikan, siapapun dia, riumba tanah ni jeje, risi tulang ni tanda. Itu seperti itu dilakukan. Oleh karena itu kemarin itu ketika ada itu, itulah kita sidang terjadi libu. Itu yang di tiga pilar yang terjadi. Ada kepolisian, kemudian ada kejaksaan, ada ini. Kan itu tanda tadi tiga pilar. Ya? Tunda talusi itu yang okay. yang terjadi. Itu yang contoh kemarin. Okay. Itu dilakukan. Nah, kemudian setelah itu ada sidang dan sekaligus disanksi. Hasil sanksi itu kemudian kerjasama kami dengan kepolisian, bahkan orangnya datang di tempat ini menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai bagian tidak terpisahkan, bahwa dia menghargai tentang adat istiadat kita di daerah ini.
0: Hukum adat daerah.
3: Dan dia datang ya sekaligus itu hasil itu tadi di Sambalehai itu tadi dikatakan nariau untuk dewan adat nariau ini sekaligus. Karena itu salam bibi bangun mati yaitu Naria Putu Tambolo. Okay. Ya kan? Nah, itu. Jadi Putu Tambolo dalam itu satu ekor
0: kerbau
3: sapi tadi sapi. Itu jadi tidak boleh diminta apa namanya tawar dari ini enggak diminta boleh. Jadi dari kerbau menjadi sapi. Disembelih satu sekaligus pengganti lehernya dan itulah sekaligus ditetapkan dia sebagai bagian keluarga besar yang ada di Sulawesi Tengah. Itu dari pendekatan kemanusiaan terkait dengan sehingga ketika dia berjalan bahwa saya bagian daripada Palu ini dan sekaligus adalah pengganti dirinya itulah dikorbankan sapi tadinya itu. Nah, itu ceritanya. Itu satu. Yang kedua yang kemarin terjadi juga ya ada Liburiano di Benua Oge, yaitu ada teman kita yang kemarin. Nah itu juga kita laksanakan semua itu, tetapi ketika dari lembaga di desa kan ada dua kan, ada lembaga desa, ada majelis adat, kemudian ada dewan adat. Ketika proses dari bawah ini tidak empat ini dilakukan dewan adat kemudian sampai ke badan musyawarah adat, tetapi sebelum itu Naria Suro mengidentifikasi agar supaya jangan salah kita. Jangan salah. Jangan salah menentukan tindakan tentang apa namanya keputusan adat sebagainya. Seperti dikatakan tadi, proses yang dilakukan betul-betul pendekatan libu menghasilkan sintuvu dan sekaligus kesepakatan dan semuanya apa namanya itu hal-hal yang baik yang bisa kita selesaikan bersama dan semuanya seperti dikatakan Pak
0: Padok
3: oleh Pak Dr. Pak tadi itu terkait dengan itu. Tidak ada pendekatan kemanusiaan, tidak ada orang, jadi tidak ada semacam penamanya dendam karena dilakukan secara kemanusiaan dengan pendekatan saling nosi peli, nosi puasi dan seterusnya. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Dokter. Saya mau sama Pak Kombes lagi dulu nih Pak. Ini melihat dari hukuman tadi nih, hukum yang diberikan oleh BMA sendiri. Bagaimana dari pihak kepolisian sendiri nih Pak melihat hukum adat dengan hukum negara atau hukum nasional begitu Pak, dengan sanksi-sanksi yang sudah diberikan oleh BMA sendiri atau dari adat sendiri Pak?
2: Oke, dalam asas hukum yang berlaku secara universal, jadi menegakkan hukum itu harus ada tiga unsur yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah kepastian hukum, yang kedua adalah kemanfaatan hukum, yang ketiga adalah keadilan hukum. Nah, dalam konteks penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga adat bersinergi dengan seluruh komponen masyarakat yang ada, kita melihat bahwa penegakan hukum yang dilakukan lembaga adat itu bisa mencakup adanya kepastian hukum, adanya kemanfaatan hukum, adanya keadilan. Dalam beberapa kasus yang ditangani oleh lembaga adat, kami melihat contohnya aja seperti kemarin kan pelaporannya tidak hanya di lembaga adat, juga dilakukan oleh di lembaga kepolisian. Kepolisian dalam menegakkan hukum juga melihat fakta yang terjadi di masyarakat. Karena proses adatnya seperti kemarin kasus penistaan yang dilakukan oleh salah satu tokoh, itu sudah dilakukan oleh lembaga adat. Kita mengikuti perkembangan lembaga adat melakukan proses hukum terhadap pelanggar. Ketika sudah selesai dalam proses adat, kita lakukan juga di proses kepolisian. Nah, kita melihat bagaimana reaksi masyarakat, bagaimana ekspektasi masyarakat terhadap penegakan hukum ini. Nah, kita lakukan itu. Ternyata setelah diberikan sanksi, dan sanksi yang diberikan oleh lembaga adat itu sebenarnya kalau kita bandingkan dengan sanksi yang diberikan oleh lembaga peradilan yang ada, itu ternyata sanksi adat itu lebih berat. Kalau seperti tadi disebutkan berapa ekor kerbau, itu lebih berat. Dan itu memiliki efek deteren, memiliki efek jera yang sangat mumpuni. Makanya kami melihat bahwa oleh KUHP tadi memberikan ruang adat untuk penyelesaian masalah itu dalam rangka itu mengakomodir kearifan lokal agar supaya memberi efek deteren, efek jerat terhadap pelaku-pelaku pelanggaran. Nah, jadi kami melihat tadi seperti kasus itu setelah disanksi oleh adat, kami mengikuti. Nah, kita juga secara bijak menyelesaikan persoalan itu, karena itu juga sudah ada pembicaraan-pembicaraan tokoh-tokoh masyarakat, kita selesaikan dengan pendekatan restoratif. Kita hentikan perkaranya karena perkaranya itu sudah diterima oleh pelapor, karena sanksi tadi yang diberikan cukup berat. Dan sanksi yang diberikan oleh lembaga itu tidak hanya sanksi badan, tapi sanksi sosial. Dan sanksi sosial itu dalam hukum itu lebih berat daripada sanksi badan. Kalau sanksi badan selesai kita jalani dari penjara, kita sudah bisa bebas. Tapi sanksi sosial itu stigma melekat sampai kita meninggal atau meninggalkan dunia ini. Jadi memang kita melihat bahwa ya lembaga adat ini harus kita lestarikan. Kepolisian melihat bahwa ini sebuah potensi yang sangat besar. Kita harus bekerja sama, kita harus membangun kemitraan, kita harus kolaborasi. Makanya kami sarankan kepada BMA ini juga harus membenahi strukturnya. Tidak hanya di tingkat provinsi, ya kabupaten juga harus diberdayakan, tingkat kecamatan sampai di tingkat desa atau kelurahan. Nah, sehingga kami juga secara struktural juga meminta kepada struktur kepolisian sampai di tingkat bawah itu, ya supaya berjalan kolaboratif dengan lembaga adat, sehingga penyelesaian itu ya kita lakukan secara berjenjang. Kalau ada persoalan-persoalan kecil, ya cukup diselesaikan di tingkat desa, di tingkat kelurahan. Nah, seperti tadi ada pencurian ayam umpamanya, yang kerugiannya di bawah umpamanya 500.000, ya tidak perlu lagi dilapor ke polisi, cukup diselesaikan di situ. Atau ada persoalan-persoalan rumah tangga, diselesaikan oleh tokoh adat di situ, kepala desa, Babin Kantipmas, Babinsa,

0: konflik sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi sangat penting keberadaan BEMA ini, dan kita memberikan apresiasi penghargaan, dan pemerintah juga dalam hal ini pemerintah daerah harus juga memberikan perhatian khusus ini. Ya, harus ada diberikan fasilitas, harus diberikan anggaran yang memadai. Bagaimana bisa bekerja efektif kalau mamanya tidak didukung oleh sarana dan prasarana dan anggaran yang memadai?
1: Oke, baik. Saya ke sama Pak Ketua kembali lagi nih ya. Jadi memang waktu kita tidak cukup panjang begitu, cuma 1 jam ini Pak. Jadi ini terus-terus nih, langsung ditanya terus nih Pak.
2: Iya, iya.
1: Oke, baik. Pak, kira-kira ada tidak tantangan dari BEMA sendiri antara kolaborasi dari pihak kepolisian dengan BEMA ini Pak?
2: Ya, saya pikir tadi saya sudah sampaikan bahwa kita perkuat lagi MOU, perjanjian kerjasama, sampai dengan bagaimana kegiatan-kegiatan pelatihan ya, SDM, sumber daya manusia terkait adat dan hukum ini penting. Karena bagaimana program pelatihan bersama antara BMA dan aparat hukum ini tentang hukum adat, tentang KUHP baru, tentang mekanisme restoratif justice, ini penting. Karena juga tadi disampaikan Pak Kombes tadi bahwa memang kami di tingkat lembaga adat itu ya sangat penting untuk pelatihan itu.
1: Okay.
2: Bukan saja lembaga adat, mungkin dewan adat juga di tingkat kabupaten belum optimal tentang sumber daya itu. Sampai dengan bagaimana pusat mediasi adat terpadu, ini penting juga. Jadi bentuk pusat itu di tingkat provinsi, bagaimana penyelesaian konflik. Nah, ini barangkali penting. Nah, oleh karena itu pertemuan malam ini sangat luar biasa. Terima kasih RRI. Kolaborasi kami akan berkuat nanti ke depan, sehingga nanti BMA dan Polri sendiri, Polda, Polres, sampai dengan Babin Kaptipmas, ini bersama-sama bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Satu lagi bahwa kolaborasi juga kita perkuat dengan Kementerian Hukum. Nah, sekarang Kementerian Hukum lagi menggalakkan namanya pos bankum, pos bantuan hukum. Ini juga sama, restoratif justice juga. Kenapa? Nanti di dalam pos bankum itu kita akan bersama-sama antara BMA, kemudian lembaga-lembaga peradilan macam Kementerian Hukum dan Polri, ini sama-sama jadi dalam satu pos bankum. Sehingga nanti proses-proses yang masalah hukum itu tidak perlu ke pengadilan, cukup melalui mediasi. Kalau tadi berkaitan dengan adat, yang tadi dengan proses notangara itu kita dengan cara kita sehingga ada sebuah penyelesaian masalah yang betul-betul tidak menimbulkan kebencian ke depan.
1: Okay.
2: Karena terus terang keadilan tertinggi itu sebenarnya adalah perdamaian. Perdamaian yang paling tinggi.
1: Betul.
2: Nah, itu yang barangkali itu.
1: Pak, kira-kira ada nggak ke depannya kegiatan atau langkah ke depan dari BMA sendiri untuk mensosialisasikan kepada khususnya kepada generasi muda, kayak tadi Bapak sudah sampaikan sebut ada generasi muda, bagaimana sampai hilang bahasa ibu sendiri. Nah, adakah sosialisasi yang digunakan oleh BMA sendiri agar memperkenalkan ini budaya atau adat yang ada di Sulawesi Tengah sendiri?
2: Yeah.
1: Takutnya itu tadi, mungkin anak-anak muda tidak tahu nih seputar adat atau tradisi yang ada di wilayah Sulawesi Tengah sendiri.
2: Yeah. Jadi saya juga minta maaf karena baru terpilih ya sebagai ketua.
1: Mungkin ada langkah ke depan begitu Pak ya.
2: Ketua BMA terpilih belum dilantik. Nanti setelah dilantik ada rencana kerja. Memang salah satu daripada roadmap yang kami buat di tahun 2026, 2027, 2028 dan 2029, kita punya roadmap. Dalam roadmap itu ada rencana-rencana kerja. Yang jelas bahwa memang sosialisasi baik peraturan daerah termasuk peraturan gubernur tentang pemajuan kebudayaan ini penting sekali. Kita sudah kenal ada namanya Perda 8 2001, Perda 12, 2025, kemudian Pergub 36, 39, Pergub 42. Ini perlu disosialisasikan terus menerus kepada generasi muda. Karena banyak pasti yang belum tahu juga BMA itu apa, Dewan Adat itu apa, Majelis Adat itu apa, Lembaga Adat itu apa, bagaimana kaitannya dengan lembaga peradilan lain yang termasuk kepolisian, kemudian lembaga-lembaga kejaksaan lain dan lain sebagainya. Ini barangkali sangat penting.

0: kita akan lakukan sosialisasi. Bahkan kami juga punya program, Pak Dr. Saib, itu bahwa dengan Pak Sirajuddin, itu adalah bagaimana generasi muda yang inovatif terkait dengan adat. Nah, karena tugas ke depan ini menggiring bagaimana warisan leluhur kita ini terkait dengan keadatan ini nyambung dengan Gen Z yang di usia 18 sampai dengan 35 atau 40 tahun ini harus nyambung terus. Betul. Sehingga ada sustainable daripada pelaksanaan kebudayaan. Karena kebudayaan itu adalah identitas.
1: Betul.
0: Identitas Sulteng seperti apa? Nah, digambarkan dalam sebuah kebudayaan.
1: Oke, okay, baik. Ini kayaknya sudah kita di menit-menit terakhir ya. Saya dari Pak Dokter terus ke Pak Ketua BMA ya, terus ke Pak Kombes, apa pesan dan harapan antara sinergitas BMA sendiri dengan pihak kepolisian? Silakan Pak, dari Pak Soeb dulu.
2: Iya, terima kasih. Sekiranya sinergitas yang selama ini kan sudah jalan, hanya perlu kita tingkatkan berkaitan dengan seperti dikatakan tadi, bagaimana pembinaan mulai dari lembaga adat dan majelis adat di kabupaten, di kecamatan, kemudian bagaimana dewan adat kabupaten secara keseluruhan, dan bahkan kami telah bekerja sama dengan dinas pendidikan, Pak. Insyaallah dalam waktu dekat ini adat akan masuk sekolah.
0: Alhamdulillah.
2: Salah satunya antara lain bagaimana di sana nanti akan kita berikan sosialisasi dan sekaligus adalah untuk kita lakukan semacam pergelaran bagaimana musyawarah adat, bagaimana tentang potangaran wadah, di situ tentang aspek pembelajaran. Jadi tiga hal yang kita bisa dapatkan. Pertama adalah bisa untuk sosialisasi ataupun itu. Yang kedua aspek edukasi, dan sekaligus adalah pelestarian pengembangan budaya yang kita punyai. Harapan kita adalah marilah terkait dengan adanya adat istiadat kita pelihara, kita kembangkan secara bersama. Kita kan musim peli, musim puasi, dan musim potovi. Kita bersama-sama dengan pendekatan libu, musyawarah menghasilkan kesepakatan sintuvu dengan tetap memegang tiga pilar yang harus kita laksanakan. Tidak boleh tidak. Okay. Tonda talusi, Tonda talusi, toko agama, toko adat dan pemerintah. Saya kira ini harapan-harapan kita. Mudah-mudahan memang kesangkanihi. Kita ulangi lagi nanti. Mungkin pembahasannya lebih detail sekaligus untuk bisa kita melakukan kegiatan secara bersama. Okay. Saya kira hai kali Pak Dokter.
1: Silakan Pak Ketua BMA, silakan Pak. Pesan dan harapan, mungkin ada pesan kepada generasi muda dan pesan kepada kita semua untuk generasi muda setempat.
0: Bagi kita pura-pura tentu terutama generasi muda adat kita, mewujudkan Sulsetengah yang harmonis dan berkeadilan ini tentu sebuah keniscayaan bahwa bagaimana sinergi BMA Sulteng dengan aparat penegak hukum khususnya kepolisian ini sebuah keniscayaan. Tadi Pak Haji sudah sampaikan, Pak Kombes, adat bersendi sarah, sarah bersendi kitabullah, adat yang kuat adalah fondasi hukum yang adil. Barangkali itu penyampaian. Oke. Okay. Masih apa? Musi poili, musi patuhu. Nanya mengata tabe.
1: Terima kasih, Pak. Silakan Pak Kombes, pesan dan harapan dari sinergitas antara BMA dengan pihak kepolisian, dan mungkin ada pesan-pesan juga kepada masyarakat. Silakan, Pak.
3: Ya, jadi kemitraan, kerjasama dan kolaborasi antara Polri dan BMA ini sudah terjalin lama dan selama ini selalu kompak. Di mana juga menjadi program Polri bahwa kita senantiasa menjalin kerjasama. Jadi ada forum kerjasama Polri dan masyarakat. Jadi dengan kerjasama antara Polri dan masyarakat itu tujuannya dalam rangka tadi itu kita melakukan deteksi dini persoalan-persoalan masyarakat, kita menyalurkan problem-problem solving, menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di komunitas dengan pendekatan keadatan. Nah, saya kira kerjasama ini tentunya harus tetap dijaga dan ditingkatkan. Dan tadi kita harus memperkuat struktur kita, memperkuat sumber daya kita, dan kita juga mengharapkan mungkin adanya bantuan dari pemerintah daerah memberikan supporting terhadap kegiatan-kegiatan lembaga adat agar supaya nanti kolaborasi sinergitas ke depan ini semakin baik.
1: Oke, baik, terima kasih. Baik, sampai subuh secara aku pura-pura. Itulah tadi ya, dialog kita di malam hari ini di program Tes atau Kaili. Jadi, sahir sampai sini ya, pertemuan kita nanti kita jumpa kembali lagi di lain waktu ya. Dan sampai subuh secara aku pura-pura ya. Terima kasih Pak Dr. Soeib Jafar MSI ya, selaku Dewan Pakar BMA sudah hadir di Prompat. Terima kasih Pak Ketua BMA, Bapak Dr. Dr. Andes Mulyadi Malik, MSI, CIGS, dan kepada Bapak Direktur Binmas Polda Sulawesi Tengah, Bapak Kombes Pol Dr. Hadi Sirajudin Rambe SAMA. Baik, sampai jumpa secara aku pura-pura. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan KB.
3: Terima kasih.

0: Diva, Diva, kok sudah dapat MBG?
1: Ih, sudah lah.
0: Saya belum, Le.
1: Kau tanya dengan ibu guru cepat. MBG-nya enak sekali, nah rasa. Ada ayam, telur, sayur. Baru kau tahu itu sayurnya itu enak sekali, nah rasa.
0: Saya tadi ke supermarket buat temani Didi. Saya lapor ibu guru Jo dulu dan...
2: MBG, makan bergizi gratis. Program ini bertujuan meningkatkan gizi, mencegah stunting, dan mendukung SDM menuju Indonesia Emas 2045.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Boleh tahu, ini kan tadi KKT terus berubah jadi PMTI. Ini mungkin bisa dijelaskan juga ke kita, apakah PMTI ini untuk wilayah seluruh Indonesia, ada di wilayah Kota Palu atau memang khusus di wilayah Kota Palu saja begitu PMTI-nya?
1: Baik, jadi memang seluruh Indonesia. Jadi dulu juga KKT itu adalah bagian daripada Perhimpunan Indonesia, tetapi belum dalam sebuah organisasi paguyuban tersendiri yang mempunyai SK kepengurusan khusus dan anggaran dasar anggaran rumah tangga, sehingga sekarang itu sudah dikukuhkan lengkap dengan aturan yang berlaku untuk organisasi kemasyarakatan seluruh.

0: Astaga, bete gak sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Baca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau bahas simpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bikin basar itu masalah.
0: Begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? So membayar ngana pe ambilan? Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diisi oleh tim

0: kegiatan festival kuliner Hutan Dada. Kenapa harus Hutan Dada? Sedangkan di kalau kita kenal ini di suku kayu ini banyak kuliner gitu bener ya. Ada Kelo, Hutan Dada, ada juga Ugem Pui. Kenapa milih Hutan Dada bener?
1: Kebetulan ada bidang ekonomi kreatif di sana dan ada 17 subsektor yang memang menjadi 17 subsektor yang ada di ekonomi kreatif itu sendiri. Kemudian salah satunya adalah kuliner. Jadi pada saat kami menjabat di situ, kita 2 tahun kemarin, kami mencoba mencari apa sih kuliner-kuliner yang ada di Kabupaten Sigi pada khususnya. Jadi kalau di Biromaru itu ada ayam panggang Biromaru.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di tengah menjamurnya pasar swalayan, kesan pasar tradisional masih sama seperti dulu, selalu mempunyai daya tarik tersendiri yang tidak tergantikan. Salah satu daya tarik itu adalah kue subuh, kue yang dijajakan para ibu dengan harga dan kenikmatan yang bervariatif. Salah satu kue subuh yang paling banyak digemari oleh masyarakat adalah klepon. Kue bola-bola yang sering disebut juga dengan onde-onde ini memang terkenal enak dan murah meriah, serta cara pembuatan yang tidak rumit. Dari jajaran makanan khas daerah lainnya, klepon termasuk jajanan pasar khas Nusantara yang memiliki bentuk unik mirip kelereng. Rasa manis klepon berasal dari potongan kecil gula merah yang disisipkan ke dalam bola-bola klepon dan dengan sendirinya akan meleleh saat proses pengukusan. Sejak tahun 1950, klepon sudah ada di restoran Indonesia, Belanda, atau Cina, dan supermarket di seluruh negeri. Karena klepon diperkenalkan oleh Indo-imigran, jajanan ini termasuk kudapan nasional yang sudah mendunia. Dengan berkembangnya zaman modernisasi seperti saat ini, orang-orang akan memilah kue yang dirasa up to date. Jika selama ini klepon umumnya hanya memiliki rasa manis dari gula merah, untuk meningkatkan nilai tambah klepon, banyak yang melakukan inovasi dengan berbagai rasa baru, seperti green tea atau vanilla. Hal ini bertujuan untuk menaikkan cita rasa klepon dari makanan tradisional menjadi makanan modern yang disukai oleh masyarakat modern, terutama anak muda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hidup ini memang indah.
3: Indah apanya, amat.
2: Memang indah hidup ini.
3: Wah. Ada kelainan teman ini.
2: Oh, Johnny, dari mana kau?
3: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
2: Dari masjid. Eh, John, Butuh kemana, Butuh?
3: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
4: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Sampai subuh sararaku prapora, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Programa 4.

Selamat pagi, selamat berdaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari ini, Minggu 24 Mei 2026, melalui pancar FM frekuensi 97,5 MHz, frekuensi AM 1035 MHz, juga dapat didengarkan melalui aplikasi Radio Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Sobat Sumber Sarana dimanapun berada. Senang sekali Seratu Balgis bisa hadir menemani Anda semua di pagi hari ini tentunya dengan berbagai rangkaian acara untuk Anda semua. Sobat Sumber Sarana, dan pastinya di pagi hari ini kami akan hadir dengan berbagai rangkaian acara untuk Anda semua dari pagi hingga siang hari nanti. Pada pukul 5 lebih 5 menit, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya, pada pukul 6 nanti kami akan menghantarkan informasi-informasi untuk Anda semua lewat Nuapak RRI Palu Pagi. Selanjutnya, pada pukul 8 nanti akan ada request lagu Nusantara, lagu Kylie. Untuk Anda semua, Anda bisa bergabung nanti bersama kami di line telepon. Dan nanti pada pukul 10 akan ada kata untuk dia di mana Anda akan banyak berinteraksi bersama kami tentunya. Sama-sama Sarara, demikian rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda dari pagi hingga siang hari nanti. Anda jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palu, suara berita pesanggan.

0: Omirara. Omirara. Terima kasih mo. Komiunon talingai kami. Pro Ampa Erari Palu.
1: Pro Ampa Erari Palu.
0: Sio Papitu Walima FM. Suara budaya tanpa senggani.
2: Indonesia.
3: Indonesia.
2: Indonesia. Keempat. Suara budaya

0: 97,5 FM Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tapasanggani.
1: Sampai subuh sarara pura-pura yakuhi Adelin. Tadi nyai minju pro ampa RRI Palu. Kamai kurang kita rapa koroso soto sampai subuh. Tadi nyai dari kami pro ampa RRI Palu.
2: Sahabat-sahabat sarana, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk mengikuti Mutiara Pagi bagi saudara-saudara kita beragama Kristiani. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti
3: kidung-kidung pujian, karena hari Minggu juga tentunya lagu-lagu dari Mutiara Pagi Protestan ini ya, dan dilanjutkan dengan tadi ya Lintas Sultan Sepekan, dan akan juga weekend gak ada ngopi nih, betul, nanti kita ada JJM, kita berikan informasi mengenai jalan-jalan yang ada di Sulawesi Tengah tentunya. Dan pendengar, tetap bersama kami karena kami akan hadirkan lagu-lagu juga ini ya, termasuknya lagu-lagu yang akan menemani pendengar semua di pagi hari ini, lagu-lagu dari umat Nasrani ini ya. Tetaplah bersama kami pendengar, karena Dinda akan menemani pendengar semua sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Tuhan. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memastikan keadaan dan kehidupannya di masa yang akan datang. Dunia yang sudah semakin tua usianya ini, semakin cepat pula proses penuaannya. Perubahan terjadi semakin cepat, saudaraku. Roda kehidupan berputar semakin lebih cepat. Seorang yang sedang berada di puncak sukses tiba-tiba saja dapat mengalami kebangkrutan dalam sekejap. Keadaan yang serba nyaman dapat berubah seketika menjadi keadaan yang sangat memprihatinkan, menyulitkan, dan sangat menyedihkan. Badai dan goncangan-goncangan semakin hari semakin merajalela dan sangat menakutkan sekali. Akhirnya membuat begitu banyak orang mengalami putus asa, kecewa, menderita, dan kehilangan pengharapannya. Saudaraku, ingatlah janji Tuhan Yesus dalam firman-Nya.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Pendengar, kita akan dengarkan untuk siraman rohani atau mutiara pagi Protestan ini ya, dengan Pendeta Yehezial Sarono STH, bukti moderasi dalam aksi.

0: Shalom, selamat pagi seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Senang bisa berjumpa kembali dalam siaran dialog religi pada pagi hari ini bersama kami penyuluh Kementerian Agama Kota Palu. Saya Esther Lengkong sebagai moderator dan narasumber pada pagi hari ini Bapak Pendeta Yehezkiel yang akan menyampaikan materi tentang moderasi yang diberikan judul pada pagi hari ini, bukti moderasi dalam aksi. Sebelumnya saya menyapa, selamat pagi Bapak Pendeta Yehezkiel.
1: Ya, selamat pagi, puji Tuhan.
0: Bagaimana kabarnya Pak?
1: Luar biasa.
0: Baik, seluruh pendengar RRI, untuk mempersingkat waktu yang ada, materi tentang bukti moderasi dalam aksi ini yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yehezkiel. Sebelum Pak Pendeta Yehezkiel menyampaikan materi pada pagi hari ini, saya mempersilakan untuk memimpin di dalam doa sekaligus menyampaikan materi. Silakan Pak.
1: Baik, terima kasih Bu Esther. Pendengar setia RRI yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan buat kasih setiamu yang limpah atas kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh mengalami perjumpaan kembali melalui siaran ini Tuhan. Biarlah perjumpaan ini boleh mendatangkan berkat bagi kami dan bagi seluruh pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Kesempatan ini kami akan belajar sebagian firman-Mu dalam dialog religi pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara ini dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi para pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Kembali lagi berjumpa dengan saya, tadi sudah di perkenalkan oleh Ibu Esther selaku moderator. Saya Pendeta Yehezkiel. Ya, mudah-mudahan para pendengar tidak bosan mendengar suara saya yang sering muncul di sini. Ya. Pada pagi hari ini saya ingin kita bersama-sama merenungkan sebuah peristiwa yang saya rangkum dalam sebuah judul bukti moderasi dalam aksi. Untuk itu sebelum kita lebih lanjut, kita akan membaca beberapa bagian firman Allah yang tertulis di dalam Ayub pasal yang ke-42 mulai ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Ya, Ayub pasal yang ke-42 ayat 2 sampai ayat yang ke-9, firman Allah berkata demikian. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firmanmu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka berfirmanlah Tuhan kepada Elifas orang Teman. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan ku terima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ayat ke-9, maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Haleluya. Bapak Ibu Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, hari-hari ini dan beberapa waktu yang sudah lewat begitu digaungkan tentang moderasi, ya. Biasanya moderasi lebih banyak pada tataran konsep atau mungkin teori, ya. Bisa juga sebuah narasi sebatas retorika. Sebenarnya hal itu menunjukkan bahwa manusia penuh keterbatasan, sehingga gagasan-gagasan yang baik banyak kandas di tataran teori. Nah, dan bahkan Ayub yang saleh pun harus mengakui bahwa Allah berdaulat penuh atasnya, dan bahwa Allah lah yang benar. Di hadapan Allah tidak seorang pun, bahkan dengan segala kesalehannya dan dengan segala perbuatan baiknya, tidak bisa menyebabkan benar di hadapannya. Nah, saudara pendengar yang diberkati Tuhan, pengakuan Ayub ini adalah sebagai pengakuan yang menunjukkan bahwa dirinya punya banyak keterbatasan, ya. Karena keterbatasannya dia mengatakan banyak hal yang tidak pada tempatnya. Dan saat inilah, pada pasal ini, Ayub mengakui segala kekurangan itu. Nah, saudara pendengar yang diberkati Tuhan, kapan seorang bisa benar di hadapannya? Ya, yaitu ketika Allah mengatakannya. Ketika Allah menyatakannya, saat itulah baru ia boleh mengatakan dengan rendah hati bahwa saya dibenarkan oleh Allah. Pengalaman digugat balik oleh Allah merupakan pengalaman yang indah bagi Ayub. Ya, ini pengakuan yang luar biasa. Biasanya kalau orang digugat itu bukan pengalaman yang indah. Tapi bagi Ayub, pengalaman digugat balik oleh Allah dia akui sebagai pengalaman yang indah. Nah, karena saat itulah Ayub bertemu dan mengenal Allah secara pribadi. Ya, ayat yang kelima tadi, ya. Ayat yang kelima tadi mengatakan, hanya dari kata orang, ya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini sebuah pengenalan pribadi yang luar biasa, ya. Karena pengenalan pribadi yang luar biasa ini, seluruh cakrawala pengertian Ayub direntang luaskan tentang Allah. Maka dilihat oleh Ayub betapa tidak terukurnya, betapa tidak bisa dibayangkannya, ya, kebesaran dan keajaiban, kesetiaan dan kemuliaan Allah. Respon Ayub kini adalah menyembah, sehingga akhirnya mengakui kepicikannya yang telah bersalah. Ya, bahkan mungkin menuduh Allah. Akhirnya mengakui kebesaran Allah membuat Ayub mampu menerima realitas hidup yang sedang dijalani. Ya, tentu saudara pendengar yang diberkati Tuhan sangat lazim dengan apa yang dialami oleh Ayub. Ya, sehingga dia dalam berbagai penderitaannya dia sempat mengatakan gugatan-gugatan ya. Tapi akhirnya dia mencabut gugatan yang pernah dilontarkannya kepada Allah ya, yang ditulis di dalam ayat yang ke-6 tadi. Dikatakan di situ, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu ya. Satu kerendahan hati yang luar biasa yang dimiliki oleh Ayub ya, ketika menyadari bahwa dirinya mengatakan banyak hal yang tidak pada tempatnya tentang Allah, kemudian dia mencabut mencabut gugatannya yang dilontarkan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar RRI yang diberkati Tuhan, saat Ayub mengaku salah di hadapan Allah, maka saat itulah pembenaran Allah berlaku atas Ayub. Ya. Berlaku atas Ayub. Pernyataan pembenaran Allah terhadap Ayub dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama, Allah memarahi ketiga teman Ayub ya, yang secara sembarangan mempersalahkan Ayub tanpa alasan ya. Itu ditulis tadi di ayat yang ke-7. Nah, kedua, Allah memulihkan kembali fungsi keimaman Ayub. Ayub menjadi iman menjadi imam mengantarai ketiga temannya untuk pengampunan dosa ya, memintakan pengampunan dosa bagi mereka. Disinilah moderasi benar-benar diijawantahkan ya, dilaksanakan, bukan hanya teori tapi dilakukan. Teman-teman yang memojokkan Ayub ya, justru oleh Ayub didoakan ya. Dia tidak memandang bahwa dia adalah orang-orang yang menjengkelkan ya, tapi dia, Ayub justru mendoakan ya, mendoakan teman-temannya yang selama ini menyudutkan dia. Dia mendoakan supaya teman-temannya itu diampuni kesalahannya ya, ayat 8 dan ayat 9 tadi. Nah, yang ketiga, pernyataan pembenaran Allah atas Ayub dilakukan dengan Ayub dengan Allah mengabulkan apa yang dilakukan oleh Ayub, yang didoakan oleh Ayub. Dengan mendoakan temannya ya, Ayub dipulihkan dari segala kehilangan yang dialami dalam pencobaan-pencobaan yang diberikan iblis kepada Ayub. Allah menggantikan segala kepunyaan Ayub yang hilang dengan dikembalikan berlipat kali ganda ya. Itulah yang akan Allah lakukan juga kepada kita, saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya ketika Ia membenarkan kita. Menjadi sebuah perenungan, maksud Tuhan untuk kita adalah menjadikan kita berkat bagi sesama dan memperagakan keajaibannya di dalam hidup kita sehari-hari. Itulah sebenarnya moderasi yang harus diterapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Ya, saya kembalikan ke Ibu Esther.
0: Baik, terima kasih Pak Pendeta Yehezkiel yang sudah memaparkan materi tentang moderasi. Nah, dalam bagian ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak Pendeta Yehezkiel ya, tentunya berkisaran tentang kehidupan Ayub dan bagaimana Ayub yang kalau kita melihat dia menghadapi yang namanya penderitaan karena sakit penyakit, karena ditinggalkan istrinya, bahkan dikhianati para teman-temannya juga. Nah, saya bertanya, mengapa Ayub akhirnya mengakui bahwa Allah berdaulat penuh atas hidup manusia?
1: Iya, baik sekali pertanyaan ini tentang apa yang dialami oleh Ayub. Ya, sebermula Ayub punya pandangan bahwa sebagaimana yang dia ketahui diakui oleh Tuhan, Ayub adalah orang yang saleh, ya, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Seharusnya orang-orang yang seperti itu memenuhi kriteria saleh, jujur, takut akan Tuhan, seharusnya tidak menderita. Ya. Tapi ternyata itu yang dialami oleh Ayub. Ya. Sehingga pada awalnya Ayub mengira Allah sengaja, ya, membuat Ayub yang orang yang sudah saleh, yang sudah jujur, takut akan Tuhan, tapi dibiarkan menderita. Ya. Kemudian disadari oleh Ayub bahwa ternyata kesalehan, kejujuran, kemudian takut akan Tuhan itu bukan faktor mutlak yang menyebabkan dia benar di hadapan Allah. Ya. Ayub mengakui akhirnya bahwa Allah punya rencana. Ya, ayat yang kedua disebut di situ, saya tahu, mungkin saya baca supaya, ayat yang kedua di sana Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal, ya, sehingga ketika dia dalam penderitaannya sekalipun, dia akhirnya yakin bahwa Tuhan pasti punya rencana atas kedaulatannya dalam kehidupan Ayub, sehingga dia berserah. Ya. Dulu dia protes, kemudian setelah dia menyadari, akhirnya dia berserah. Ya. Mengakui bahwa Allah punya daulat, punya rencana yang tidak mungkin gagal, sehingga sekalipun Ayub waktu itu masih dalam keadaan yang menderita, dia tahu pasti satu kali waktu Tuhan akan mengerjakan rencananya itu yang tidak mungkin gagal dalam kehidupan Ayub. Ya. Kira-kira seperti itu.
0: Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ayub menunjukkan sikap moderasi kepada teman-temannya yang telah menyalahkannya? Wah, ini luar biasa.
1: Iya, luar biasa. Zaman dulu kan belum ada istilah moderasi, ya. Tapi sebenarnya sikap dan perilakunya itu ditunjukkan sebagai sikap dan perilaku moderasi atas jurang keperbedaan yang dilakukan oleh teman-temannya, ya. Elifas dan teman-temannya itu teman akrab sebetulnya, teman pada waktu Ayub masih jaya itu mereka sering sering datang kepada Ayub bersukacita. Tapi begitu Ayub mengalami penderitaan, kemudian mereka justru menyudutkan Ayub, ya. Mereka berdiri di sisi yang berseberangan. Ya, biasanya kalau orang bertemu dengan orang lain yang berdiri di sisi seberangan itu biasanya ditolak. Ya, biasanya nggak suka. Tapi Ayub luar biasa. Ya, setelah dia menyadari semuanya itu tadi, kemudian dia justru, ya, orang teman-temannya yang berada di tempat yang berseberangan tadi, ya, kalau tidak punya sikap moderasi, orang yang berdiri di tempat berseberangan pasti akan ditolak, ya. Tapi ternyata Ayub, sekalipun teman-temannya itu sudah menuduh dia, sudah memojokkan dia berdiri di tempat yang berseberangan, Ayub merangkul mereka, ya, mengampuni, memaafkan, bahkan mendoakan. Ya, ini sikap moderasi yang luar biasa. Ya, dalam tanda petik musuh saja dia doakan. Nah, apalagi kalau teman-teman, gitu ya. Nah, seperti itulah seharusnya moderasi diterapkan, bukan hanya pada kelompok yang satu kelompok saja, bukan pada orang-orang yang dalam satu kelompok saja, tapi juga harus menyapa, harus mengasihi orang-orang yang ada di tempat yang berseberangan, ya, berseberangan ide, berseberangan perilaku, mungkin berseberangan paham juga, tetap mereka adalah orang-orang yang patut untuk dirangkul, sehingga mereka bisa melihat bahwa kita ini orang-orang yang bisa menjadi saluran berkat bagi mereka. Ya, moderasi semata-mata tidak hanya ditunjukkan sebagai saya orang baik, gitu ya. Tapi bagi orang Kristen, bagi orang percaya, untuk menjadi saksi bahwa kebaikan saya karena saya telah menerima kebaikan Tuhan, dan kebaikan saya itu saya bagikan kepada siapapun, ya, bahkan orang yang berseberangan saya bagikan juga kebaikan. Itu moderasi yang secara real dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti yang dilakukan oleh Ayub, ya, Elifas dan teman-temannya yang sudah menjengkelkan dia, tapi dia tetap mendoakan. Itu sikap moderasi yang luar biasa.
0: Baik, kalau kita
2: mendengar Pro 1 RRI Palu, kan, informasi dan inspirasi.
3: Tengah Minju Pro 1 RRI Palu.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai seluruh sarana dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balgis bisa hadir menemani Anda semua di pagi hari ini. Selamat pagi sahabat pendengar, minggu pagi waktu yang tepat untuk mengisi energi dan menenangkan pikiran dan mensyukuri setiap nikmat yang dan juga kehidupan ya yang telah diberikan tentunya. Dan sama-sama sarana kita jangan membiarkan hari ini berlalu tanpa makna. Kita harus meluangkan waktu bersama keluarga, beristirahat dari kesibukan serta mungkin melakukan hal-hal yang membuat hati lebih bahagia. Ingat, kebahagiaan itu selalu datang dan dari hal-hal yang besar ya, tapi dari rasa syukur dan juga hal-hal yang sederhana yang kita miliki. Nah, kita awali hari ini dengan senyum, dengan pikiran yang positif dan semangat menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga minggu ini Anda dipenuhi dengan kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan tentunya. Dan yang pasti saya akan hadir dengan informasi untuk Anda semua di pagi ini di Nuapa Kareba Palu pagi tentunya.

Baik, sahabat-sahabat Sarara, pagi ini kita ke informasi pertama. Yayasan Pendidikan Sintu Maroso Insinyur Hening CEG Tampai MSI melantik Dr. Novalita Francisca Tungka SSMPD sebagai rektor pengganti antar waktu PAW Universitas Sintu Maroso Unsimar Poso untuk sisa masa jabatan 2024-2027.

pengambilan sumpah jabatan itu berlangsung di Gedung Pogombo, Kantor Poso, Kabupaten Poso, Jalan Supe, Pulau Sumba, Kelurahan Gebang Rejo Timur, Kecamatan Poso, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Hadir dalam pelantikan itu, Wakil Ketua bersama anggota Yayasan Pendidikan Sintu Umaroso, Ketua dan anggota Senat Unsimar Poso, para dekan dan wakil dekan, Ketua Jurusan, Kepala Biro, Kepala Lembaga, Kepala UPT, hingga Ketua Badan Eksekusi Mahasiswa Universitas Sintu Umaroso. Novalina Francisca Tungka menggantikan pejabat sebelumnya Abdul Muthalib Rimi. Penggantian Rektor Universitas Sintu Umaroso dari Dr. Suwardi Pati ke pejabat atau PJ Rektor Abdul Muthalib Rimi disebabkan adanya mosi tidak percaya di kalangan dosen dan mahasiswa. Aksi ini dipicu temuan tim evaluasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang menilai adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan kampus yang bertentangan dengan regulasi termasuk masalah pengelolaan keuangan.

Direktorat Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia Sulawesi Tengah periode 2025-2028 resmi dilantik pada hari Sabtu kemarin. Pelantikan berlangsung di Hotel Best Western Palu, Koko, Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Biroboli Selatan, Kota Palu. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan simposium dan workshop bertajuk Palu Impact 2026 Internal Medicine Update in Clinic Practice. Prosesi pelantikan dipimpin Ketua Ikatan Dokter Indonesia Sulawesi Tengah, Dr. Reni Alamajito. Sementara pengucapan janji dan pengurus dipimpin langsung Ketua Umum PATDI dan Dr. Eka Ginanjar. Turut hadir Sekretaris Jenderal PATDI Dr. Nadia Ayu Mulansari, Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah Syahriar, serta Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Rahmat Jasin Munawar. Dalam pelantikan itu, Dr. Sarniawati Kimisi resmi menjabat Ketua PAPDI Sulteng periode 2025-2028.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
2: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
1: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
2: Ya mau gimana lagi, Bu Siska? Kasihan istri saya. Tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
1: Gini deh, Pak. Sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
0: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang

0: sudah menonton video kita kali ini.
1: Abang kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih.
1: Sampai subuh sararaku pura-pura. Sampai subuh sararaku pura-pura. Umba pura mukomi tokai lidah atau topodaa. Gamai pura mukita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata motesa ante bahasa tamboto, mo atas sanava, mo buya sabala, mo jaula sambeba. Etu mo mototah topodaa.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Самосверстным броском Яшин прерывает атаку. Ворота третьей команды.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
5: And fought another fine save from Yashin.
4: Sudah terlihat.

97.5 FM Pro 4 RR Palu Surabaya Berita Pasanggani sama Sarana. Dan kita ada di pukul 6.42 menit waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah ya, di pagi ini tentunya. Oke, yang pasti pagi ini penuh dengan semangat ya, karena kita sudah luar biasa ya menikmati pekerjaan kita dan mengerjakan pekerjaan kita di dari hari Senin ya sampai Jumat tentunya. Kita ke informasi sebelum Sarara. DPD Partai Golkar Sulawesi Tengah memberikan pendidikan politik di kalangan pemula, pemilih pemula, guna meningkatkan partisipasi politik generasi muda menjelang pemilu 2029. Kegiatan tersebut diikuti 100 peserta yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, seniman, dan budayawan dari Kota Palu dan sekitarnya. Menurut dia, pendidikan politik penting untuk menekankan angka apatisme politik di kalangan anak muda. Dia juga mengatakan sejumlah pemilih pemula pada pemilu 2029 cukup besar sehingga harus diimbangi dengan pendidikan politik yang memadai agar dapat menggunakan hak pilih secara bijak. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Golkar Sulawesi Tengah Arifin Sunusi mengatakan pendidikan politik merupakan bagian dari tanggung jawab partai dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sahabat-sahabat Sarana, Wakil Ketua Bidang Informatika Media dan Penyelenggaraan Opini Golkar Sulawesi Tengah Prof. Farid Denazar mengatakan kegiatan ini merupakan dan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang. Namun ada yang

Sampai sebesar sementara itu, Sekretaris Partai Golkar Sulawesi Tengah Jemmy Hosan mengatakan pendidikan politik bagi masyarakat merupakan kewajiban bagi para politik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Sulawesi Tengah tentunya.

0: Klik gitafesrri.id untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 piala dunia. Di antaranya Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's hitting, oh! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.
6: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Garewa Pamulana. Sabes Arara, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah mengatakan 34.000 pekerja rentan di kabupaten itu telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan lewat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau Jam Sostek. Dijelaskan pekerja rentan yang mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yakni masyarakat yang memiliki risiko kerja tinggi namun selama ini minim jaminan sosial seperti petani, nelayan, buruh, harian, dan pekerja internal informal lainnya. Menurut dia, langkah itu bukan hanya sekedar memberikan perlindungan saat bekerja, mengalami kondisi membahayakan keselamatan jiwa dan mengalami kecelakaan kerja, tetapi juga menjadi bantalan sosial untuk membantu kesejahteraan masyarakat pekerja sehingga pemerintah setempat berkomitmen memperkuat program untuk membangun kemandirian masyarakat. Kareba Kaupuna, satu sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto diserahkan kepada warga Kelurahan Mapani, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Sapi limosin berumur 4,10 tahun dengan berat 875 kg dinamai Rawono diperoleh dari peternak asal Kelurahan Kayamanya dan diserahkan kepada pengurus Masjid Baitul Harim di Kelurahan Mapane. Bupati berharap bantuan sapi kurban tersebut dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi warga yang menerima. Sampai sobat sarana, tapi semua kareba saliat tinti papito, ya kuratu balgis, papi hafai kami panjelir kareba saliat tinti, sapu sasio.

Kata orang masa muda memang masa yang paling indah, masa di mana kita lagi semangat-semangatnya beraktivitas dan kita memiliki keinginan untuk banyak mencoba hal-hal baru. Tapi sama-sama Sarara, memang masa-masa ini juga masa-masa panas di mana kita juga banyak melakukan hal-hal dan kesalahan-kesalahan yang harusnya membuat kita menjadi lebih dewasa dan berpikir dan mengambil keputusan, jangan sampai terlibat hal-hal yang sebenarnya membuat kita bermasalah ya dengan kehidupan kita. Kita masih melanjutkan kebersamaan di pagi hari ini pukul 7 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum Sarara, kita ke informasi. Satuan Tugas atau Pangan Kota Palu melaksanakan inspeksi mendadak ke sejumlah titik pengaduan distributor bahan pangan di wilayah Kota Palu. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh PLT Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palu, Rahmat Mustafa, pada hari Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah instansi lingkup pemerintah Kota Palu, lembaga terkait diantaranya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bulog, kerjasama Kejaksaan Negeri Polres Kota Palu dan Dinas Perhubungan. Sidak dilakukan sebagai upaya memastikan ketersediaan bahan pangan strategi menjelang Hari Raya Idul Adha, sekaligus memantau kondisi distribusi dan stabilisasi harga pangan di daerah ini. Adapun sejumlah titik yang menjadi lokasi kunjungan tim Satgas Pangan diantaranya distributor butor beras di Jalan Labu, distributor gula, pedagang ikan, pelaku usaha pemotong ayam, pedagang telur, pedagang sayur, serta sejumlah pelaku usaha pangan. Sabtu Sarara, berdasarkan hasil pemantauan lapangan, kondisi ketersediaan bahan pangan strategis di Kota Palu dinyatakan aman dan cukup tersedia, baik untuk kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Adha maupun untuk beberapa bulan ke depannya. Rahmat menyampaikan bahwa stok bahan pangan khususnya beras dalam kondisi mencukupi dan terlihat dari kapasitas gudang penyimpanan para distributor yang terisi penuh. Selain beras, komoditas gula juga dilaporkan masih dalam kondisi aman. Pihak distributor menyampaikan bahwa pasokan gula dari pabrik masih berjalan normal dan belum mengalami kendala. Nah, meski demikian, terdapat dinamika harga pada tingkat pengecer yang dipengaruhi oleh kondisi pasar. Untuk komoditas pangan asal tanaman seperti cabai, tomat, dan berbagai jenis sayuran lainnya juga terpantau tersedia dalam jumlah yang cukup. Namun tidak mewujudkan adanya kenaikan harga pada cabai rawit dan cabai keriting berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut dipengaruhi meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha, sementara volume pasokan di petani maupun pemasok masih relatif stabil. Sementara itu, komoditas pangan lainnya seperti ikan, telur, dan daging ayam dan daging sapi terpantau berada dalam kondisi relatif stabil, baik dari sisi ketersediaan maupun harga. Melalui kegiatan sidak ini, pemerintah Kota Palu berharap masyarakat tidak perlu khawatir secara berlebihan terhadap ketersediaan pangan, serta menghimbau agar masyarakat tetap belanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik setiap 4 tahun sekali. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, turnamen ini selalu menghadirkan persaingan ketat dan momen bersejarah. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar Piala Dunia terbanyak, yakni 5 trofi, yang diraih pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Di bawahnya ada Jerman dan Italia, dengan koleksi 4 gelar juara dunia. Argentina berada di posisi berikutnya dengan 3 trofi, termasuk kemenangan bersejarah pada tahun 2022 bersama sang mega bintang Lionel Messi. Sementara untuk Perancis dan Uruguay, masing-masing telah meraih 2 gelar juara dunia. Adapun Inggris dan Spanyol, sejauh ini baru sekali merasakan manisnya menjadi juara dunia. Dominasi negara-negara tersebut menunjukkan kuatnya tradisi sepak bola yang mereka miliki. Piala Dunia bukan sekedar turnamen, namun juga panggung lahirnya legenda dan sejarah baru sepak bola dunia di setiap generasi.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggani. Sampai Sarara, kita kembali ke informasi. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin secara resmi membuka kegiatan sosialisasi dan edukasi HIV AIDS Kota Palu tahun 2026, di mana kegiatan tersebut berlangsung di auditorium kantor Wali Kota Palu pada hari Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari aksi remaja peduli HIV AIDS yang dilaksanakan oleh Forum Generasi Berencana Genre Kota Palu, di mana kegiatan ini diikuti oleh para finalis Duta Genre serta Generasi Muda Kota Palu. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Imelda mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut karena dinilai menjadi langkah nyata dalam membangun kepedulian generasi muda terhadap isu kesehatan dan sosial khususnya terkait HIV/AIDS.

kesehatan dan berkonsultasi di fasilitas kesehatan. Ia turut mengajak generasi muda untuk terus melakukan berbagai kegiatan positif sebagai langkah pencegahan terhadap pergaulan negatif. Mewali Imelda turut menyinggung antusiasme masyarakat saat permainan tradisional dikelar di kawasan Ratu Lemo, di mana masyarakat dapat berinteraksi tanpa bergantung pada gawai. Menurutnya semakin banyak ruang kreativitas dan aktivitas positif yang dihadirkan untuk generasi muda, maka akan semakin kecil peluang munculnya perilaku yang negatif.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGES selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, Tabe, Tabe.

Halo, saya Lukman Masyara, pelatih SSB Kelurahan Dere. Sangat senang dan bangga. Saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nabilo Toto siaran Piala Dunia dan Nagampa Nikapa siaran. Jangan sampai ketinggalan. Nemora Kalingasi. Terima kasih. Salam hormat dari saya, Lukman Masyara.

0: Oke, sini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat, tangkap mereka.
2: Ya Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,5 FM Probat RRI Palu, suara Budi Tama Sanggeni. Sahabat-sahabat Sarara, kita kembali ke informasi datangnya masih dari Palu. Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah memastikan kebutuhan bahan pokok masyarakat di daerah terpenuhi jelang Hari Raya Idul Fitri. Dikemukakan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas harga pokok sehingga perlu mengawasi lebih ketat. Dari hasil pemantauan tim dilaporkan kondisi ketersediaan bahan pangan strategis di Kota Palu di Sulawesi Tengah sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada momentum Idul Adha bahkan untuk kebutuhan beberapa bulan ke depan. Menurut dia, persediaan beras masing-masing distributor tersimpan di gedung rata-rata 200 ton dan kondisi ini sangat memadai untuk memenuhi konsumsi warga setempat. Kemudian stok minyak goreng sudah memadai di mana produk milik Perum Bulog yang siap didistribusikan mencapai 60.000 hingga 70.000 liter per hari ke seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Menurut dia lagi, pihak distributor melaporkan bahwa pasokan gula pasir dari pabrik masih berjalan normal hingga kini tidak ada kendala distribusi. Ditambahkan bahan pokok salah satu komoditas penyumbang inflasi, maka pihak terkait dalam aktivitas perdagangan perlu membantu pemerintah memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan harga wajar. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, angka inflasi tahun di Kota Palu year on year mencapai 5,22% pada Februari 2026, naik dari 4,35% pada Januari 2026. Kita ke Tahuna, pemerintah Kabupaten Tojono Una, Sulawesi Tengah menyalurkan bantuan 110 pohon bibit kelapa kepada 8 gabungan kelompok tani di daerah tersebut. Bupati Tojono Una Ilham Lawidu mengatakan pemberian bantuan bibit pohon kelapa itu sebagai bentuk wujud dukungan pemerintah daerah pada sektor perkebunan masyarakat. Ia mengemukakan penyaluran bantuan untuk wilayah lain akan dilakukan pada tahap berikutnya. Menurut dia, bantuan tersebut adalah bentuk perhatian kepada para petani khususnya dalam mendorong pengembangan sektor perkebunan yang menjadi salah satu potensi daerah di Kabupaten Tauna. Dia menuturkan agar petani yang menerima bantuan bibit kelapa tersebut bisa merawat, menjaga sehingga hasil yang nanti dirasakan manfaatnya di masa mendatang. Sama-sama Sarara, pukul 7.54 waktu Indonesia Tengah, tak terasa kita akan sudah ada di penghujung untuk Nuapa Kareba Palu Pagi. Setelah ini saya akan hadir untuk Anda semua di segmen acara request lagu Dangdut Kaili tentunya. Jadi Anda jangan kemana-mana, nanti tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasangganing.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku."

Kareba Pamulana, Sosok Sarana, pemerintah Kabupaten Morowali Utara terus memperkuat komitmennya dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat melalui program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi para pekerja rentan di wilayah pedesaan. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Bupati Morowali Utara Delis Jurkanson Hehi saat menghadiri kegiatan evaluasi perkembangan desa atau lomba desa tingkat Kabupaten Morowali Utara di Desa Tabarano, Kecamatan Moru Utara. Dalam sambutannya, Bupati Delis mengungkapkan bahwa hingga saat ini pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada sekitar 34.000 pekerja rentan. Program tersebut menyasar kelompok masyarakat yang memiliki risiko kerja tinggi namun selama ini minim jaminan sosial, seperti petani, nelayan, buruh harian, dan pekerja informal lainnya. Menurutnya, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama bagi keluarga pekerja yang menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga. Dia menjelaskan program perlindungan tersebut tidak